Jadi Pak Rete ya Bang Po ya, jadi Pak RT itu emang berat dah ya. Selain mungkin kagak ada gajinya ya, kita mesti kerja amal gitu ya. Tiap hari gak kenal waktu, kita lagi kerja juga kadang ada yang datang gitu ya, minta surat keterangan lah, minta surat mau nikah lah, apalah, semuanya ke RT ya. Walaupun kita lagi kerja, kadang kita juga dihubungin tuh, Pak RT lagi di rumah nggak, Pak RT lagi di mana, gini-gini. Sabtu Minggu mau liburan pun ya, kita mau jalan-jalan sama keluarga misalnya, udah ada yang buat janji dulu tuh, nanti ya Pak RT Sabtu Minggu saya kesana, biar Pak RT waktu di rumah aja kagak kerja gitu ya. Jadi beban kan, jadi tanggungan kan. Nah itu dia beratnya jadi RT ya. Tapi kalau ngomongin soal RT nih ya Bang Po ya, ini sesuai nih atau sejalan sama topik kita di siang hari ini, yaitu mengenai grup WA, terutama grup WA di RT ataupun RW ya. Biasanya kan ada tuh di tiap lingkungan, biar gampang koordinasi.

nya dan biar gampang nyampein informasi, biasanya dibikin tuh WA 1 RT per kepala keluarga satu orang aja, entah itu anaknya, entah itu bapaknya yang join. Itu biasanya banyak banget informasi yang disampaikan lewat situ, dan pastinya kita juga sering dong ya buka dan mengamati apa sih informasi yang di-share di grup RT tersebut. Nah, tapi kadang-kadang kita bangun pagi-pagi nih, buka HP, ternyata di grup maupun itu grup RT ataupun grup apapun ya, tiba-tiba udah notifikasinya ada 99 pesan nih belum terbaca. Begitu dibuka isinya cuma selamat pagi gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas gitu. Biasanya pakai stiker tuh ya, stiker bergerak gitu. Dan kadang juga ada yang jualan usahanya gitu ya, promosi jualannya, siapa yang mau beli nih buat PO besok atau BO, buat PO tanggal sekian. Biasanya ramenya karena itu tuh Abang Po ya. Dan kalau misal pun lagi ada pembahasan penting, justru kadang malah biasanya pada ngumpet tuh. Pak RT-nya lagi nanyain apa, siapa yang bisa nih buat ngehandle acara ini. Nah tuh langsung tuh sepi kayak kuburan grupnya ya. Emang kudu ditunjuk langsung Pak RT ya, biar kagak pada ogah-ogahan, kagak tunjuk-tunjukan gitu ya. Dan saya juga mau nanya, nah kira-kira kalau Abang Po nih di grup WhatsApp, atau baik itu di grup WhatsApp RT ataupun RW atau grup apapun lah ya, grup kerjaan, grup alumni, komunitas dan sebagainya, kalau Abang Po tuh tipikal orang yang memang aktif buat gabung di perbincangan ataupun di chat grup tersebut, atau lebih orang yang kayak silent reader namanya tuh kalau sekarang nyebutnya ya, baca-baca doang, kagak balesin sama sekali gitu ya. Ya, apa informasinya tersampaikan ke kita, cuman kita nggak ngerespon apapun karena mungkin nggak nyaman ketika kita di grup rame orang mau berpendapat terlalu overthinking gitu ya, takutnya nanti menyinggung si A, menyinggung si B, si C, terlalu takut buat join ke grup. Ataupun Abang Po tipikal ya udahlah bodo amat, yang kita mau nyampein ya udah disampaikan aja di grup gitu. Kalau Abang Po tipikal yang mana nih? Boleh langsung di komen ya di mari di 0812 1124928 atau telepon langsung nih di 0213504510.

0: Pendengar, permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Terbentuknya gasing awalnya itu kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lakukan permainan gasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini juga agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Nah, kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang bedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih. Bu Yus. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna umumnya, Narane khususnya, itu kalau di segi kayu itu berbeda. Kalau kita di Rana ini, kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita memakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam bahasa kampung itu liat dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangan atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi kelompoknya kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini di tengah masyarakat? Apa masih banyak diminati oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Ranai ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut, yang kami lakukan lah buat pertandingan itu, masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Di permainan ini Pak, ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan mentradisi di Indonesia ini?
1: Kalau saya, salah satu mengapa saya hobi dan tertarik betul dengan gasing ini, jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, ya, ini perbedaannya. Kalau ke permainan bola atau voli, itu lawan. Kalau memang bola itu jatuh, kalau tetap kita akan bagaimana mematikan, gitu kan? Tapi dengan gasing tidak, itulah keistimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada, walaupun bagaimana kita godok-godok, tetap kita bantu lawan kita. Itu keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina, kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian picture budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan di siang hari ini kita lagi ngobrolin soal grup WhatsApp nih ya Bang Po. Biasanya kan kita banyak tuh ya, mulai dari grup kerjaan, grup lingkungan ya, RT, RW, kemudian ada juga grup komunitas. Kita mungkin kadang ikut komunitas apa gitu ya, mungkin ya, yang biasa kita jadiin hobi biasanya. Nah, kira-kira kalau Abang Po sendiri di grup-grup WA tersebut tuh suka aktif atau hanya sebagai pengamat aja di grupnya? Langsung aja komen di mari ya di 0812-1124-928 atau di telepon kita 0213504510. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Ya mati. Oke deh, kita angkat yang di WhatsApp dulu. Ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana sehat, kabarnya? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Bang.
0: Sehat. Iya, Bang Haris sehat ya?
1: Iya, panas banget Bang ini Bang.
0: Sama di sini juga panas walaupun di dalam ruangan ya, Bang Haris ya. Bukan di ruangan AC-nya maksudnya, di depan tuh ada yang tepat buat jendela buat keluar itu panas banget hawanya. Iya benar. Oke deh Bang Haris, yang ini lagi ngapain nih? Kira-kira lagi nyantai aja di rumah atau lagi ngapain nih?
1: Lagi nyantai Bang.
0: Nyantai aja ya. Oke deh, siap. Buat di grup WA-nya Bang Haris, banyak ikutan gak sih? Grup WhatsApp alumni kah? Grup WhatsApp komunitas kah? Atau grup WhatsApp lingkungan? Banyak gak Bang Haris?
1: Kalau dulu sih ya, pernah sih ayah kan ikut grup komunitas alumni gitu Bang ya. Mm-hmm. Jadi dari alumni tahun 85 tuh.
0: 85.
1: Sampai ke 2000-an kesini ya kan.
0: Wah, ramai itu banget itu.
1: Banget, Bang. Mm-hmm. Banyak Bang. Aneh kan alumni yang tahun 85-an gitu Bang. Mm-hmm. Jadi ayah itu jadi alumni yang tertua gitu Bang.
0: Senior lah ya di situ ya.
1: Iya senior ya.
0: Oke. Okay. Tapi sering nggak buat nimbrung di situ atau Abang Haris sendiri yang mulai topiknya?
1: Ya kadang ya dari teman-teman ayah juga gitu kan yang senior gitu. Posting apa-apa gitu, benar ngajakin ketemuan reunian begitu Bang.
0: Tapi Bang Haris aktif tuh ya berarti di situ ya?
1: Aktif, ya cuman sekarang udah nggak aktif lagi karena kan pas begitu buka apa HP ke pagi-pagi. Itu banyak banget Bang,
0: dari 100 Bang. Ya iya, orang dari angkatan tahun 85 sampai tahun berapa tadi? 2000 berapa?
1: 2000-an lah Bang.
0: 2000-an, ya, berapa ratus orang itu di grupnya.
1: Jadi kan handphone lemot gitu Bang.
0: Iya benar-benar. Cuman terus gimana tuh kalau ada info-info reunian, info-info apa, kegiatan apa gitu? Dari mana tahunnya?
1: Sama yang alumni angkatan ayah aja Bang gitu Bang informasinya. Jadi yang ke alumni yang dari 85 ke 2000 ayah nggak ikut gitu.
0: Oh, berarti ada grup alumni sendiri angkatan 85 sama ada grup alumni yang gabungan sampai tahun 2000-an gitu ya.
1: Iya benar iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi pernah enggak sih Bang Haris tuh nemu dari mungkin dari sekian ratus orang yang ada di grup itu ya, pasti ada tuh satu yang entah nomornya dibajak orang lah, nomornya hilang lah, dipakai orang atau HP-nya hilang, terus nge-share link-link yang apa ya, link-link penipuan gitulah. Pernah nggak Bang Haris?
1: Oh nggak pernah Bang, seperti itu nggak pernah.
0: Nggak pernah ya? Oh berarti aman ya grupnya ya?
1: Aman ya Bang.
0: Oh kan kadang ada tuh tiba-tiba ngirim kayak undangan nikahan, tapi formatnya aplikasi atau formatnya apa yang bisa bikin HP kita jadi kehack gitu ya? Tapi enggak ya, aman ya.
1: Aman.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris buat ceritanya di siang hari ini. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam Bang ya. Salam-salamnya untuk Pak Jikong Dani, tetap sehat selalu Pak Ji.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Kak Kung Jo yang apa dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh ya Kak Kung Jo.
0: Oh, Kak Kung Jo lagi dirawat. Kok Ayu belum tahu nih mana?
1: Iya, di rumah sakit di Kalimantan. Itu sih dia apa ngasih foto ke Aye dia lagi dirawat gitu Pak.
0: Oh pantesan dari kemarin kok nggak join, ternyata lagi dirawat ya. Sakit apa Kak Kung Jo?
1: Kurang tahu sih kan sakitnya.
0: Oke
1: deh. Itu dia lagi di apa sih yang di tempat tidur gitu, sakit gitu.
0: Ya kita lagi doain deh ya buat segera bisa sembuh, bisa pulih gitu ya.
1: Iya Kak Kung Jo, ya sehat selalu Kak Kung Jo.
0: Amin.
1: dan juga untuk Bu Umi, sehat selalu, Abang Hasan, Bu Alma, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Helmi, Bu Titi Dewi, Bu Dindin, Pak Aritopan, Bang Iwan Ganesha, Bang Iwan Santoso, semuanya deh Bang ya, tanpa terkecuali Bang ya.
0: Oke deh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris, sehat selalu, lancar rezekinya pokoknya buat Bang Haris dan Pak Siti. Oke. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris di Kali Anyar. Grupnya banyak dan juga sempat ikut di grup yang angkatan grup gede gitu ya ibaratnya. Dan emang kalau grup gede itu kadang kita mau join juga gimana, mau gak join dianggap sombong. Tapi ya orangnya kebanyakan sih ya. Kadang ada yang kita gak kenal juga masalahnya. Jadi ragu-ragu mau nimbrung tuh kadang ya. Makanya kalau kasusnya kayak Bang Haris ya gak ada masalah sih kalau left dari grup, tapi tetap gabung di grup yang angkatan gitu. Oke deh. Dan udah terhubung lagi nih di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Iya. Ada pantun gak nih?
2: Oh ada.
0: Oh silahkan. Oke.
2: Ada. Minum madu.
0: Oh minum madu lagi. Oke.
2: Sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
2: Hari Minggu ketemu lagi sama Bang Noel.
0: Oke, cakep dah ya. Masih sama sama yang kemarin, bedanya nih hari Minggu.
2: Kan yang tugas sama.
0: Oke deh, siap. Sehat ya Pak Tupar ya siang ini ya.
2: Alhamdulillah, ini sambil masak ini Bang.
0: Masak apa itu siang-siang?
2: Sayur bening bayam.
0: Sayur bening bayam. Be, sambil nyambel pasti.
2: Wah, tentu.
0: Wajib pake ya.
2: Sambal terasi ini.
0: Enggak
2: abdul kalau enggak pakai itu.
0: Bener, sama tahu tempe sama timun tuh biasanya seger.
2: Nah, iya, makanya itu ini.
0: Nah, itu dia. Oke deh. Sambil masak sambil kita ngobrol kali ya, Pak Tupar ya. Oke deh. Kita lagi ngomongin soal grup WhatsApp nih. Kira-kira kalau Pak Tupar nih aktif gak sih di sebuah grup yang mungkin anggotanya tuh banyak, mungkin Pak Tupar juga beberapa ada yang nggak kenal. Pak Tupar lebih seneng nimbrung atau lebih ya udah jadi baca-baca aja gitu info yang di share di grup.
2: Kalau grup yang misalkan di situ saya adminnya, ya ikut-ikut nimbrung lah. Walaupun pembicaranya itu udah agak lewat, tapi apa? Ya ikut nimbrung di belakangnya aja lah.
0: Ketik-ketik
2: di belakang atau mungkin pakai voice note di belakang gitu Bang Noel.
0: Oh berarti tetap aktif gitu ya nimbrung walaupun udah obrolannya udah ngalur ngidul, udah gak nyambung sama topik utama gitu ya, tetap ikutan aja.
2: Iya, soalnya kan kalau jadi admin nanti kalau gak aktif kan kasihan kreatornya, katanya kan udah ditugasin jadi admin kok malah gimana.
0: Oke.
2: Gitu tuh Bang Noel.
0: Benar. Oke deh.
2: Iya.
0: Tapi kalau paling sering interaksi Pak Tupar di grup yang apa nih? Grup kerjaan kah atau grup lingkungan kah atau grup apa?
2: Ya, grup warga dusun sini Bang Noel.
0: Oh, warga sama, grup dusun.
2: Sama nanti sama grup band kalau mau pentas itu koordinasi lagunya apa saja terus ini garapnya pakai nada apa?
0: Oke, itu grup salah satu grup yang dulu juga sempet saya ikutin tuh grup band apa koordinasi chordnya apa, lagunya bawainnya berapa gitu ya Pak Tupar ya.
2: Nanti kalau karakter cewek itu nadanya apa, cowok itu apa, nada aslinya apa kan itu dibahas itu.
0: Nah biasanya kalau anak band tuh suka ini sudah di share nih materinya di grup nih, begitu mau latihan. Baru tuh hamin 1 jam baru dengerin materinya. Kalau Pak Tupar gimana? Iya. Latihan dulu enggak?
2: Kalau aku sih dengerinnya dari awal-awal, cuman teman-teman yang lain kayak penghibur, drummer itu kan bukanya belakangan.
0: Oke.
2: Nah, jadi kan nanti ada pembahasan ini biar persis kayak kaset nadanya gimana? Ya pakai asli aja biar persis kaset
0: gitu. Oke. Jadi emang kalau Pak Tupar tipikal yang latihan dari awal ya, begitu di share materi latihan dulu, dengerin dulu gitu biar kagak kaget.
2: Kan ketika kita tampil di atas panggung kan orang bilang, bukan main aja nadanya kayak kaset beneran.
0: Oke. Jadi orang kagum gitu ya, latihannya gak main-main nih pasti ini.
2: Iya.
0: Oke deh,
2: walaupun siap. Walaupun hanya istilahnya beberapa lagu tapi wah penampilannya kok ini luar biasa. Nggak kayak gini loh grup band yang lain tuh, belum tentu nadanya sama lo kan gitu.
0: Kalau berarti kalau grup bandnya dari Pak Tupar sendiri tuh lebih yang semirip mungkin sama lagu aslinya dibanding yang ngisi ada variasi-variasinya yang kreatif gitu ya?
2: Diutamakan harus di... persis dengan kaset.
0: Oke. Berarti iya. Emang lagu-lagunya harus mirip, semirip mungkin sama yang di kaset gitu ya.
2: Semaksimalnya harus mirip, walaupun banyak varian-varian tapi kita mengacu kepada aslinya.
0: Pakemnya ya, yang aslinya persis. Gitu ya. Oke. Siap deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
2: Ya, salam untuk yang baru masuk tadi, yang sudah masuk semuanya sudah masuk ya tadi ya.
0: Baru satu orang Pak Tupar, Bang Haris tadi.
2: Bang Haris tadi ya. Oh iya, Bang Haris. Terus yang lainnya yuk gabung sama Bang Noel. Terus
0: siap.
2: Buat Kakung Cu di Lamando ya. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus buat rekan-rekan yang ada di perempat tak terkecuali semuanya. Buat Bang Noel selamat bertugas, semoga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Tupar dan sehat selalu buat Pak Tupar ya. Ini ada salam juga nih dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat siang Pak Tupar, sehat-sehat selalu ya Pak Tupar ya.
2: Alhamdulillah sehat nih. Nanti sebentar lagi menikmati ini
0: makanan
2: sayur bayam.
0: Siap, selamat makan juga, semoga mengenyangkan.
2: Iya, Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar.
2: Terima kasih, Nggi.
0: Iya. Oke deh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta ya, yang namanya grup ya, kita kalau misal udah dipercaya jadi admin, benar kata Pak Tupar, kita harus aktif. Mau gimana pun juga kita udah dipercaya kan jadi admin kan. Kalau kita sebagai admin gak aktif ya gimana grupnya mau hidup gitu kan. Baik itu mau pembahasannya sesuai dengan tujuan grup itu, atau sekedar basa-basi atau sapa-sapa sama penghuni grupnya, yang penting biar grupnya tuh gak sepi gitu ya, nggak ada aktivitas gitu, tetap ada silaturahmi antar penghuni grup biar tetap update gitu. Oke deh, baik buat Abang Poy yang belum bergabung nih, boleh banget ya untuk komentar di WhatsApp ataupun di telepon di 0812-1124928 atau di 0213504510. Tentunya masih di Jakarta punya cerita.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis sama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: kabar berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan segera merehabilitasi total bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang mengalami kerusakan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar 48,1 miliar untuk membangun ulang bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 9 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Selain SDN Kebayoran Lama 9 dan 11, Pemprov DKI Jakarta juga memprioritaskan untuk merehabilitasi gedung sekolah lain yang kondisinya memprihatinkan. Sekolah tersebut yakni SMA Negeri 102 Jakarta dengan anggaran sebesar 67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 dengan anggaran sebesar 48,4 miliar, dan SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan anggaran sebesar 74,1 miliar. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Samota di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebelumnya, dalam diskusi rencana tindak lanjut KEK Samota di Seaside Resto Sumbawa Jumat kemarin, Wamenpar mengatakan KEK Samota memiliki potensi besar karena memadukan kekayaan wisata bahari, kawasan konservasi, serta budaya lokal dengan peluang investasi yang menjanjikan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan Samota sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Wamenpar menegaskan Kementerian Pariwisata akan terus mengawal pengembangan KEK Samota agar mampu berkembang secara optimal sebagai kawasan strategis yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Poe, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih ngebahas soal grup WhatsApp. Karena menarik nih, di grup WhatsApp itu biasanya, apalagi yang grup gede ya, kayak tadi contohnya Bang Haris, ada angkatan dari 85 sampai tahun 2000-an, itu kan pasti anggotanya ratusan gitu ya, dan pasti kita banyak yang gak kenal juga. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu, apakah kita akan tetap aktif di grup tersebut? Karena pasti kan banyak pemikiran, banyak overthinkingnya lah ketika kita masuk ke grup itu, ikut nimbrung dan sebagainya, berbagi pendapat, pasti kita ngerasa ada rasa kayak semacam diomongin orang gak ya, dijulitin sama orang lain gak ya, dan sebagainya lah. Banyak pertimbangan untuk kita masuk nimbrung di grup yang emang benar-benar gede gitu ya. Dan buat abang po yang mau komentar juga boleh banget nih, langsung di 0812-1124928 atau di 0213504510. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa ini? Boleh di kecilin sedikit untuk radionya karena feedback ini. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ibu Hamsah.
0: Ibu Hamsah di mana?
1: Di Tawakal Ujung.
0: Di mana? Sorry.
1: Tawakal Ujung.
0: Tawakal Ujung. Di mana itu?
1: Grogol.
0: Oh, Grogol. Oke deh.
1: Bang Noel.
0: Iya.
1: Saya mau ngomong, minta tulung.
0: Kenapa tuh?
1: Zuhur, asar, maghrib, isya di azan.
0: Oh, kalau itu kebijakannya dari atas, Bu Hamzah. Kalau dari kita ngikut aja untuk lagu dan pemutaran azan gitu.
1: Iya, Pak Noel, ngomong sama atasnya.
0: Iya deh, boleh ntar dicoba didiskusiin deh ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama Ibu Hamsah. Oke okay deh Bang Po, itu tadi Ibu Hamsah request buat kumandang azan di setiap jamnya ya. Di jam 12, jam 3, jam maghrib juga diputer. Tapi sekali lagi itu kebijakan dari atasan dan udah ada aturannya tuh. Kalau kemarin waktu puasa memang kita puterin azan untuk di setiap jamnya ya, di setiap subuh, duhur, kemudian asar, maghrib juga kita puterin. Cuman untuk di beberapa setelah puasa kemarin memang hanya azan maghrib aja yang diputerin. Nanti deh coba disampaikan ke yang di atas, coba deh ya kita sampaikan dan didiskusikan. Terima kasih buat Ibu Hamsah masukannya. Dan kita udah terhubung lagi nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo,

0: Selamat siang, Bang Noel.
1: Iya, nih dengan siapa nih suaranya asing banget kayaknya, baru ketemu ya?
0: Kita mau orang baru. Kenal
1: Bon.
0: lama.
1: Siapa? Bang
0: Stok
1: Zen.
0: baru. Alhamdulillah, Bang Noel, Bang Hasanuddin, dari Singapura Bogor.
1: Kok suaranya beda sih? Berat
0: Apa
1: banget.
0: lokan?
1: Lagi apa?
0: Lelokan beda.
1: Lokan, lokan apaan?
0: Lokan itu lemas sih beda.
1: Beda, serius. Biasanya kan kita langsung tahu Pak Hasanuddin gitu.
0: Oh gitu.
1: Oh, ini suaranya berat banget deh, sumpah.
0: Enggak, emang emang ini gimana ya? Ini lagi ngerasain panas banget ya Bang Nol di Jatim, Masya
1: Oh,
0: Allah.
1: iya,
0: Ini lagi.
1: sama.
0: Iya,
1: Tapi
0: lagi
1: lagi
0: panas
1: sehat kan
0: bener.
1: ya, nggak lagi apa, nggak lagi radang atau lagi batuk kan? Oke deh, siap Pak Hasanuddin. Kita lagi ngobrolin
0: Ayo.
1: di grup WhatsApp nih. Kalau Pak Hasanuddin kira-kira grup WhatsApp-nya banyak gak sih?
0: Gimana, gimana, gimana?
1: Grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp?
1: Banyak gak?
0: Saya nggak pakai WhatsApp sih, masih pakai HP jadul.
1: Oh, pakai HP jadul.
0: Masih
1: Oh.
0: HP jadul saya jadi makanya kalau ngepel pengen pengen motoin videoin apa apa apa itu jadi, belum bisa buat hari ini. Saya masih ini dulu karena masih lagi masih ngindarin hal-hal yang jangan sampai terjadi lah ini. Banyak masalah ini akun-akun suka dipinjam orang terus disalahgunakan itu jadi saya kadang-kadang kan takut kan pinjam gitu terus kita akunnya dipakai tapi kita nggak tahu tapi tahu ada tagihan ini kita bingung
1: Oh
0: lagi ngindarin
1: iya.
0: itu dulu saya sementara ini
1: Ngindarin.
0: saya masih gaptek dulu di Android dulu
1: Iya kagak
0: gitu.
1: ngapa. Ya namanya kita ibaratnya udah apa ya, gaptek lah ibaratnya ya. Ya emang menghindari hal-hal seperti itu emang biasa sih Pak Hasanuddin ya. Biar kagak kejadian yang gak diinginkan. Tapi kalau ngomongin soal misal WhatsApp grup gak ada ya. Tapi cara komunikasi buat ini gimana tuh? Misal ada reuni sekolah dulu, zaman dulu ada rencana reuni sekolah. Taunya dari mana
0: Ini
1: Pak Hasanuddin?
0: belum ada sih itu dari Oni Cawang emang saya ya itulah karena saya masih belum ngikutin di WhatsApp jadi ada apa-apa emang ketinggalan dari teman pengajian aja di Ciputat juga saya coba ketinggalan apa-apa kayak ketinggalan teman-teman radio komunitas radio saya juga di Cirende juga kalau ada apa-apa ya ketinggalan karena ya itu emang sih teman-teman udah saya berubah coba ganti Android. Ntar dulu, sabar dulu, itu.
1: Iya, belum siap
0: Bagian
1: gitu
0: saya
1: ya.
0: juga karena kan pengen pakai live streaming juga kan, pakai pengen karaokean itu kan, pakai akun temen aja gitu, gitu.
1: Sering
0: Gitu jadi.
1: karaokean Pak Sunudin?
0: Iya.
1: Karaokean di rumah kan?
0: Iya di rumah.
1: Oh, kirain kan.
0: Ya kalau ada yang ngajar tuh saya ngibur, ngibur. Dan karena kan udah jawa sound system itu. Jadi itu karaokean pakai HP gitu.
1: Oke, seru juga tuh
0: Gitu.
1: di rumahnya Pak Hasanuddin ya.
0: Ngibur-ngibur yang hajatan gitu.
1: Oke, siap. Jadi untuk grup-grup belum ada ya, hanya SMS dan telepon biasa berarti ya Pak
0: Iya,
1: Hasanuddin ya.
0: telepon biasanya sementara ini saya. Makanya saya selalu pakai sebulan. Dan makanya bisa ngebel ke radio, ngebel mana itu pakai paket aja.
1: Oh,
0: Pakai
1: paket
0: telepon
1: paketnya
0: dulu.
1: bisa nelpon berapapun tuh, berapa menit aja tuh.
0: Ya, 1.000 menit kan kita.
1: Oh, 1.000 menit. Lumayan juga 1.000 menit berapa jam tuh ya.
0: Ya, jadi ya sebulan lah.
1: Sebulan ya kira-kira ya. Oke deh. Siap.
0: Cuma
1: Tapi
0: 10.000 sih.
1: 10.000 murah banget.
0: Ya, Alhamdulillah Mas.
1: Alhamdulillah lah ya bisa kontak di Prompat terus ya.
0: Iya, makanya selalu pro satu kontak, pro empat kontak.
1: Oke deh, siap. Oke deh
0: Ikut
1: kalau
0: di ruang
1: gitu.
0: lindung, ikut.
1: Di mana aja ngikut gitu ya, join. Oke deh, Pak Hasanuddin, salam-salam buat siapa nih siang ini?
0: Itu tadi Bang Aris. Ya, gimana Bang Aris ya? Sehat ya, Bang Aris ya?
1: Alhamdulillah tadi
0: Benar ya.
1: katanya sih sehat ya.
0: Itu sih, aduh. Semoga sembuh ya, Kakung Jo ya, Masya Allah.
1: Iya, Kakung Jo
0: Itu
1: lagi
0: sehat.
1: dirawat katanya.
0: Emang cuaca lagi kita begini, lagi emang harus harus banyakin minum air putih lagi panas begini mah
1: Benar,
0: benar
1: benar.
0: ini cuaca kita juga aduh kalau kita ngikutin ini mah jangan banyakin gorengan sama es dulu dah temuan
1: Iya,
0: ini mah
1: benar. Cuaca lagi panas-panasnya, banyakkan gorengan, tenggorokan kering, radang lama-lama ya, meriang gitu ya.
0: waduh itu penyakit ya
1: Itu
0: jaga
1: dia.
0: kesehatan teman-teman saya yang di pendengar keempat semuanya, jaga kesehatan, berlagi panas begini mah. Selalu air putih, air hangat.
1: Siap, oke. Ada lagi salam-salam?
0: Terus buat itu Bu Hamzah tadi ada pemasukan sih. Oh, saya juga belum nyampe sih, udah didulin sama Ibu Hamzah tadi.
1: Iya tadi.
0: Iya masalah. Iya itu kan kalau ada kepala bagiannya kan itu.
1: Betul, sudah ada yang mengatur.
0: Ya nanti berani lah, mudah-mudahan bisa.
1: Iya, kita sampaikan.
0: Tidak perlu juga sih, emang Bang Noel itu.
1: Siap-siap kita sampaikan ntar.
0: Gitu, mudah-mudahan kedepannya.
1: Siap. Oke.
0: Terus buat TFI, Bang Rey, semuanya, Ciguria, selamat siang. Bang Noel matugas ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Buat semua-semua dibungkus.
1: Siap, oke. Semoga sehat semua ya.
0: Ayo, sehat semua. Amin. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia tadi Pak Hasanuddin ya. Karena belum pakai WhatsApp ya, jadi komunikasinya katanya emang agak telat dikit gitu sama yang lain. Mungkin dikasih tahu dari teman-teman deket aja ya. Oh ini besok ada reuni nih, besok ada ini nih pengajian, ada ini nih. Cuman kan emang gak secepat di grup WhatsApp. Ya itu preferensi masing-masing ya. Buat Pak Hasanuddin mungkin masih takut buat pakai Android dan WhatsApp. Karena mungkin satu dan lain hal lah ya. Seperti tadi takut nanti disalahgunakan, di apalah. Ya emang namanya teknologi makin kesini makin banyak oknum-oknum yang suka nyalahgunain gitu. Dan kalau pendapat yang satu ini gimana nih? Ada Ibu Alma di Citerep Bogor. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu Alma.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
1: Iya, gimana kabarnya Bu Alma?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah ya, biasanya melalui WhatsApp aja, kali ini on air bareng kita. Oke deh.
2: Sekali-sekali
1: gak apa-apa. Kita lagi ngobrolin soal grup WhatsApp nih. Kalau Bu Alma sendiri di grup WhatsApp apapun itu ya, mau grup di lingkungan RT RW atau di grup alumni dan sebagainya, kira-kira kalau Ibu Alma nih tipikal orang yang memang aktif buat nimbrung di grup atau hanya pengamat aja nih?
2: Tergantung
1: apa tuh?
2: Tergantung di situ isunya penting apa enggak. Kadang cuma bercanda-bercanda, muter-muter gitu, enggak saya ini.
1: Oke.
2: Okay. Cuma yang aktif itu grup tukang dagang nih.
1: Grup tukang dagang. Ibu Alma ya, juga dagang.
2: Saya kan kalau pagi kan suka nganterin kue-kue basah, lapak-lapak gitu. Jadi kan kalau bang tidur yang saya cari HP nih, ada apa, pesanan apa gitu. Ya di grup dagang itu yang aktif sama wali murid.
1: Wali murid ya itu penting sih kalau itu ya, informasi mengenai sekolahan anak gitu ya.
2: Kenapa gitu. Ada juga grup RT, tapi saya jarang nimbrung, bahkan nggak pernah lah, cuma ini doang apa ya, suka mengamati aja.
1: Baca-baca gitu. Informasi yang penting aja kali ya di grup RT ya.
2: Kadang-kadang di situ cuma saling celah-mencela doang gitu kan, nggak penting.
1: Gitu. Iya benar itu tadi, saling ngirim stiker selamat pagi lah, atau godain tetangganya lah.
2: Jelas banget.
1: Iya itu dia. Berarti kalau Bu Alma, kalau emang grupnya itu isinya penting, baru nimbrung. Ada keperluan apa yang bersangkutan sama Ibu Alma, baru nimbrung. Kalau enggak, kalau basa-basi doang isinya, ya udah baca aja gitu ya.
2: Iya. Kadang di grup kayak alumni teman sekolah itu ya, dia suka ngirimnya yang kayak kecelakaan gitu, itu suka horror gitu, enggak pernah langsung hapus gitu.
1: Ya
2: kadang-kadang
1: iya.
2: Suka di komen gitu. Ini kenapa sih yang dicetak bisanya ngapus-ngapus doang gitu.
1: Ya, ya gimana ngirimnya yang begituan ya Bu Alma ya? Iya. Harusnya di grup kan ngirim yang senang-senang aja, hiburan gitu. Ngirimnya yang begituan ya ngeri.
2: Iya, malah saya kalau yang gitu udah deg-degan pas aja gitu.
1: Iya, benar
2: sih, itu. Ini infonya ada teman kita nih kecelakaan di sini, siapa tahu ada temennya gitu. Tapi kan kalau di videoin gitu secara breknya gitu kan saya enggak mau.
1: Iya, takut juga ya, kita sekedar info tulisan gitu enggak masalah ya sebagai informasi. Tapi kalau sekalian sama videonya ya ngeri juga ya.
2: Ini tuh sering banget tuh teman saya banget, astagfirullah.
1: Iya, itu dia. Oke deh. Oh ya, kalau boleh tahu Bu Alma berarti udah produksi sendiri tuh kue basahnya tuh.
2: Alhamdulillah. Jadi kalau pagi tuh saya nitipnya ada 3 lapak tuh, kue sus, risol mayo, risol sayur, pastel, pie buah, pie brownies gitu.
1: Oke. Udah berapa lama Bu Alma?
2: Saya dari corona ya, dari pas COVID itu, karena anak saya kan udah SD, udah kelas 4 SD kan udah nggak pernah diantar jemput lagi. Kan di rumah nganggur, jadi ngapain ya gitu. Iseng-iseng kita ke Mbak Google gitu.
1: Nyari-nyari resep ya, gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah sampai sekarang.
1: Gitu. Oke. Ya kalau mau sekali-sekali main ke RRI, masuk di teras UMKM, sekalian promosi ini kan dagangannya.
2: Nah itu pernah juga disaranin gitu, cuma saya belum berani gitu, soalnya saya belum apa ya, kayak waktunya tuh kayak kalau orderan di rumah aja suka keteteran gitu.
1: Oh masih keteteran, by telepon juga bisa kok kita kok, kayak gini ngobrol bisa. Biasa gini.
2: Bisa sih, cuma nggak pede aja.
1: Oke deh, iya.
2: Waktu itu ya, bilang gitu Bang Arif juga, ayo Belma gitu.
1: Oh.
2: Nggak berani ya, saya belum berani ya gitu. Kayaknya gimana gitu ya, kayak kalau di UMKM itu kayaknya yang di mereka kan kayak yang produksi sendiri, terus mereka bisa kirim kemana-kemana gitu. Kalau saya kan kayak cuma segitu aja gitu.
1: Ya nggak apa-apa, namanya UMKM kan masih merintis, apalagi Bu Alma udah dari COVID, udah pasti udah paham lah ya, banyak orderan juga. Kan bisa jadi tempat promosi juga di RRI. Selain itu mungkin ada dari teman-teman Abang Po yang dengerin juga mau pesen kan juga bisa tuh. Nanti Bu Alma diakalin lah gimana caranya ngirim kan. Kalau kue kan mungkin sehari dua hari kali ya masa ininya ya.
2: Ada sih di sini UMKM yang nanti Bu Alma ini ya, kalau misalnya saya promosiin tuh misalnya harus bikin 500 kue sus gitu. Siap ya gitu. Lah itu.
1: Takut takut orderannya tiba-tiba bludak gitu ya.
2: Padahal kan sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang hajatan gitu, gitu minta kue ke saya misalnya 500 biji gitu. Itu juga saya ajak temen gitu, ajak tetangga sebelum.
1: Oh, buat bantu-bantu ya.
2: Iya gitu.
1: Oke deh.
2: Itu aja saya masih keteteran loh. Kalau UMKM memang iya, kadang-kadang ada 1000 bikin kue 1000 kayak waktu apa namanya zamannya apa pemilihan pemilu gitu tuh rapat suka bikin ini ya lempar ya 100, 200, 300 gitu jadi
1: nah itu kan udah lumayan ya, berarti pasarnya udah ada, sekalian aja promoin di RRI karena... sayang banget loh kalau nggak dipromoin.
2: Nah itu dia, kalau misalnya ikut UMKM kan nanti ada seminar segala macam katanya sih ya, saya aduh bisa nggak ya gitu.
1: Seminar apaan? Dari RRI?
2: Ya kalau misalnya kalau seminar di maksudnya ada di orang-orang UMKM gitu. Kayak kemarin kan ada di gedung di Pemda itu juga UMKM gitu. Kita mau dikirim gitu. Buangmu ya sama ini 4 orang sini. Nah kayak gitu-gitu saya nggak bisa gitu.
1: Oke.
2: Bisa keluar aja. Bisa ikutan aja. Gitu.
1: Oke, berarti ini masih jadi side job lah ya intinya buat waktu kosong ya, aja gitu. Oke deh, siap. Oke deh, buat Abang Po nih yang mau pesan-pesan ke Bu Alma juga boleh nih, buat acara arisan kah, buat rapat kah, sekalian kan?
2: Ya, ya.
1: Nah tuh ditunggu tuh.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Aduh, nanti deh ya, kita belum ada acara apa-apa nih, masih sendirian aja di kosan.
2: Nah nanti suatu saat ketemu
1: ya, siap, amin dah ya. Oke deh, terima kasih banyak Bu Alma ya, semoga sukses selalu buat usahanya.
2: Amin
1: deh. Oke,
2: terima kasih,
1: siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Ibu Alma di Citra Bogor. Ya ternyata punya usaha, dia baru tahu aja. Kenapa gak masuk teras UMKM sih? Ya tadi ya katanya takut ntar diajak ke seminar-seminar. Tapi sebenarnya bagus loh Bu Almah buat ke seminar tuh, biar kita nambah ilmu, nambah teman juga, nambah relasi. Siapa tahu tadinya jadi side job atau di waktu kosong aja, nanti lama-lama bisa jadi kerjaan utama, jadi penghasilan utama kan, alhamdulillah gitu ya, makin besar usahanya. Tapi ya preferensinya Bu Alma mungkin sekarang masih di waktu kosong aja buat usahanya, ya gak apa-apa. Semoga nanti lama-lama bisa berkembang deh buat Bu Alma ya. Dan buat Abang Po yang belum bergabung nih, boleh banget masih ditunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih lagu Ngopi dari Beno Benyamin.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: aku bukan sebagai penukar dirimu.
1: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
2: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
1: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
2: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
1: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
2: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
1: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
3: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Limari. Dan di segmen terakhir ini masih kita tunggu nih, buat Abang Poya yang mau bergabung boleh banget langsung aja. Dan kita bacain WhatsApp yang udah masuk nih. Ada Bang Orik di Jember menyampaikan komentarnya. Assalamualaikum Bang Noel, kalau saya memang cukup banyak ikut grup di WhatsApp, tapi tetap selektif dalam mengamati maupun membaca. Kalau nama atau tujuan grup itu untuk bisnis atau niaga, maka saya jarang bukanya, hanya sesekali gitu ya. Tapi kalau grup itu untuk aktivitas atau info penting keseharian, maka hampir tiap hari saya buka. Iya, betul sekali. Sering saya temukan ucapan selamat pagi beranimasi di grup WA yang bertujuan untuk silaturahim kekeluargaan atau persaudaraan dan juga sejenis promosi barang dagangan. Tapi itu lebih banyak di grup WA bisnis. Itu sih Bang, salam untuk Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya ya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Berarti kalau Bang Orik nih tipenya yang memang yang penting-penting aja. Kalau emang WhatsApp-nya, grupnya kagak penting, arahnya ngalor ngidul gak jelas, ya udah nggak join gitu ya. Oke deh, terima kasih Bang Orik di Jember. Dan sudah terhubung nih di WhatsApp kita ada Pak Mukimin dan Bu Yati. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang
1: Bang Noel.
0: Iya, selamat siang.
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Mukimin, Bu Yati. Begitu sebaliknya ya, Pak Mukimin, Bu Yati sehat ya.
1: Sehat juga Bang Noel.
2: Saya ini di Jepara.
0: Oh, lagi di Jepara. Acara apa ya kemarin ya di Jepara ya?
2: Kemarin.
0: Acara apa tuh di Jepara atau main-main aja?
1: Tepat
2: 100 harinya bule.
0: Oh, 100 hari. Oke, berarti
1: peringatan seperti 100 hari tinggalnya bule itu Bang Noel.
0: Oke deh, alhamdulillah lancar ya dari Solo ke Jepara ya.
1: Iya, dekat Jepara lancar. Ya,
2: lancar.
1: Tapi perjalanannya satu hari penuh.
2: Satu hari penuh.
0: Satu hari.
2: 7 sampai jam 5.
1: Baru nyampe
2: sini.
0: Oh, maksudnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
2: Iya.
1: Baru nyampe ke tempat.
0: Kenapa? Gara-garanya banyak transit atau banyak pindah angkutan?
2: Ya itu macet.
1: Transit.
0: Oh.
1: Kalau penumpangnya sedikit.
2: Sedikit udah di. Oper di oper di
0: oke
1: lainnya gitu
2: lainnya.
0: Oke deh ya, nggak apa-apa lah ya, lama dikit nggak masalah, yang penting nyampe dengan selamat ya Pak Mukimin, Bu Yati ya,
2: di tempat sini
0: alhamdulillah.
1: Ya, ada saudara saya yang dari Kagok Kali Lansih itu juga di kesini juga, tapi sekarang baru pulang ini.
0: Oh, baru pulang. Oke deh ya, semoga lancar semua apapun yang lagi diagendakan di Jepara gitu ya. Ini Jepara sekalian main-main atau cukup apa, cuma memperingati 100 hari aja nih?
1: Ya main
2: sama saja memperingati 100 hari.
1: Ya, bule itu nanti main ke tempat saudara-saudara lain kalau hari-harinya nanti.
0: Oke deh, siap, semoga lancar semua deh. Oke. Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal grup WhatsApp. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati join gak sih di grup-grup WhatsApp mungkin RT, lingkungan, atau grup alumni gitu?
2: Ya sering ada itu.
1: Grup alumni.
2: Alumni ya kadang
1: grup
2: komunikasi.
1: Komunitas di Pabel.
2: Komunitas di Pabel ya gak ada.
0: Aktif gak tuh Pak Mukimin sama Bu Yati di grup tersebut?
1: Aktif banget.
0: Aktif ya. Oke teh. Biasanya paling sering ngebahas apa?
2: Ya, kadang-kadang ya tanya apa kabar, lalu kerjaannya rame enggak, dan kadang-kadang gitu.
0: Oke, berarti ya tetap silaturahmi ya intinya ya di grup tersebut ya, nggak melulu soal agenda gitu ya.
1: Iya, tapi kalau pamer-pamer ya nggak
2: ada. Kalau yang ngalor itu ya saya enggak.
0: Oh, enggak respon ya.
2: Baca aja,
1: dihapus.
0: Oke deh.
1: Misalnya pamer beli barang mewah.
2: Beli apa, habis beli apa itu ya. Yes, enggak penting itu.
0: Oh, ada yang kayak gitu ya, pamer di grup gitu ya.
1: Banyak banget. Misalnya pamer saya habis makan di restoran ini, rasanya enak sekali gitu ya, nggak saya respon. Habis
2: wisata di mana itu?
0: Dari
2: Gunung Kidul atau di mana itu? Sering itu.
0: Oh iya, yang kayak gitu nggak usah direspon ya, nggak masalah ya, bukan ya, informasi ya, yang penting juga buat kita gitu ya.
1: Ya, kalau informasi yang penting-penting ya, harus
0: harus dibales, harus nimbrung gitu ya.
2: Harus di, misalnya kasih balasan. Acaranya apa kan gitu.
0: Oke deh, siap. Berarti Pak Mukimin kan berarti tetap pilah-pilah ya untuk di grup itu aktif mana yang enggak mana gitu ya. Oke deh. Siap, terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Ini siang ini di Jepara panas juga ya?
1: Sama.
2: Sama saja panas.
0: Panas juga ya.
2: Udah sore dingin.
0: Oh, sore malah dingin.
2: Jam 3 udah dingin.
1: Jam 3 lebih itu dingin nanti Pak Noel.
0: Oh, di daerah pegunungannya, di gunung apa? Muria ya?
1: Daerah pegunungannya ya.
2: Masih banyak pohon-pohon besar.
0: Oke.
1: Iya, mohon doanya ya Pak Noel, semoga nanti Surakarta itu bisa lancar gitu.
0: Amin, kita doain dah ya, semoga perjalanan pulangnya juga lancar, selamat sampai di rumah lagi.
1: Iya Bang Noel.
0: Oke deh, siap.
1: Bang Noel semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih buat Pak Mukimin dan Bu Yati, tetap jaga kesehatan ya. Lagi di luar, lagi berkunjung keluar kota gitu, tetap jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Oke, siap. Amin Bang Noel. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Mau salam-salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Kakung Jo.
2: Kakung Jo sama
1: Yang Uti, Bu Helmi.
2: Helmi, Unilinda.
1: Terus Pak Haris Kalianyar.
0: Iya.
1: Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta yang sekarang lagi di Jepara ya. Oke deh, itu dia tadi ya Bang Po ya. Oke, ini ada Cik Guria mau diangkat kok hilang-hilang terus. Kumat lagi WhatsAppnya. Sundul-sundulan nama siapa nih? Oke deh Cik Guria, boleh deh telepon lagi ya sebagai penelpon terakhir. Barangkali ada yang mau disampaikan gitu ya, mau komen-komen terkait tema juga gak masalah. Ini kayaknya sundul-sundulan sama Ibu Tami nih ya, kita gak bisa angkat nih. Muncul hilang gitu terus. Ya pokoknya apapun itu Abang Po ya, yang namanya di grup kita juga mesti ngelihat grupnya itu apakah informasinya penting atau enggak. Kalau gak penting ya sekedar buat silaturahmi, oke lah sesekali kita balas, sesekali kita respon buat menghargai yang udah ngirim. Tapi kalau jatuhnya udah kayak tadi ya, yang disampaikan Pak Mukimin dan Bu Yati, udah jatuhnya pamer, ya udahlah ya, biarin ya. Pasti anggota grup yang lain juga pada ngerasa ini kok ngerasa yang sama gitu. Ini ngapain sih pamer-pamer di grup gitu ya. Ya udah biarin aja yang kayak gitu. Nah, akhirnya terhubung juga nih sama Cik Guria di Tebet ya. Halo, assalamualaikum Cik Guria.
3: Selamat hari Minggu Bang Noel.
0: Oh iya, maaf lupa. Selamat hari Minggu juga buat Cik Guria.
3: Ini Cik Guria Bang Noel.
0: Iya, tahu dong.
3: Kemarin gak ketemu Bang Noel ya.
0: Iya, kita dari hari kemarin udah jarang di siang, sore atau di weekend aja kita.
3: Iya, kemarin di hari kesiangan emang gitu, memang belum bertemu.
0: Iya, benar.
3: Ketemunya sama presenter yang lain.
0: Itu dia. Maksudnya
3: udah Wawan.
0: Iya.
3: Sehat ya Bang Noel.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
3: Ini diajak aja ke Bapak Haris nih. Cik Gu, aku mau monitor aja abis nih. Ya.
0: Iya Bang Haris tadi udah naik pertama tadi.
3: Iya sih, aku cuma monitor. Memang kalau hari mingguan apa ya, kalau sempet. Kalau aku memang punya WA group tuh banyak Bang Noel. Gak dari teman alumni dari SPG, ya kan?
0: Iya.
3: Ada sih teman-teman kuliah, teman-teman di sekolah ngajar guru, teman-teman dari pendengar WARR di Nusantara. Wah,
0: banyak banget tuh pasti ya.
3: Waduh benar, belum dari grup yang ini, dari Rindu, dari pendengar dari RRI Minamba Kabah. Itulah kita, kalau nggak lemot, blank, itu HP, kita buru-buru hapus. Kalau nggak, benar kan? Yang aneh-aneh yang gitu-gitu, saya hapuskan aja.
0: Iya benar.
3: Soalnya HP kita dong yang ini berat bebannya kan?
0: Iya, kalau kebanyakan grup, kebanyakan pesan kan lama-lama lemot juga kan?
3: Grup ini nggak kenal, masuk ke cikgu ini.
0: Iya, dimasukin tiba-tiba sama orang gitu ya.
3: Nah, belum lagi saya maaf ya Bang Nyungyo, belum lagi saya di grupnya punya member kopi ya, kopi sehat gitu. Itu kan banyak sekali tuh. Aduh, saya bilang itu luar biasa kan. Nah, makanya kita punya WA-WA grup tuh baik, persaudaraan.
0: Yang
3: penting jangan WA-nya itu yang enggak-enggak aja. Memang tuh benar kata Pak Mukimin tadi, Bapak siapa? Sukiman ya?
0: Pak Mukimin.
3: Nah, pagi ini tadi ya,
0: iya.
3: Mamer-mamer, aku makan di sini loh, pakai ini, ada di kesangki gitu. Memang gitu, memang ada yang suka, ada yang gak senang pengen gitu kan.
0: Iya.
3: Itulah menunjuk pamer-pamer, oh iya aku habis jalan-jalan ke ini, dari Bali kemana. Ya, kalau bisa ya bikin aja di status, kalau gak di japri.
0: Benar, gitu, benar. Ya.
3: Jadinya gitu, nah kita kan setiap punya WA grup, apalagi kita punya pendengar apa WA grup RRI ya, seperti ini, Pro 4, Pro 1. Nah itulah pendengaran kan RRI kan banyak luas.
0: Iya
3: kan?
0: Seluruh Indonesia tuh. Nah, Cegu masuk semua iya. Tuh seluruh Indonesia tuh.
3: Iya. Nah, jadi waktu zamannya diklat orang-orang dari daerah kan tugas tuh presenter-presenter di dalam semua kak penyiar-penyiar ke Jakarta. Cegu dapat salam loh dari Papua.
0: Oh dan, pada kenal semua sama Cegu Ria ya. Cegu lah
3: yang dikenal katanya gitu. Aduh terima kasih banyak gitu. Memang saya kunjungin waktu ketemu sama mereka-mereka gitu, kan? Pas pulang jam 4 jam 3 terus kayak langsung ke tempat radio dalam lah, belum ngalamin lah, nanti baru kebagian ya, karena udah nggak seperti itu lah yang dulu ya,
0: iya.
3: Itu luar biasa, disitulah kita jadi kenal dengan presenter-presenter daerah,
0: silaturahmi ya sama semua orang.
3: Jadi kita wah cikgu yang dikenal lah, kita nggak dikenal gitu ya. Ya terima kasih banyak kalau aku sudah dikenal mereka-mereka karena sering aktif
0: ya kan, iya benar.
3: Dia dari Prodi 3 tuh masih belum sekarang kan aspirasi merah putih koridor sekian koridor ini, nah sekarang udah nggak ada lagi. Nah itulah sekarang RRI udah canggih, digital kita semua gampang disaku dimanapun kita apa bawa ya Bang.
0: Nah itu dia pokoknya buat Abang Po yang mau dengerin dimanapun download RRI digital ya Cegu ya. Nah itu dia.
3: Sampai dulu nggak pernah ini apa nih Bang Noel, saya ke kepala sekolah yang lain guru-guru sampai kema-kema di ke Jawa Barat bawa radio tuh radio Cegu kan guru-guru dia rajin banget RRI pun dari dia. Jadi cinta itu radionya, aduh cinta banget. Iya. Ya sekarang udah nggak bawa ini RRI ya. Udah ada HP lah.
0: Iya tinggal dikantongin gitu ya.
3: Gitu, aplikasi ya kan RRI digitalnya udah enak mau dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4, ya, Pro
0: 3.
3: Nah itulah tinggal yang ada senang. Itulah. Jadi kalau kita punya WA-WA grup boleh-boleh saja, tapi yang bisa ininya kita sewajar-wajarnya.
0: Benar.
3: Oke.
0: Okay.
3: Itu saja lah Bang Wel.
0: Siap.
3: Saya pemasukan. Semoga itu memang kita punya WA itu lebih akrab, bisa kenal satu sama lain dari daerah ya kan. Nah jadi apalagi kita kenal apa? Percuma kita pendengar RRI Jakarta nggak kenal sama penyiar Pro 4. Nah itu jangan sampai lah.
0: Jangan gitu sampai kan? Ya, harus saya kenal ya.
3: Kunjungin seperti apa sih Bang Wel itu?
0: Nah itu dia. RRI terbuka buat semuanya dah pokoknya.
3: Jadi kita ikut, oh udah ketemu Wang Nas,
0: iya.
3: Ketemu sama Wang Nas. Nanti semoga-moga ini katanya ada penyiar baru nih ya bulan Agustus.
0: Buset, Cegu Ria lebih tahu nih kayaknya ini ya. Di dalam-dalamnya ada apa nih?
3: Semoga-moga dengerin aja suaranya, siapakah dia penyiar baru yang ada di sini nanti ya kan?
0: Mudah-mudahan.
3: Ya, pokoknya memang aku dapat info-info lah Bang
0: Noel. Oke deh, siap.
3: Bang Noel, tetap semangat. Lagu Izariani bisa nggak nyamin? Kalau lebih ada waktu.
0: Requestnya ada di ini aja nanti di dangdutnya, Cegu.
3: Oh, ya udah. Berarti dangdut ya?
0: Iya, dangdut abis ini.
3: Berarti siapa penggantinya Bang Noel?
0: Abis ini ada Pak Mariana.
3: Oh, bukan Pak. Pak si Dinara.
0: Bukan Pol Nana. Nana. Iya.
3: Si is the best goyang. Salam ya buat Pol Mariana.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak Bang Lua.
0: Terima kasih selamat banyak Cegu.
3: Iya. Selalu telah memberkati.
0: Amin.
3: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Bye bye.
0: Iya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati juga buat Cegu Ria. Oke deh itu dia ya. Abang Po buat penelpon terakhir dari Cegu Ria. Mohon maaf banget ini Ibu Muji dan juga Ibu Dindin ya tadi yang telepon di 021. Ini karena waktunya udah mepet banget nih. Udah tinggal 5 menit kita mesti ganti jaga warung nih. Mungkin besok deh ya, lain kali kalau kita lagi on air boleh deh gabung lagi ya buat Bu Muji dan juga Ibu Dindin. Mohon maaf banget ini karena waktunya udah mepet. Ayo kudu pamit undur diri, kudu gantian jaganya ya. Karena abis ini bakal ada dangdutnya dipandu sama Po Nana atau Po Mariana di jam 3 sampai jam 5 dan juga di Belantek jam 5 sampai jam 8 malam. Gitu, oke deh. Baik, terima kasih buat Abang Po semua yang udah bergabung ya, dan udah nemenin Aye dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini. Semoga apapun yang lagi dikerjakan Abang Po hari ini bisa lancar tanpa ada kendala apapun, dan tetap dijaga kesehatannya ya Abang Po ya. Di cuaca yang seperti ini kita mesti banyak-banyak minum air putih, seperti kata Pak siapa tadi ya, Pak Tupar kalau nggak salah. Ya itu dah pokoknya ya, semoga pada sehat dah ya, dijaga kesehatannya, dan semoga banyak rezeki. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabrite jam 15.
1: Abang Po, tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah atau TPS Rusun Waduk Pluit, Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang sempat menjadi perhatian publik sudah dibersihkan hingga tuntas. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, mengatakan tumpukan sampah yang sebelumnya mencapai ketinggian hampir 2 meter sudah berhasil diangkut seluruhnya. Proses pembersihan dilakukan secara intensif selama kurang dari 10 hari kerja, terhitung sejak 14 hingga 23 Juli 2026.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi tepat guna atau TTG yang murah dan mudah diterapkan di masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, hari ini mengatakan inovasi sederhana dapat meningkatkan produktivitas petani dan pelaku UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat menutup gelar teknologi tepat guna ke-12 di Kabupaten Kutai Barat, Seno menegaskan hasil inovasi daerah harus diproduksi secara massal agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprov Kalimantan Timur juga berkomitmen mengembangkan TTG melalui penguatan sumber daya manusia dan pendampingan UMKM. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bompok. Ketemu lagi kita ya di Dangdut Nyok. Nyok. Dua jam request lagu dangdut barengan Epo Mariana Swendy. Nemen aktivitasnya Bompok di hari Minggu 26 Juli 2026. Ih, cakep amat tanggalnya ya. Pantesan tadi banyak yang nikahan. Orang tanggalnya cakep ya. Banyak yang menggelar pernikahan. Abang Po resepsi sepanjang jalan banyak banget orang pada pakai kebaya, batik ya. Pada kondangan kemana, ayah kira mau begitu. Tadi juga nenek-nenek di rumah. Maksudnya emak ayah, sama baba ayah Abang Po. Dari pagi udah ribet banget. Mau kondangan gitu. Apa karena pengaruh ya, tanggalnya cakep jadi pada menggelar resepsi gitu ya. Apapun itu pokoknya mudah-mudahan pada berkah barokah ya Abang Po ya. Yang lagi pada hajatan, didukung cuaca emang cerah banget ya. Mantap dah kalau begitu. Yang pasti Epo Mariana hadir nemenin aktivitasnya Bang Po di sore hari yang panas, gerah, bawaannya pengen minum es aja ya. Tapi jangan banyak-banyak kalau bisa ya. Biasa begitu, karena kebangetan panas minum es mulu. Entah ujuk-ujuk batuk ya, ujuk-ujuk radang, jangan gitu Abang Po. Kudu dibatesin tetap ya. Ya pasti request lagu dangdutnya, ayo dah udah dibuka nih 02135.

04510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sebari update juga dong, ada yang kondangan enggak hari ini apa kemarin? Boleh dong diceritain aktivitasnya Abang Po di hari Minggu ini seperti apa? Silakan bisa langsung gabung aja. Sembari request lagu dangdutnya ya. Di mari di dangdutnya. Enyok.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Dangdutnya

0: Anita Kaif lagi sayang-sayangnya. Aduh, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ya, jangan dong. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba enggak ada kabar. Jangan begitu ah. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggal. Ditinggal apa nih? Ditinggal tidur. Ya Allah. Biasa suka begitu ya kita ya. Ngomongin soal tidur nih Abang Po, Ayo boleh curhat sedikit gak sih sebelum kita ke tema Abang Po? Jadi Ayo tuh kemarin kan kita sempat libur ya. Ayo tuh ini kena diare, gak tahu dah salah makan apa gimana gitu ya. Apa salah doa ya, doanya sih pengen langsing. Sama Allah dikasih diare, ya Allah jangan dong ya. Iya, Ayah tuh kena diare ya Abang Po ya. Terus ya akhirnya ganggu tidur lah gitu. Untungnya kita diare pas kita lagi libur. Kebayang tuh kalau kita diare kagak lagi libur, apa enggak mondar-mandir toilet ya. Studio toilet gitu kan. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah agak membaik ya. Cuma ya itu kurang tidur banget karena kan keganggu ya ke toilet mulu bolak-balik gitu karena Abang Po. Jadi agak-agak letoy dikit dah nih ke kantor nih ya, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan cepet sehat ya. Ini lagi proses recovery, asik. Ngomongin soal tidur, Abang Po tau gak sih durasi tidur masyarakat di berbagai negara ternyata gak agak sama. Ada negara yang tidurnya tuh, apa ya dibilang ya, lama, ada juga yang tidurnya durasinya tuh bentaran gitu. Ada juga negara yang rata-rata penduduknya tidur lebih dari 7 jam setiap malam. Sementara negara lainnya cuma sekitar 6 jam, bahkan ada yang kurang dari itu. Terus gimana kalau Indonesia? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, durasi tidur orang kita nih, orang Indonesia, ternyata masih tergolong singkat Abang Po. Ini dikutip dari World Population Review, jadi ada 10 negara dengan durasi tidur terlama. Ternyata kagak ada Indonesia ya. Di 10 negara yang masyarakatnya tidur durasi tidurnya terlama, Indonesia nggak ada Abang Po. Tuh nggak ada Indonesia nih, Ayo cari tahu kira-kira negara mana aja tuh yang tidurnya paling lama. Nah Indonesia kira-kira berada di urutan keberapa nih? Indonesia itu berada di urutan ke Indonesia itu ada di, masuk ke dalam deretan negara dengan durasi tidur di dunia itu 6 jam 25 menit Abang Po. Tuh. Masih banyak ternyata negara-negara yang durasi tidurnya lebih panjang dari Indonesia Abang Po. Jadi kalau misalnya Abang Po tidurnya lama gitu ya, terus diocehin sama orang rumah, bilang aja itu orang di luar negeri aja tidurnya banyak yang lebih lama gitu ya. Iya gak gitu kali alasannya ya. Iya cuma memang ya balik lagi sih ya, kalau di kita itu kan 6 jam 25 menit gitu. Tapi pasti kan ada yang tidurnya kurang dari itu atau mungkin lebih dari itu gitu. Kalau Abang Po sendiri gimana kalau tidur gitu ya? Meskipun ini belum jamnya tidur sih ya, ini kan sore-sore begini mah jamnya melek sih sebenarnya. Cuma kan ini hari Minggu, biasanya sebagian orang ada yang ngabisin waktu liburnya di hari Minggu buat tidur seharian. Ada ya gitu, bangun cuma makan doang, sholat, bisa tidur lagi. Kalau Abang Po sendiri gimana? Termasuk yang orang kalau tidur lama gak sih? Ada juga yang katanya, Ayat kalau tidur bentaran doang Po, udah cukup gitu. Kalau Abang Po tipe yang mana? Silakan bisa komentar di sini ya. Sebagai request lagu dangdutnya ayo ulang di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Kita ke line telepon studio. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, abang.
1: Kenapa?
0: Kemanakah dirimu?
1: Ya, beginilah. Ada pengangguran.
0: Ya Allah, pengangguran juga banyakkan dia kayak duitnya daripada ayah yang pekerja nih. Amin dong, kalau kita ngomong gitu amin Po gitu. Iya. Bang Ali, kabar sehat, romannya loyo amat, siapa yang sakit sih sebenarnya?
1: Gue sakit.
0: Abang sakit?
1: Iya.
0: Sakit apa?
1: Kaki patah lagi.
0: Hah?
1: Kakinya patah lagi.
0: Mau kawin lagi?
1: Kaki patah lagi.
0: Dikirain mau kawin lagi. Oh, kaki ya, patah. Oh, kakinya patah lagi. Ya Allah, ngap sih lagian? Demen buat pecicilan? Kecengklak apa gimana tuh kaki?
1: Enggak, gue kesel banget tendang kursi. Gue apa kakinya sakit.
0: Ya lagian ngapain sih kursi kagak ngapa-ngapri tendang, heran.
1: Ya gue kesel aja, orang rumah.
0: Oh gitu. Terus gimana, udah diurut belum? Udah diurut, udah diobatin?
1: Aduh, ularnya rumah sakit, campung lagi.
0: Yo, itu kaki pelego sih. Bisa dibongkar, bisa disambung. Ah, iya iya iya.
1: Aku digigit kaki nggak kuat tuh. Aduh, ditarik, ditekan.
0: Emang urutnya di mana?
1: Di rumah sakit.
0: Oh, nggak di ke Haji Naim? Haji Naim tuh yang biasa patah tulang, nggak ke sono?
1: Ya gue belum tahu ke situ sih.
0: Oh, coba dah ke situ kali, baik ke sono.
1: Ini sebenarnya udah baik, punya bandel.
0: Emang abang mah.
1: Abang mah kayak betekelan ya.
0: Benar. Ya udah cepet sehat deh bang ya. Ini kita lagi ngomongin soal tidur nih ya. Abang termasuk orang yang kalau tidur lama nggak sih bang? Atau bentar-bentar bangun? Apa gimana ya?
1: Gue paling tidur lama tadi dari jam 7 sampai jam 11 gue tidur.
0: Dari jam 7 sampai jam?
1: 11.
0: 11 apaan?
1: Iya.
0: 11 siang?
1: Iya, jam 7 sampai jam 11 siang.
0: Iya, 11 malam.
1: Nah kalau, nah itu kan nyambung lagi tuh. Jam 5 sampai jam 3 gue tidur. Nyambung lagi tuh, nah itu kan gue gak bisa tidur. Mulai terus.
0: Ntar paginya tidur ya, lagi ya. Gitu.
1: Iya.
0: Iya iya ya, iya. Berarti kuat ya. Berarti abang kalau tidur kuat ya, kuat gitu tidur lama ya bang ya. Kuat ya.
1: Saya kaki yang sakit, coy, gue tidur hilang rasanya gitu.
0: Iya iya iya. Apalagi kalau lagi emang lagi kurang sehat begini ya, buahnya yang pengen istirahat aja gitu ya.
1: Iya. UKM begini nih.
0: Oke dah kalau gitu cepat sehat deh bang Ali ya. Yaudah kita hibur dah lagunya mau apa nih, lagu dangdutnya.
1: Lanjutnya kura-kura dalam celana ya.
0: Gimana sih kura-kura dalam celana, kura-kura dalam perahu.
1: Iya
0: ah elah, buat siapa lagunya?
1: Buat Ibu Dini dia di Bekasi ya. Dia lagi nungguin lagu itu tuh. Sama Umi ya. Di Tanggerahan, sama Bang Aris, sama Bang Erwan Ganesha, Pak Sunjo. Buat apa lagi ya, buat semua-semua aja
0: semuanya
1: deh.
0: Aja deh, dibungkus semua dah ya.
1: Buat pemerintah semoga sehat selalu.
0: Amin, ya. Makasih ya Bang Ali ya, cepat sehat juga ya. Oke.
1: Iya,
0: siap. Oke bang, makasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali tipe yang katanya kuat dia tidurnya lama. Pantesan ya. Ya itu, bangun-bangun sore katanya begitu, ntar tidur lagi nyambung begitu. Habis lagi kurang enak badan juga, lagi sakit ya. Iya dah, memang begitu. Karena memang ada orang yang kuat gitu loh, tidur dengan durasi lama. Tapi ada juga orang yang gak bisa po, ayo mah tidur kayak 3 jam aja buat ayo tuh udah lama po gitu. Ada yang kayak gitu abang po. Nah kalau abang po tipe yang gimana tuh? Tipe yang kuat gak sih tidur dengan durasi lama gitu? Paling lama tuh berapa ya, pengen tahu juga gitu ya. Kalau tipe yang enggak po ayo mah tidur cukup gak usah lama-lama, enggak lama seberapa jamnya enggak kuat lama-lamanya kalau tidur. Nah, gimana dah? Boleh dikasih tahu di sini ya Bompo ya. 0213504510, line telepon studio, WhatsApp juga boleh. 0812-1124928. Bang Nur di Gaver di Bogor, selamat sore po. Lagi cerah nih cuacanya, adem di Marimah. Enak di sono maram, di adem ya. Pas banget requestnya sama nih, Lesti Kejora, kura-kura dalam perahu. Ya udah kalau gitu langsung aja ya kita mainin ya. Requestnya Bang Ali di Jakarta sama Bang Nur di Gaver di Bogor. Lesti dengan kura-kura dalam perahu. Ditunggu requestan lainnya dari Abang Po ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Dan jangan lupa bisa dengerin juga siaran kita di aplikasi R Digital. maupun informasi selengkapnya bisa dilihat-lihat juga di websitenya di rri.co.id.

0: Abang Po. Jali-jali atau si Jali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Halo Abang Po, saya Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo.

0: Rombak Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok. Request lagu dangdut di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Cuaca panas gini kalau nggak penting-penting banget sih, kayaknya malas keluar rumah ya nggak sih Abang Po. Ayah tadi gitu, di jalan kata ayah mah, ini kalau kagak karena emang tanggung jawab kerja ya, kita mending di rumah ini panas begini. Mending tidur ya Abang Po ya. Abis sholat asar, udah tidur aja lagi ya kan. Pasang kipas angin, pasang AC ya kan dalam rumah. Emang panas gini mau kemana sih? Tapi siapa tahu ada yang lagi dalam perjalanan, boleh diupdate juga informasi di sekitar Abang Po ya. Di line telepon studio ada yang gabung nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyok. Mas Oren Ponana.
0: Selamat sore Pak Sanudin. Apa kabar, sehat?
1: Iya. Alhamdulillah, sehat. Panas ini, aduh.
0: Iya.
1: Anginnya begini enggak enak, anginnya nyedot air. Sumur ini mah.
0: Gitu.
1: Iya, anginnya angin begini nyedot air sumur ini, Po. Maka jangan kaget ini, aduh. Udah mengecil air ini, udah dikali udah kaget.
0: Lah emang udah kagak ada anu dari sono, ada penanganan dari pemerintah setempat?
1: Gak ada penanganan ini, aduh gak tahu bagaimana udah ini, bingung.
0: Udah laporan belum?
1: Laporannya udah gitu doang, aduh. Kagak ditangani, laporan capek doang. Kalau saya doang yang capek,
0: Terus jadi gimana? Pak Hasanuddin kagak mandi-mandi begitu? Apa gimana?
1: Yang mandi maksud aja di masjid.
0: Oh, terus warga yang lain?
1: Kalau yang lain ya itu, ntar ada suruh ngangkat dari kali tuh, ntar tetangga suruh ngangkatin pakai dirigen.
0: Oh gitu. Nggak gitu. Ada ini apa namanya kiriman air bersih gitu kayak waktu kemarin tuh Bekasi ada tuh yang ngasih tuh.
1: Iya daerah Bekasi mah, iya ada ini daerah Bogor, Kabupaten Bogor tempat saya jasinya nggak ada ini.
0: Nah coba dah itu perangkat desanya ya RT, RW apa sih di situ mah sebutannya gitu dah.
1: Iya, banyak kan ngomong doang RT mah tapi ya gimana lah.
0: Iya.
1: RW juga nggak tahu ngurusin kebunnya mertuanya doang.
0: Iya.
1: Coba ngurusin.
0: Ya udah kagak usah pada mandi aja dah kalau begitu, Pak.
1: Padahal ini kan air listrik ini kan dia juga terlibat kepengurusan air, tapi enggak ada realisasinya ini.
0: Ya.
1: Yeah. Warga mau udah ini gimana nih, ongkos bayar tapi enggak ada air ya.
0: Gitu ya. Coba. Ya udah deh, makanya, Pak.
1: Saya juga jadi dilema juga, Mpok.
0: Oh ya, gimana ya? Si kita mah dimari nggak bisa bantu banyak deh ya, soalnya udah beda wilayah juga ya di sono kan bukan Jakarta ya.
1: Iya cuman ini mah cuma keluhan aja deh, supaya didengar ya deh, kali-kali aja deh monitor di dalamnya gitu yang bersangkutan apa gimana gitu.
0: Monitor gitu. Ketua.
1: gitu. Kalau dia monitor radio ini udah pada anti buat radio sini pada apa
0: ya. Iya. Yaudah Pak, kalau gitu Pak, kita ademin aja sama lagu dangdut dah, mau lagu apa Pak?
1: Ya ademin aja lagi. Bo.
0: Apa yang tuh?
1: Saya pengen mendengar lagu Jinak-jinak Merpati dari Fitri Karlina, Bo.
0: Ya. Jinak-jinak ya. Merpati. Ada lagunya ada. Ya udah, lagunya lagu buat siapa ini emang si Jinak-jinak Merpati?
1: Jinak-jinak Merpati untuk Aki Ari itu supaya dijinggerakan. Aki dijinggerakan. Cuma buat Bang Jen, Pak Jamsar, Bang Ali Topan, terus buat Bang Aris, itu Bang Jamar, Rakas Bitung, Teddy Inda, Tepi, Ciumas. Insya Allah lah kalau TFP mah aman dari Ciumas mah, rupanya penanganan airnya lancar dah. Biar kita aja ini yang di sini nih. Ampun dah. Mudah-mudahan buat Panana juga sama tugas ya. Buat semua-semuanya aja, Bumi juga ya.
0: Amin.
1: Kakung Jo biar sehat ya, Kakung Jo. Kita akit ya katanya, Kakung Jo.
0: Oh iya, Kakung Jo. Ya Allah cepat sehat, Kakung Jo.
1: Iya. Lagi dirawat apa
0: dimana. Okay. Pokoknya buat Pak Hasanuddin dan warga Jasinga dan sekitarnya di Bogor yang lagi pada kekeringan, cepat dapat penanganan ya dari pemerintah tempat ya. Biar
1: amin.
0: Apa namanya biar pada bisa mandi, biar pada bisa masak, bebenah pakai iya, air ini. Gitu. Karena air kan penting kita, ya Bang Po ya.
1: Lah kita juga ini kebetulan ini ngangkat air ke masjid untuk minum mah.
0: Iya. Gitu. Oke dah kalau gitu ya mudah-mudahan segera dapat penanganan ya Pak ya.
1: Amin Po.
0: Oke deh kalau gitu. Oke, okay. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ditunggu lagunya.
1: Iya, Pak Hasanuddin. Ya.
0: Sami-sami.
1: Bungkus semuanya dah.
0: Bungkus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita turut prihatin ya Abang Po ya. Sama Abang Po yang lagi kena kekeringan nih. Jasinga Bogor tuh warganya, Pak Hasanuddin dan lain-lainnya. Masa iye kagak ada kiriman-kiriman air acan atuh kumaha. Nah buat Abang Po juga ya yang lagi ngerasa juga kekeringan di wilayah mana Abang Po, sekarang aja gak apa-apa diinfoin di mari siapa tahu gitu ya. Ada bisik-bisik tetangga, ada tor monitor ketua yang lagi dengerin biar cepet dapat penanganannya. Ini kalau yang satu ini mudah-mudahan sih gak kekeringan ya. Repayadi di Jonggol, assalamualaikum dangdutnya. Iya. Ah, ilah, Kong Yadi, Pak Yadi ya. Pak Yadi, oke, kayaknya ini kesianan amat itu saudara kita si Pak Hasanuddin lagi kekeringan belum ada penanganan tuh di Jasinga Bogor.
2: Bang Hasanuddin.
0: Iya.
2: Pindah ke aja ke Jonggol.
0: Pindah. Disuruh pindah dia ke Jonggol. Banyak
2: ya. Bang Hasanuddin.
0: Jonggol banyak pindah airnya ya.
2: Woi, kemarin aja dari Koramil tuh bagi-bagi air kok.
0: Masya Allah. Nah makanya nih wilayah yang airnya kebanyakan kasihin apa ke wilayah yang airnya lagi berkekurangan ini, kesianan amat. Iya.
2: Situ ada nomor teleponnya, pinta aja sama Pemda Bogor.
0: Oh iya gitu ya.
2: Iya.
0: Iya yang sianan nih. Oh. Iya. Kalau Pak Yadi gimana? Berarti aman ya? Pak Yadi aman ya, nggak kekeringan ya.
2: Tadi kata Bang Hasanuddin apa namanya nyedot apa?
0: Ini panas anginnya air. Katanya nyedot air.
2: Oh gitu. Kalau di akhirnya Pak Yadi menyedot nyedot susu air susu.
0: Dah, elah. Ape lagi? Iya.
2: Pagi-pagi
0: itu juga
2: air susu sama kopi.
0: Lah benar, kopi susu ya. Ini kali mau request lagu kopi pahit atau kopi susu gitu. Oh, apa nih Ki? Request siapa Ki?
2: Domba kuring.
0: Domba kuring. Oke deh kalau gitu ditunggu lagunya ya Ki ya.
2: Enggak, ini dulu mau ke Pak Hasanuddin. Semoga dapat air bersih ya. Kita doain.
0: Oke. Sip, kalau gitu.
2: Kalau enggak gini, enggak mohon ke Allah Subhanahu wa taala biar turun hujan.
0: Nah, iya, bisa deh tuh pasti. Iya.
2: Satu-satunya jalan harus minta kepada Allah.
0: Iya. Banyak-banyak minta sama Allah katanya begitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Ya, kita puterin aja nanti lagunya ya.
2: Oke, untuk Kakung Jo. Ya. Kong Dani. Pak Kusnadi tuh, Teh, makasih ya. Teh. Halo.
0: Kenapa sih Pak Yadi, kenapa sih teriak-teriakan begitu, ngapa orang kita di sini? Dia kebutuh sendiri. Ya udah kalau gitu Abang Po, berhubung mau ke kabar berita ayo jeda dulu ya sama requestannya Pak Hasanuddin yang lagi kekeringan. Jinak-jinak Merpati dari Fitri Karlina. Abis itu balik lagi di mari tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta di Dangdutnya. Nyok.

0: berita jam 16.
1: Abang Po Wali Kota Jakarta Timur, Mun Jirin, membuka Festival Ciliwung ke-7 bertajuk Dari Budaya Kita Selamatkan Alam di Padepokan Ciliwung Condet, Balai Kambang, Keramat Jati, Sabtu kemarin. Festival ini menjadi wadah gerakan budaya dan lingkungan untuk menghidupkan kembali Sungai Ciliwung sebagai nadi kehidupan sekaligus warisan peradaban bagi generasi mendatang. Dalam sambutannya, Mun Jirin mengapresiasi konsistensi para pegiat lingkungan, khususnya komunitas Padepokan Ciliwung yang dipimpin Ahmad Maulana atau Bang Lantur dalam menjaga kelestarian Sungai Ciliwung. Beralih ke informasi yang lain, Wings Air resmi membuka rute penerbangan langsung yang menghubungkan Bandar Udara Ledeka Lumbang Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan Bandar Udara Internasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Rute baru ini diharapkan memperkuat konektivitas antar wilayah di Nusa Tenggara Timur, sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dan wisatawan. Penerbangan perdana dari Labuan Bajo ke Tambolaka dimulai pada 23 Juli 2026, sedangkan rute sebaliknya mulai beroperasi 24 Juli 2026. Wings Air melayani penerbangan ini 3 kali dalam sepekan. Menunggu pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta balik lagi ke Dangdut nyok barengan Epo Mariana Suwendi. Di mari masih nemenin Abang Po dengan request lagu dangdut. Sembari kita ngebahas satu tema nih, tadi agak sedikit keluar dari tema ya Bang Po ya. Ini ngomongin soal, balik lagi ngomongin soal durasi tidur. Abang Po termasuk orang yang kuat gak sih tidur sampai berjam-jam gitu? Atau Abang Po justru malah, wah Po kalau ayamnya tidur kudu bentaran-bentaran aja. Yang penting bukan durasinya tapi kualitas tidurnya. Karena kan gak semua orang kayak tadi Bang Ali termasuk yang kuat dia tidur berjam-jam gitu. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Semuanya request lagu dangdutnya ya. Ayo boleh gabung di mari. Selamat sore Pak Mariana, ada Bang Ican. Cuaca di sini lagi musim panas. Sama di sini juga. Bukan di sono doang. Requestnya Imam S. Arifin, debu-debu jalanan. Ih bener, kalau lagi musim kemarau gini banyak banget debu, makanya keluar rumah pakai masker. Yang bawa motor, bawa sepeda juga ya pada pakai masker deh ya. Debu di mana-mana. Jadi rajin-rajin nyiram ya Pompo ya. Terus jawabannya gini, bagaimana mau nyiram Po orang airnya jebreng kagak ada begitu ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak kena kering ya, enggak kekeringan ya. Ya enggak kekeringan nyiram-nyiram deh ya biar enggak berdebu tuh jalan. Halo assalamualaikum dangdutnyo, kita sapa lagi ada Pak Herman Ganesa. Selamat sore.
1: Sore Pak Mariana.
0: Sore Pak Herman. Iya Pak Herman, kumaha damang?
1: Panas cuaca kok.
0: Ya sama, emang di Eropa ini sama, kita juga di Jakarta panas.
1: Panas banget cuacanya.
0: Iya, Pak, kecilin dikit Pak, ya? Itu radionya, suaranya mantul-mantul.
1: Ya, oh iya.
0: Mm-mm.
1: Sekarang udah.
0: Masih.

0: Makasih.
1: Matiin aja dulu, matiin bentar dah. Kecilin dah, kecilin. Kita ngobrol di telepon aja. Pak Herman, Bapak termasuk yang kalau tidur biasanya berapa jam sih? Lama gitu durasinya, apa bentar?
0: Paling saya bentar 3 jam, po, tidur nggak bisa lama-lama.
1: Kenapa?
0: Ya, gimana orang udah begitu? Kali kalau capek, baru lelah, tuh baru bisa lama, durasinya 5 jam gitu.
1: Gitu. Jadi Bapak
0: tidur malam, Pak. Malam nih, masih sore, jam 8 tidur, jam 12 sudah bangun.
1: Oke, jadi Bapak termasuk yang tidurnya durasinya nggak lama ya, 3 jam cukup ya?
0: Iya, nggak lama po, tidur saya mah po, iya.
1: Oh, iya. Yaudah kalau gitu. Emang orang kalau nggak biasa tidur lama, tidur bentaran udah cukup, begitu ya Pak?
0: Iya, kalau malam nih paling bangun, ke kamar mandi aja buhar kecil udah nggak bisa tidur lagi po.
1: Oh begitu.
0: Ya.
1: Oke dah kalau gitu. Tidur,
0: kalau nggak aktivitas baru tidur lagi gitu nambah.
1: Oke. Baik kalau gitu. Sip. Ya udah kalau gitu kita mau request lagu apa jadinya nih?
0: Lagunya Matahariku itu po dari Nada Soraya.
1: Matahariku.
0: Ya Matahariku dari Nada Seraya.
1: Udah panas pakai request Matahariku. Gak makin menyala tuh.
0: Iya, hanya dua lagu doang ini.
1: Oh iya dah, canda. Oke, lagunya ditunggu ya, Pak Herman.
0: Salam.
1: Ya, boleh.
0: Pak Ali Copan, semoga sehat buat itu Pak Copan, Dindin, Pak Bumi. Ada Kong Dani di Mayoran, ada Pak Iwan, Pak Haris, ada Bang Hasan, Bu Alma, buat Pak Pasar juga. Pokoknya semuanya aja pola di buku.
1: Oke. Sip.
0: Ya, Pak, buat
1: buat makasih ya. Makasih Pak Herman, sama-sama. Yuk, dilanjut. Iya, oke dah kalau gitu Pak Herman Ganesha requestnya tadi debu-debu jalanan. Bukan ya, Matahariku. Nada Soraya requestnya curhat. Duetnya sama Trio Cabai Rawit. Satu penelpon lagi 02135045510. Halo, assalamualaikum, Dangdut Nyo.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Nyo.
1: Bang Jamal.
2: Iya, Pak.
1: Bang Jamal kalau tidur suka lama nggak durasinya, apa bentar-bentar?
2: Nggak sih, Pak, cukup ini aja. Kalau ngantuk dari jam 10 paling nyampe jam 4 atau sebelum jam subuh gitu, Pak, ya.
1: Iya, dari jam 10?
2: Berapa jam itu?
1: Itu lumayan panjang sih ya, 10, 11, ya. 12, 1, 2, 3.
2: Ya lumayan lah, cukup lah untuk
1: 4,
2: ini.
1: 6 jam ya, normal lah orang tidur ya, jam segitu.
2: Normal ya.
1: Normal, 6 jam memang itu durasi tidurnya orang Indonesia.
2: 6 jam normal ya.
1: Emang itu durasi tidur orang Indonesia segitu, 6 jaman.
2: Ya, idealnya gitu ya.
1: Iya, berarti ya maksudnya durasinya lumayan panjang kan. Soalnya tadi ada Bang Ali yang cuma tidur. Bang Ali juga sama tidurnya, Pak. Bisa dia tidur durasi panjang. Pak Herman barusan dia cuma 3 jam tuh katanya. Apalagi kalau udah kebangun, ke toilet susah katanya tidur lagi, begitu. Kalau Bang Jamal?
2: Kadang juga, kadang kalau apa, malam jam 2 atau jam 3 gitu ke toilet kadang susah, kadang langsung bisa tidur, kadang nggak bisa gitu.
1: Gitu
2: ya.
1: Oke deh kalau gitu. Lagunya apa nih, lagunya nih,
2: lagunya itu apa, Makin Menyala apa itu, dari
1: Menyala April
2: ya April ya,
1: Menyala. Ngomong soal
2: Menyala apa, Makin Menyala apa,
1: Menyala doang, kagak pakai Makin.
2: Oh, Menyala aja ya. Menyala doang.
1: Ngomongin soal April, besok April Dangdut Academy 7 kemari ya, Bang Po. Ya. Besok dia datang ke Studio Prophet Jakarta. Kita bakal besok ya, Bang Po ya.
2: Nanti ya.
1: Boleh. Oke, kalau gitu Bang Jamal ditunggu lagunya, ya, makasih ya.
2: Ini aja Pak Herman ya, singgolannya gitu ya.
1: Oke.
2: Pasan juga. Pokoknya terima kasih waktunya ya, Po ya.
1: Oke. Makasih gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok tuh April mau kemari ya Bang Po, April Dangdut Akademi 7. Besok bakal ke Studio Perempat Jakarta. Besok kita bakal ngobrolin soal lagu barunya April yang judulnya Menyala. Dan sekalian kenalan juga ya, walaupun mungkin Abang Po udah kenal seorang April ya, April Dangdut Akademi 7. Seperti apa perjalanan karirnya, besok disimak di mari ya di Dangdutnya. Yaudah kalau gitu request lagu Dangdutnya nanti Ayah sambung lagi ya. Kita puterin dulu requestan yang udah masuk. Masih di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Tapi nanti tahan dulu abis yang berikut ini. Tetap di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya, yuk.

0: Promot Suara Budaya Jakarta menyala dari April Dangdut Akademi 7 yang besok bakal mampir ke Studio Promot Jakarta, bakal cerita inspirasi apa yang akhirnya membawa April datang kemari untuk memperkenalkan lagu terbarunya berjudul Menyala. Betul Bang Po, fans dari April DA 7 besok tungguin di mari ya, ngobrol-ngobrol bareng April di jam 4 sore ya, di Dangdutnya, di Radio Visual RRI Net juga yang bisa Bang Po tonton di aplikasi RRI Digital maupun di portal berita kita di rri.co.id. Kalau sekarang belum ada Aprilnya, sekarang adanya Juli. April besok ke Bang Po, dia bakal kemari. Kalau sekarang masih ada aja Po Mariana di mari, yang masih lanjut temennya Bang Po di Dangdutnya. Kita masih ngebahas soal durasi tidurnya orang Indonesia, yang kalau data dari ini sih dari World Population Review, jadi ada urutan 10 negara dengan durasi tidur terlama. Nih ayo kasih tahu dulu ya, negara mana yang orangnya tidurnya demen banget lama-lama Abang Po. Yang pertama ada Selandia Baru, dia tuh tidur sekitar 7 jam 27 menit, Belanda 7 jam 24 menit, Finlandia 7 jam 23 menit, Inggris 7 jam 22 menit, Australia 7 jam 20 menit, Belgia 7 jam 18 menit, Irlandia 7 jam 17 menit, Prancis 7 jam 14 menit, Denmark 7 jam 14 menit, Kanada 7 jam 11 menit. Mereka sama semuanya 7 jam, negara-negara tersebut cuma beda menitnya doang ya. Sementara itu menurut riset dari YouGov survey di tahun 2024, lebih dari separuh responden di 17 negara melaporkan tidur selama 7 jam atau lebih setiap malam. Berikut daftar negara dengan persentase responden tertinggi yang mengaku tidur 7 jam setiap malam, Abang Po. Pokoknya yang tadi ya, kayak Denmark, Jerman, Prancis, Spanyol, India, Swedia, Kanada, Polandia, Meksiko, Inggris gitu ya. Terus Indonesia adanya di urutan keberapa, Po? Jadi Indonesia ini menurut data dari World Population Review, Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan rata-rata durasi tidur paling rendah. Kalau diurutin ya, berdasarkan negara dengan durasi tidur terlama, Indonesia itu ada di peringkat ke-44, tepat di bawah Qatar. Sebaliknya, kalau diurutin dari negara dengan durasi tidur tersingkat, Indonesia berada di peringkat ke-7. Ini dia, 10 negara dengan durasi tidur tersingkat di dunia, salah satunya Indonesia ya, Bompo ya. Jadi ada Jepang, Jepang tuh orang-orangnya tidurnya sekitar 5 jaman doang. Arab Saudi 6 jam, Korea Selatan 6 jam, Filipina 6 jam, Kuwait 6 jam, Taiwan 6 jam, Indonesia sama 6 jam juga, Qatar 6 jam, Malaysia 6 jam, Singapura 6 jam. Tuh. Jadi Indonesia masuk ke dalam urutan negara yang durasi tidurnya paling rendah. Gitu Abang Po. Pada kurang tidur ya orang-orang kita ya. Tapi kalau Abang Po termasuk yang kuat gak sih tidur dengan durasi lama? Atau jangan-jangan emang orang Indonesia banget tidurnya ya paling lama 6 jam Po gitu. 3 jam udah cukup kok. Gimana Bang Po? Komentar dari sini ya. Sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini ada Bu Dindin. Requestnya bercerai muda, Po Nana, alhamdulillah di tempat saya bagus loh airnya. Tidur 5 jam aja sih sehari katanya. Oh, berarti termasuk yang bentar ya durasinya ya, Bu Dindin ya. Pak Litopan salamnya katanya nih, buat Pak Litopan yang lagi di rumah sakit Elizabeth Singapura, semoga cepat sehat. Salam juga buat istri-istrinya Pak Litopan, Kamelia, Rika, Ani, Lingling di Kuala Lumpur, Parida di Malaysia. Jagain papa kalian ya. Siap dah kalau gitu Bu Dindin, tunggu lagunya Bu Dindin. Ini di WhatsApp call ada Uni Linda. Kita sapa dulu Uni Linda ya. Halo, assalamualaikum Uni.
1: Salam.
0: Uni, iya Uni Linda.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Alhamdulillah Uni. Uni sehat.
1: Enggak libur.
0: Hah? Udah liburnya sehat. Kemarin.
1: Sehat atau sehat?
0: Uni, kita ngobrolnya di telepon aja dah, di radio ntar gak nyambung. Delay, kok di radio delay. Oke.
1: Ya, di handphone.
0: Uni, kalau Uni kuat gak tidur dengan durasi lama Uni? Apa berapa jam sehari biasa tidur?
1: Ya kalau yang kuat 1.5 jam deh.
0: Hah? 1.5 jam udah paling lama itu. Tidur apaan begitu? Tidur apaan nih?
1: Abis kan ada bapak.
0: Oh iya. Tidurnya. Oh iya. Yeah. Karena ada orang tua yang harus ditemani, jadinya tidurnya nggak boleh terlalu nyenyak dan lama-lama ya Uni ya. Takut-takut kalau misalnya bapak butuh apa Uninya pules ya Uni ya.
1: Iya.
0: Bapak
1: kan matanya kurang awas.
0: Iya, benar.
1: Iya, sejak katarak.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya. Kalau tidur pulas sih kalau nggak ada bapak mah 3 jam ya.
0: Oh gitu. Masya Allah, sungguh anak yang luar biasa berbakti nih Uni nih. Semoga
1: semuanya.
0: Semoga Allah kasih keberkahan untuk Uni ya, sudah ikhlas mengurus orang tua ya Uni ya.
1: Amin. Enggak orang tua doang kasih.
0: Apa tuh?
1: Anak-anak
0: juga. Betul, anak-anak juga. Oke.
1: Bukan orang tua aja, bukan.
0: Iya.
1: Adipan juga.
0: Lah.
1: Ngurusin juga.
0: Semuanya dong ini mertua. Ngurus.
1: Iya.
0: Uni.
1: Iya,
0: Masya Allah.
1: Ada mertua kan? Ada kan punya mertua. Aku yang ngurusin.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Masya Allah. Iya. Iya. Wah, pahalanya luar biasa dah pokoknya. Berkah-berkah deh Uni ya. Mudah-mudahan ya sehat selalu pokoknya ya.
1: Aku bukan ini ya, bukan sombong ya.
0: Kenapa? Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Lagunya mau apa?
1: Lagunya apa ya? Mega Mustika ya.
0: Yang mana? Mega Mustika aja. Mega Mustika aja yang mana aja ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke deh Uni, sip kalau gitu. Terima kasih ya Uni ya. Salam untuk keluarga ya Uni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke Uni, makasih Uni Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bang Po ya. Banyak yang diurus ternyata Uni Linda ya. Di line telepon studio ada yang nyambung lagi. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam. Nyok, Pak Mariana.
0: Iya, Bu Umi.
2: Ketemu lagi
0: di mari.
2: Ya, Pak. Sehat ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Bu Umi, ya. Tidur ya. Paling lama berapa jam sehari?
2: Malam paling lama 4 jam.
0: Paling lama tuh?
2: Ya.
0: 4
2: jam itu juga enggak langsung. 1 jam melek, entah ngeliat jam, entar 1 jam setengah melek lagi ngeliat jam gitu pok, nggak bisa pulas,
0: ya,
2: oke, gitu aja setiap malam. Tapi kalau dulu sih masih muda ya bisa lama gitu, nah terus ini sekarang malah anak udah gede-gede malah gak bisa pules. Iya, dulu anak masih bayi ya gitu, gak pules ya. Orang namanya punya bayi kan anak suka nangis, suka bangun, jadi gak bisa pules. Anak udah agak gede bisa pules. Sekarang udah lansia gak pules lagi.
0: Iya ya, begitu ya Bu ya. Kebangun-bangun mulu ya
2: kan, sekarang termasuk yang susah tidur, Pak. Iya. Siang ya kadang-kadang bisa tidur setengah jam, 1 jam paling lama. Udah, ntar malam kadang 3 jam. Kadang gak bisa tidur sama sekali, melek sampai subuh. Iya, ya gitu itu gak tahu kenapa.
0: Oke, baiklah kalau soalnya gitu.
2: Iya, bawahnya kalau melek ngeliat jam dulu.
0: Baik kalau gitu Bu Umi. Ya udah, kalau gitu yang penting jaga kesehatan selalu ya Bu ya.
2: Amin ya. Ya pengen sehat kok, bisa main ke RRI lagi.
0: Iya. Oke kalau gitu. Terima kasih Bu Umi, mau lagu apa?
2: Lagunya Umairama udah keluar.
0: Belum.
2: itu yang nyanyi sama Bunda Rita kayaknya dah malam terakhir lah.
0: Malam terakhir?
2: Ya, judulnya itu apa ya?
0: Malam ini.
2: Nah, ya. Ya itu malam terakhir bagi kita.
0: Malam terakhir bagi kita. Tapi di sini sih adanya versi Via Valen ame lakinya.
2: Itu yang nyanyi kayak suaranya Oma Irama.
0: Iya, iya, yang nyanyi. Yang nyanyi aslinya dia. Cuman di bang lagu kita malam terakhir itu adanya versi Via Valen ame lakinya. Mas Evra, mau enggak ya, enak ya. Juga kok sedep, heeh. Sedap juga, heeh. Iya, heeh. Oke.
2: Salam-salam ya, Pak.
0: Boleh.
2: Ya, Pak Mukime, nama Ibu Yati, Kakung Jo dan Uti, Kakung Jo semoga cepat sembuh, sehat walafiat lagi.
0: Amin.
2: Kumpul di rumah untuk ini Bang Aris dan Pak Siti. Buat Bang Ali Tupan, cepat sembuh juga ya Bang Ali. Cepat nanti pulang ke rumah lagi sampai di Jakarta. Buat Bu Dindin, Bu Ani, Bu Tami, ya semua aja.
0: Ya.
2: Bang Hasan, ya buat khusus Pak Mariana selamat bertugas.
0: Baik.
2: Ya, terlalu ya Bu ya.
0: Ya amin amin amin. Ya, Bu, ya. Amin ya Allah, terima kasih Bumi. Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi kayaknya jadi penelpon terakhir kita nih Abang Pos, soalnya udah masuk ke segmen terakhir ya. Sekalian juga ya kasih beberapa penjelasan kaitannya dengan jam tidur. Tadi juga pas banget nih Bumi bilang makin kesini kok tidur malah makin berkurang durasinya, katanya begitu Abang Pos. Tapi memang kalau dari segi usia seseorang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ya gitu Abang Po, makin kita bertambah usia gitu ya, apa ke usia 65 ke atas lah ya, masuknya ke lansia itu tuh 7 sampai 8 jam per hari untuk rincian jam tidur berdasarkan usia ya Abang Po ya. Kalau jadi gini, makin nambah usia jam tidur kita memang makin berkurang gitu dengan beragam macam faktor ya Abang Po ya. Tapi ya itu dia, kalau misalnya Abang Po termasuk yang sering ketika lagi tidur di malam hari sering kebangun, ini ada faktornya ternyata. Gangguan tidur sering dianggap sebagai hal yang sepele, terutama kalau hanya sekali terbangun di tengah malam. Padahal kebiasaan sering terbangun saat tidur ini bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu Abang Po waspadai. Beberapa kondisi yang mengganggu tidur dikaitkan dengan gejala diabetes. Nah untuk itu penting nih untuk kenalin tanda-tandanya kalau kita sering kebangun tengah malam untuk apa namanya bangun misalnya gitu ya, buang air gitu misalnya ya, kenapa sih gitu kan. Bagaimana diabetes mempengaruhi tidur? Yang pertama, diabetes mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Tingginya kadar gula darah ini bisa menimbulkan beberapa gejala ya, seperti sangat haus, lapar, nyeri, sampai sering buang air kecil. Sering juga gejala-gejala ini membuat seorang jadi sering terbangun di tengah malam dan mengganggu kualitas tidur. Yang pertama, ciri-cirinya itu sering buang air kecil, merasa haus, merasa lapar, berkeringat di malam hari, nyeri pada kaki, sakit kepala gitu. Awalnya memang diabetes itu sering enggak bergejala di awal ya Bang Po ya. Ini menurut spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Randi Nusrianto SPPD, yang mengatakan diabetes pada awalnya memang sering tidak menimbulkan gejala. Nah, akibatnya banyak pengidap tidak menyadari kondisinya sehingga tidak mendapatkan pengobatan sejak dini. Jadi kalau Bang Po ngerasa sering kebangun tengah malam untuk buang air kecil, ngerasa haus, lapar, berkeringat di malam hari, nyeri pada kaki atau sakit kepala, sebaiknya ke dokter dicek gitu ya. Mudah-mudahan sih bukan gejala diabetes, tapi kalaupun memang ada mengarah ke sana bisa diantisipasi dari sejak dini gitu supaya pengobatannya bisa dilakukan secepatnya. Seperti itu Abang Po. Tapi mudah-mudahan sih sehat-sehat aja ya Abang Po ya, yang lagi dengerin AE sore hari ini di Dangdutnya. Pokoknya yang penting diatur jam tidurnya, karena jam tidur itu juga mempengaruhi mood seseorang. Ngerasa gak sih kalau kurang tidur jadi moodnya pengen marah-marah mulu? Ya begitulah Abang Po. Yaudah kalau gitu ayo tutup deh dangdutnya di si kali ini ya. Dan Abang Po di mari. Tapi yang pasti buat yang requestannya gak sempat keputar nih, mohon maaf karena waktunya kayaknya emang terbatas ya. Terus juga requestannya rada panjang nih durasinya ya. Tapi yang pasti besok insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama. Yaudah kalau gitu ayo pamit di dangdutnya. Kita lanjut di siaran Pro 4 Jakarta. Tetap di mari aja.
3: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan teguran keras kepada pihak swasta yang membuang sampah di area ruang terbuka hijau di Penjaringan Jakarta Utara. Pihak swasta tersebut disinyalir telah menimbun sekitar 700 meter kubik sampah yang mereka kelola dari restoran dan perkantoran di ruang terbuka hijau Penjaringan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila pihak yang bersangkutan masih mengulangi perbuatannya. Beralih ke informasi yang lain, sebuah komunitas di Canggu Bali menjadi sorotan setelah menolak warga negara Indonesia ikut serta menjadi sorotan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nyoman Parta merespons dugaan diskriminasi. Selain dugaan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia, komunitas lari yang anggotanya warga negara asing tersebut juga dinilai mengganggu kenyamanan warga di jalan raya. Parta mendesak pemerintah Kabupaten Badung maupun pemerintah Provinsi Bali serta imigrasi bertindak dan meminta agar seluruh pihak terkait memastikan status warga negara yang terlibat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Epo Mariana di Maria Bompo. Kalau tadi kita udah dangdut-dangdutan, sekarang kembali ke lagu-lagu Nusantara ya Bompo. Karena memang udah jam segini emang bawaannya udah pengen mandi ya. Harusnya mandi sih ya, udah jam 5 dulu mandi sore. Belum ya Bompo, mandi sore deh. Mandi ya biar bersih, biar pikiran tenang. Ngeliat banyak banget berita-berita yang kurang menyenangkan akhir-akhir ini ya Bompo ya. Barusan aja eh lihat kejadian di Tabanan Bali. Ada seorang pria diduga nyolong ayam sama Bompo, digebugin sampai meninggal. Aduh sedih banget. Di media sosial lagi ramai banget ya Bompo, sampai ayah enggak tega ngelihat anaknya pas di pemakaman si pria tersebut gitu ya. Anaknya teriak-teriak nyebut nama bapaknya, nyebut bapaknya gitu. Kayak kok begini sih kelakuan warga kita ya. Kan kita punya hukum. Kenapa enggak hukum aja gitu yang bertindak kalau memang bapak-bapak itu benar salah gitu ya Bompo. Kenapa mesti ada mesti dihakimi gitu loh oleh masyarakat ya Bompo. Sedih gitu ya ayah ya Bompo ya. Ya mudah-mudahan kedepannya gak ada lagi deh ya yang namanya aksi main hakim sendiri. Ketika ada permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, serahin semua ke perangkat desa, RT, RW, ya, LMK. Kalau memang harus diselesaikan ke pihak yang berwajib, silakan dibawa ke pihak yang berwajib. Jadi jangan warga yang menghakimi ya Bompo, karena kita negara hukum, harus diselesaikan secara hukum, ada undang-undangnya gitu. Ya sedih aja gitu ya ngelihat berita akhir-akhir ini yang kayaknya kurang menyenangkan di hati gitu.

0: Ya tapi apapun itu, hidup terus berjalan ya Bompo. Bersedih juga, kita gak boleh berlarut-larut gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita bukan orang yang melakukan hal-hal yang bikin orang sedih ya Bompo ya. Makanya tebarin deh kebahagiaan, tebarin kebaikan ke banyak orang Abang Po. Kayak ayah nih insya Allah bikin Abang Po bisa ya senyum-senyum deh denger-dengerin lagu-lagu yang kita puterin di mari sampai nanti jam 8 malam ya di Belantik. Abang Po juga yang lagi senyum-senyum, apalagi cemberut-cemberut nih. Belum gajian tanggal 1 masih lama banget romannya. Buat yang gajian tanggal 1 emang nih lagi kembang kempis ya. Buat yang udah gajian tanggal 25, 26 ya mayan lah ya, udah bisa ngider-ngider ya kan. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja insya Allah mah ada aja rezekinya ya. Yang pasti ditemenin sama deretan lagu-lagu juga enak nih jam segini mah ya. Kita balik lagi ke lagu-lagu Nusantara Bompo. Bompo juga bisa berbagi informasi di sekitar Bompo yang lagi JJS jalan-jalan sore, apa yang lagi ngayal-ngayal sore. Bisa diceritain di mari ya, sembari kita temenin sama lagu-lagu berikut ini.
1: Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lo yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lo. Lo mau ngerampok tuh ke gue. Rampok kagak, cuma mau ngambil duit orang-orang kampung.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: ada orang.
1: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Promot Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah otw pulang belum Ginari nih? Biasanya sih udah ya, harusnya ya. Soalnya besok udah kerja. Kalau otw-nya kemalaman nanti kapan istirahatnya? Ini ngingetin doang nih buat Abang Po yang lagi warawiri. Masih ngider-ngider, pulangnya jangan sampai kemalaman. Besok udah Senin, anak-anak mulai sekolah lagi. Mesti ngulik lagi ya. Tapi kalau boleh tahu Abang Po, kegiatannya ngapain sih hari ini ya? Selain mungkin di rumah aja, ada yang kondangan kali, ada yang arisan keluarga, ada yang reunian, ada yang karaokean. Macem-macem ya adegan orang kalau hari Minggu tuh, macem-macem Abang Po. Tapi yang satu ini juga berbeda nih ya. Ada yang nanam bibit mangrove ya, yaitu Pemprov DKI Jakarta melakukan penanaman 21.060 bibit mangrove di 5 lokasi secara serentak. Jadi kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Mangrove Dunia ini melibatkan 350 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dunia usaha, komunitas maupun masyarakat. Aksi ditandai dengan penanaman bibit mangrove secara simbolis oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota M. Fajar Sauri di Hutan Produksi Angke Kapuk di Penjaringan Jakarta Utara. Hari ini Minggu Abang Po 26 Juli ya. Jadi selain di hutan produksi Angke Kapuk, penanaman serentak ini juga dilaksanakan di hutan lindung Angke Kapuk, pelabuhan PPKCN, kawasan Eko Merin Muara Angke, dan kawasan pompa Muara Angke. Dan yang pasti Wakil Gubernur DKI Jakarta ya, Bang Rano juga mengatakan bahwa pihaknya sengaja memilih kawasan hutan produksi Angke Kapuk ya seluas 1,75 hektar sebagai pusat lokasi kegiatan, karena memang lokasi ini adalah lahan baru hasil kompensasi izin penggunaan kawasan hutan dari PT Kapuk Naga Indah Abang Po, dan berharap kegiatan ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan menanam mangrove gitu. Iya, emang kudu diingetin terus Bang buat kita peduli sama lingkungan gitu, biar kawasan di ujung Jakarta ya, yang kawasan-kawasan pantai ujung Jakarta ini biar tetap aman gitu lautnya ya kan, pantainya ditanam-tanamin dah tuh ame mangrove gitu, biar biar bisa menahan abrasi gitu kan, biar ya namanya juga alam harus imbang gitu Abang Po ya. Ya mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ya Pak Wakil Gubernur ya Bang Rano ya, untuk kedepannya gak cuma di momen Hari Mangrove Dunia aja, tapi juga di kesempatan lainnya bisa terus gitu ya menanam mangrove. Gak cuma Jakarta nih, tapi juga bisa menginspirasi wilayah lainnya yang ada di Indonesia.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Rompas Suara Budaya Jakarta, Eri Susan berkeping-keping. Kalau bukan lagu galau, bukan KRI ya. Tahun lalu tuh tepatnya bulan Juli juga, Ayah tuh ngobrol-ngobrol sama Eri Susan, Abang Po. Berarti udah setahun yang lalu ya. KRI belum kemari lagi nih, belum punya karya terbaru lagi nih. Kita tunggu KRI Susan buat mampir ke studio Rompas Jakarta ya. Tapi yang pasti buat Abang Po, gak usah nunggu lama-lama buat bisa menikmati suasana Jakarta bersama Open Top Tour Rute Jakarta Batavia. Karena Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, flag off ya. Tanda mulai beroperasinya bus Transjakarta Open Top Tour Rute Jakarta Batavia di Jalan Kalibesar Barat, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, Kamis lalu, tanggal 23 Juli ya Bang Po. Jadi bus ini dia yang ngelayanin wisatawan dengan rute perjalanan dari pusat perbelanjaan Sarinah sampai Kota Tua. Selain bus Open Top Tour, Bang Rano juga meresmikan ini operasional bus opening dining Jakarta dengan rute Jalan Kalibesar Barat, Bundaran HI. Dan rencananya layanan bus ini bakal dibuka untuk umum mulai Agustus mendatang. Ih, seru banget Abang Po ya. Jadi kayak di luar negeri gitu ya, padahal mah di Jakarta. Cuma dicoba aja nanti sensasi naik Transjakarta Open Top Tour rute Jakarta Batavia kayak gimana sih. Alma, ini nanti juga bakal dibuka nih bus open dining Jakarta rute Jalan Kalibesar Barat sampai Bundaran HI. Jadi gak ada kata-kata galau deh, di Jakarta banyak hiburan ya. Yaudah kalau gitu Bang Po, kalau yang lagi galau mah ya udah galau aja, lanjutin dah. Mau maghrib juga sih ya, mau break bentar. Nanti habis azan maghrib balik lagi di mari ya Bang Po. Masih barengan Epo Mariana Suwendi di Blantek sampai jelang jam 8 malam. Buat Bang Po yang beragama Islam, untuk bisa mempersiapkan ibadah sholat maghrib ya. Setelah itu kita lanjut lagi di mari, tetap di Rompas Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Abis bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayah narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Masih ditemenin Aipo Mariana Suwendi di Mari, di Belantek, sampai nanti jelang jam 8 malam. Maher Zain, tuntunku kepadamu. Semoga lagu ini bikin kita jadi selalu ingat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah. Abang Po, bahwa di dunia ini bersifat sementara, jadi perbanyaklah hal-hal kebaikan ya Abang Po ya. Apa sih yang kita cari di dunia ini ya? Jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan, beramal, kurang-kurangin dah nyakitin hati orang ya. Begitu kata Mama Nana. Canda ya Bompo, tapi bener Pan, hidup ini sifatnya sementara, jadi kurang-kurangin deh nyakitin orang ya Bompo ya, banyak-banyakin buat nyenengin orang di sekitar, keluarga ya Bompo. Maka dari itu kita sama-sama saling ngetin, namanya manusia ya Bompo ya, buat saling mengingatkan hal kebaikan kan jadi sebuah kewajiban gitu. Nah buat Bompo juga ayo mau ngingetin nih, udah jam makan malam, habis sholat maghrib, enaknya kita makan. Makan apa kira-kira ya? Ah itu karena kemarin sempat diare ya, 2 hari. Jadi pengennya yang anget-anget gitu perut. Pengennya yang berkuah-kuah gitu Abang Po ya. Makannya lagi kurang, jujur, gak bohong ini Maya. Lagi kurang Abang Po, jadi ngaruh ke pencernaan gitu. Jadi makannya lagi gak terlalu banyak gitu Abang Po. Yang pasti lagi pengen berkuah-kuah, dari tadi sih lagi nyari-nyari gitu apa ya yang enak gitu ya disantap ginari gitu jam-jam segini ya kan. Soto enak sih, bakso juga boleh, asal jangan pedes dah pokoknya kalau ayam ya Bompo ya. Atau apa sih, ada rekomendasi nggak sih dari Bompo makan malam kalau kayak begini nih, cuaca juga lagi panas sih, apa kira-kira yang sedep ya? Apa ya Bompo ya? Di sini sih ayah punya beberapa deretan ini nih, bakso, soto legendaris juga ada gitu ya. Apa kita ke soto aja dulu ya, soto kali ya, seger ya Bompo ya. Soalnya ini rekomendasinya katanya soto-soto ini tuh dia ini langganannya si Dian Sastro. Tahu kan Dian Sastro yang mukanya 11-12 kayak ayah. Jangan protes gitu dong, santai aja dong. Kayak gak terima banget. Iya tapi sayangnya dia kagak ada di ini, kagak ada di Jakarta Bompo. Dia di Semarang sama di Jogja, gak apa-apa kali ya. Siapa tahu di Jakarta ada ntar cabangnya gitu. Atau yang mirip-mirip gitu ya. Pokoknya ini ada beberapa rekomendasi kuliner favorit Dian Sastro ya Bompo. Enggak mesti soto sih, banyak dia ternyata doyan makan juga ya dia, Dian Sastro ya. Nih kalau Abang Po jalan-jalan ke Semarang apa ke Jogja gitu ya, ayo punya beberapa deretan kuliner favorit aktris Dian Sastro Wardoyo. Apa itu kira-kira? Yang pertama, si pemeran Cinta di Ada Apa Dengan Cinta ini, dia demen banget sama nasi ayam Bu Pini. Ini adanya di gang pinggir Semarang Tengah, warung nasi ayam Bu Pini ini selalu rame pengunjung. Dan Dian Sastro salah satu pengunjung yang udah jadi langganan kalau dia main ke Semarang. Ini ada di Semarang Abang Po. Terus juga ada sate kelatak Ma Adi ya. Ini adanya di Bantul, Yogyakarta. Sate kelatak ini jadi salah satu kuliner legendaris yang bisa Abang Po coba kalau lagi ke Bantul ya. Dan Dian Sastro juga demen banget katanya sama tuh tempat makan ya. Terus ada soto Pak Marto, ini ada di Yogyakarta juga, ini juga salah satu tempat makan legendaris, jadi favorit Dian Sastro. Ada soto tahu kemasan Mbah Wongso, ini di Jogja juga, sama sop empal Bu Haryoko ya. Dia adanya di sama di Jogja juga gitu. Tuh, jadi banyak juga ya apa selera kulinernya Dian Sastro. Siapa tahu Abang Po kalau ke sono, ke Semarang, ke Jogja bisa mampir ngicip gitu makanan-makanan favoritnya seorang aktris Indonesia Dian Sastro. Tapi kalau Abang Po punya rekomendasi kuliner malam, enggak usah jauh-jauh dah, kita ke Semarang apa ke Jogja. Jakarta juga banyak ya. Jakarta dan sekitarnya dah boleh.
Bekasi, Tangerang Selatan, Menah, Bogor, boleh. Kasih tahu aja di mari ya, yang lagi kulineran malam silakan. Bisa gabung di 0812 1124 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Propam Suara Budaya Jakarta masih menemani Abang Po bersama lagu-lagu Nusantara Sawangan dari Mas Dori Harsa. Abang Po yang malam hari ini sembari dengerin lagu-lagu di Propam Jakarta sambil menikmati malam harinya sambil kipas-kipas gerah ya. Iya emang gimana ya cuaca panas begini emang sampai ke malam-malam ya gerahnya ya. Ya Allah ya udah mau makan apa kira-kira Bompok nih udah dapat menu belum? Ini ada sih ya di dekat-dekat sini nggak jauh di Ben Hill ada namanya dia masakan Padang unik gitu ya. Dia di Gang Ben Hill-nya. Nah rumah makan udah terkenal dah pastinya cari aja di sono ya. Dia memadukan gaya Minang Medan Aceh. Menunya gulai kerapu, ampe rendang ada. Terus banyak yang bilang sih katanya tempat makan ini hidden gem Abang Po. Jadi tempatnya tuh di gang kecil gitu di kawasan Ben Hill rumah makannya tapi menunya lengkap gitu, makan-makanan masakan Minang gitu ya. Nah, rumah makan ini enggak terlalu besar ya. Biasa aja bangunannya mirip kayak rumah hunian cuma ya gitu. Meja kursi di beberapa area ya. Juga terbatas ya, tapi ya keuntungannya adalah menunya tuh lengkap banget ya Bang Po. Menu masakan Minang Medan Aceh ada di sini ya. Dan ini udah ada sejak tahun 90-an. Yang paling terkenal adalah menu gulai kerapunya. Yang katanya itu katanya enak ya Bang Po. Seporsi 30.000 apa kalau enggak salah ya. Rendangnya juga bukan rendang kering, di sana rendang basah. Jadi bumbu rendangnya tuh pekat begitu ya, bukan tipe bumbu yang berminyak bukan gitu, empuk, berserat. Terus juga ada tauco sama ayam goreng spesial juga. Dia punya ciri khas nih ya di sini nih, tauco sama apa namanya ada terong, terus juga ada sayur nangka kayak rumah makan Padang pada umumnya lah gitu. Cuma memang ada beberapa menu yang gak ada di rumah makan Padang lain, di mari ada gitu Abang Po. Ya udah dicek aja langsung situ Ben Hill deket ya, di dalam gang Ben Hill pokoknya. Di situ ada rumah makan Padang, oke? Ya udah kalau gitu sembari Abang Po nyari-nyari tempat makan kali yang mau makan malam, mau ngider-ngider boleh. Apa mau makan nasi uduk nih ada Pak Herman Ganesha bilang katanya Pak Mariana kalau saya makan malam beli nasi uduk enggak masak. Enak kalau daerah rumahnya ada tukang nasi uduk yang jual malam-malam. Rumah emang udah kagak ada, Pak. Dulu ada, terus orangnya kayak udah sakit-sakitan sinya. Jadi ya udah enggak diturunin lagi ke anak cucunya ya udah dia apa namanya kagak jualan lagi padahal sedep ya malam-malam makan nasi uduk ya, sedep banget. Tapi kalau Abang Po ada rekomendasi juga boleh kasih tahu di mari. Tempat menu apa namanya ya buat makan malam gitu ya kayak Pak Herman yang katanya kalau makan malam tuh nggak pernah masak kebalik. Beli aja Po Mariana, iya nggak apa-apa ya, masaknya besok pagi aja. Kadang kalau masak malam nggak habis, besok paginya udah nggak bisa dimakan, sayang, kebuang-buang juga ya kan. Ya udah kalau gitu, yang masih mau berbagi informasi boleh ya, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

0: Ini nih, ane demen nih radio kayak gini.
1: Abang Po tahu pan yang namanya maca kan lagi digemari banget sama masyarakat kita ya Abang Po ya. Maca ini dia aslinya bukan ada di mari, dia ada di Jepang Abang Po. Tapi Indonesia juga punya maca lokal yang dibuat dari teh Nusantara. Tapi ya begitu dah, ada perbedaannya gitu. Karena memang maca kan selama ini identik dengan bubuk teh dan minuman dari Jepang ya. Tapi ternyata Indonesia juga punya produsen yang mengolah daun teh lokal jadi bubuk maca. Salah satunya ada di produksi Rizal Firdaus. Jadi lewat proses khusus sejak di kebun hingga penggilingan, daun teh Indonesia ini diolah menjadi maca untuk kebutuhan kuliner. Dan menariknya, maca lokal ini punya karakter yang berbeda dari maca Jepang. Mulai dari jenis tanaman, proses produksi, warna, tekstur, ampe rasanya juga punya ciri khas sendiri gitu Abang Po. Jadi untuk rasa dari maca yang kita punya nih, maca lokal gitu ya, dia tuh katanya dia rada sepet gitu ya, rada lebih sepet dan pahit gitu Abang Po. Gak kayak maca yang asli Jepang gitu. Jadi itulah salah satu perbedaan maca yang asalnya dari Jepang sama maca yang ada di Nusantara yang diproduksi oleh Rizal Firdaus gitu, yang terbuat dari teh lokal gitu Abang Po. Jadi bubuk maca. Maca ci, iya deh, jadi penyacalan ya, jadi pengen coba kita.

0: Sabrite jam 19.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya kerukunan dan persatuan masyarakat Betawi. Menurutnya, kekompakan masyarakat Betawi dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pelantikan pengurus DPP Forkabi periode 2026-2031 di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 24 Juli 2026. Gubernur Pramono mengatakan di hadapan para pengurus organisasi Betawi, komitmennya untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dalam memajukan kebudayaan dan identitas Betawi. Sejak menjabat sebagai gubernur, berbagai kegiatan diselenggarakan Pemprov DKI menonjolkan identitas Betawi seperti penggunaan pakaian adat Betawi dan lainnya. Bahkan untuk menghidupkan budaya Betawi, Pemprov DKI menggelar acara Haul Bersama Ulama dan Habaib Betawi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus Samota di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebelumnya dalam diskusi rencana tindak lanjut kawasan ekonomi khusus Samota di Seaside Resto Sumbawa Jumat lalu, Wamenpar mengatakan kawasan ekonomi khusus Samota memiliki potensi besar karena memadukan kekayaan wisata bahari, kawasan konservasi serta budaya lokal dengan peluang investasi yang menjanjikan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan Samota sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Promat Suara Budaya Jakarta lanjut. Temennya Bang Po masih di Belantek. Ngomongin soal nemenin, kita paling demen kalau ditemenin sembari dibelanjain ya. Cewek banget tuh kalau udah begitu, cewek banget ya Bang Po ya.

dari Bank Indonesia terbaru ya, transaksi digital tembus 16 miliar. Warga Indonesia makin jarang pakai uang tunai. Katanya mau begitu, Abang Po. Kalau ayah tanya kapan terakhir kali Abang Po pegang atau bayar sesuatu pakai uang tunai? Ya, kalau ayah sih ya tadi aja masih pakai uang tunai ya. Nah, fenomena dompet makin tipis bukan lagi karena enggak punya duit, tapi emang hampir semua transaksi harian warga nih ya, sekarang tuh udah pindah ke digital lah, Bang Po. Warga udah pada bahasa Inggrisnya cashless gitu ya. Jadi penggunaan uang tunai makin jarang seiring banyak menggunakan metode pembayaran non-tunai. Nah, kebiasaan ini sesuai dengan data terbaru dari Bank Indonesia di kuartal 2 tahun 2026. Ternyata ada sekitar 16,7 miliar transaksi total volume pembayaran digital di Indonesia yang tumbuh pesat ya. Dan ada sekitar 1.529 juta transaksi penggunaan BVAS Retail, Abang Po. Dan ada sekitar 3.777 triliun rupiah total nilai transaksi dicatatkan melalui BIVAS, Abang Po. BIVAS ini yang biasa kita pakai buat ngaram ngirim transaksi gitulah ya, buat transferan gitu ya. Dan realitanya memang udah banyak yang menggunakan pakai pembayaran digital gitu. Ya kalau ditanya, ah masih banyak kok yang bayar pakai uang tunai, iya. Tapi menurut data nih kan, lagi-lagi kita pakai data ya. Ini data dari Bank Indonesia di kuartal 2 2026. Itu digital, transaksi digital tembus 16M, Abang Po. Warga pada pakai uang non tunai alias transaksi non tunai gitu. Penggunaan uang tunainya ini udah makin kesini makin jarang, katanya mau begitu, Abang Po. Ya cuman ini mah sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing individu gitu. Rata-rata emang ini gen Z apa gen milenial yang modelan begini. Kalau mungkin kayak baby boomer, angkatan-angkatan lama emang masih banyak yang pakai uang cash gitu dalam transaksi. Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah ya, Abang Po ya, namanya orang kan balik lagi ke kenyamanan ya. Ada juga yang walaupun dia tahu gitu ya sekarang udah apa-apa serba digital, tapi nyamannya kita apa-apa pakai cash sih Po, ketimbang apa ya namanya pakai kris, bayar pakai kode gitu-gitu, pembayaran digital gitu ya. Ya semua balik lagi ke masing-masing individu, Abang Po. Mau menggunakan pembayaran digital ataupun cash, semua balik lagi gitu ke masing-masing individu. Kayaknya balik lagi ke generasi deh ya. Iya enggak sih? makin usianya makin muda, makin enggak mau ribet gitu. Makin enggak mau megang uang cash. Kalau ayah berbicara realita, di sini aja banyak anak magang tuh pada enggak mau megang uang cash. Kalau ditanya, bisa nukerin duit enggak?" gitu kan. Ditanya, "Bisa ada ini enggak? 50 ribuan dua misalnya gitu." "Enggak ada, Kak. Gak ada cash." Pasti jawabnya gitu, Abang Po. Beda sama era-era zaman dulu ya, orang-orang tua pasti di dompet ada cash gitu. Ya tapi semua kita balikin lagi deh ke Abang Po ya. Kalau Abang Po senyamannya aja pembayaran belanja masih pakai duit tunai, apa udah mulai beralih nih dikit demi dikit nih, nyoba-nyoba gitu ya pembayaran dengan uang digital atau pembayaran dengan penggunaan aplikasi digital. Nah, silakan dah, boleh ikutan komentar di sini. Kalau punya komentar bisa dikasih tahu di Maria 0812 1124928. Nyapa dulu ada Uni Linda. Wih, ada Uni Linda lagi makan nih. Enak ya Uni ya. Welcome to

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Udah, dimari aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa itu?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Tadi Ayah sempat ngebahas soal penggunaan uang cash atau transaksi digital hari gini. Karena menurut data dari Bank Indonesia ya Bompo, di kuartal 2 tahun 2026 ternyata transaksi digital tembus 16 miliar. Warga Indonesia makin jarang pakai uang tunai, katanya begitu. Tapi banyak juga yang masih pakai uang tunai. Ya kayaknya imbang ya. Iya gak sih ya Bang Po? Tergantung kali ya usianya. Kalau yang tadi udah Ayah bilang juga, kalau yang Gen Z milenial sih pada pakai tuh transaksi digital ya. Tapi kalau yang udah usia di atas itu, ya emang kalau sepenglihatan Ayah di lingkungan sekitar juga banyaknya sih pakai cash. Kalau Unilinda berarti masuknya ke kategori yang menggunakan pakai uang cash katanya. Soalnya kalau pakai digital pusing katanya begitu. Kalau Pemariana digital sama dengan Kris bukan? Iya, sama. Kalau Kris kan punya buku tabungan atau ATM Pemariana. Hah? Kris mah kagak. Kalau Kris itu barcode dia Uni yang suka ada tukang jualan gitu ya. Atau apa namanya, kita bayar apa gitu kan pakai barcode tuh Kris, kagak usah pakai buku tabungan atau ATM itu mah, bukan bank gitu. Ada Pak Herman Ganesa, "Pok, kalau saya sih uang tunai, soalnya orang..." Ya Allah, jangan ngomong gitu, Bapak. Enggak, ini sih bukan karena faktor ekonomi seorang, bukan gitu. Kadangkala lebih ke kenyamanan masing-masing orang aja gitu Pak Herman. Ada juga mungkin pakai uang tunai karena benar kata Uni Linda, pusing, ribet gitu ya. Ya balik lagi, kadang kan memang kalau usia udah enggak muda kan maunya yang simpel, yang gampang begitu Pak Herman. Ah, jangan ngomong gitu ah. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ya. Jadi memang Abang Po ya enggak bisa dipungkiri ya, hari gini para pengguna digital, transaksi digital ya memang banyak banget gitu. Bahkan ini dari informasinya kutip dari jakarta.terkini Instagram ya Bang Po. Ada yang komentar gini dari akun Alfian Didi, "Pakai Kris emang mempermudah, tapi jangan sampai pembayaran pakai uang cash ditolak. Karena mau gimana pun, pembayaran pakai Kris itu cuma opsi tambahan buat yang enggak megang cash." Setuju Bang. Karena ini pernah jadi masalah waktu ada orang belanja di salah satu kedai roti di salah satu halte Transjakarta kalau gak salah. Dia mau beli roti itu, kita gak usah sebut nama tokonya apa, Abang pun bisa searching aja ya. Dia mau beli roti itu tapi dia pembayarannya hanya menggunakan Kris gitu, non tunai lah pembayarannya. Nah dia gak pakai non tunai, dia mau bayar cash, gak bisa. Akhirnya sempat viral tuh Abang Po. Nah dari situ akhirnya ada kok peraturannya gitu, kita gak boleh menolak pembayaran uang cash gitu. Karena semua memang udah ada aturannya, udah ada undang-undangnya gitu. Benar kata Alfian Didi nih, akun Alfian Didi. Karena mau gimana pun pembayaran pakai Kris itu cuma opsi tambahan buat yang gak megang cash. Terus juga ada yang komentar lain nih. Sekarang mau apa-apa juga serba pakai Kris. Orang ngamen aja sekarang pakai Kris. Benar. Benar. Ya itu, ya opsi pembayaran, opsi tambahan aja gitu buat yang enggak bawa cash nih, mau ngasih tapi ada di handphone misalnya m-banking, ya udah tinggal pakai Kris gitu. Ada juga yang komentar gini katanya. Orang Jakarta udah cashless tapi beli bensin kadang masih aja diminta cuman terima cash. Nah, ya ini balik lagi ya ke pomnya punya aturan beda kali ya. Ada yang komentar gini, "Saya sih alhamdulillah masih suka uang cash," kata begitu. Ada juga yang komentar, "Tapi aku lebih suka cash, kadang internet juga enggak selalu stabil. Kalau cash enak, langsung bayar, gak perlu nunggu loading dulu." Ini juga salah satu kendala ya. Ayah juga pernah tuh Abang Po, kita lagi belanja ya,
Masa mau bayar nih sinyal. Oh, ayo ke pernah ke punya pengalaman belanja di Pasar Senen, Abang Po, Pasar Senen. Ih, enggak ngerti deh apa sinyal aye yang jelek apa emang di situ juga kurang ini gitu ya, sinyalnya kurang oke gitu ya. Pas aye mau bayar, kita udah belanja nih mau bayar. Itu mobile banking aye merah, mulu kalau merah kan tandanya dia enggak ada sinyal ya. Aduh, capek banget deh. Aduh gimana nih, gimana airnya tau gak, air keluar dulu buat cari sinyal. Terus habis itu cari ATM deh ya. Udah deh, bayar cashnya, cash ribet gitu. Airnya bener, air bayar cash. Jadi sejak saat itu kayak ada rasa trauma juga sebenarnya. Jadi kemanapun sekarang tuh ready cash gitu Abang Po. Antisipasi aja, daripada kita bolak-balik ya kan. Itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa orang juga hari gini masih tetap mempertahankan pembayaran dengan uang cash.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Promot Suara Budaya Jakarta ya Bompo, sebelum Aye udahan di perjumpaan sore hari ini, Aye mau nyapa-nyapa dulu dah. Ini ada Bu Sri Haryatun di Ciledug nih. Selamat malam Bu Sri Haryatun. Malam po katanya. Aye pernah punya pengalaman tadi pagi abis senam, ada Car Free Day katanya. Saya mau beli salad katanya. Salad apa nih? Salad sayur apa salad buah Bu? Ya pokoknya salad lah ya katanya. Harganya itu 25.000, jus buah 10.000. Gak bisa terima uang cash, harus pakai kris. Pas saya bayar mbanking muter terus, gak bisa. Karena gak bisa saya balikin kalau gak boleh bayar uang cash. Uang saya tinggal 100.000. Alasannya gak ada kembalian. Ngomel-ngomel. Saya bilangin kalau jualan yang ramah, sabar, saya tinggalin aja katanya. Kata temen tiap minggu gak ada yang beli karena galak yang jualan. Saya udah bayangin abis senam minum jus, makan salad, buah, seger katanya. Sebaiknya meski zaman udah berubah, jangan nyusahin masyarakat. Gak semua orang punya m-banking. Yeah, Bu Sri, yeah, sabar ya Bu. Ya lagi juga yang dagang begitu ya Bu ya, kudunya tetap menerima uang cash ya Bu ya. Ya urusan gak ada kembalian mah, ya namanya orang dagang kudu punya stok kembalian. Usaha nyari duit buat kembalian, kudunya begitu ya Bu. Baik, ini respon terakhir ya Abompo yang Ayah bacain untuk perjumpaan di edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, karena udah mau jam 8 malam bareng Ponova nih. Abis ini lanjut di Wayang Golek Mekanik. Yaudah kalau gitu Ayah Pomarina pamit. Cinta ini lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po. Apa kabar di hari Minggu ini tanggal 26 Juli 2026 ya? Udah hampir ke penghujung bulan ya Bang Po ya. Hitungan hari kita udah berubah bulan ke bulan Agustus ya Bang Po ya. Pastikan selalu tetap semangat ya Bang Po di malam hari ini. Jangan lupa ingatin anak-anak Anda besok sekolah, segala sesuatunya mesti kudu dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai besok masuk pagi, apalagi biasanya kalau Senin itu kan upacara ya. Terus padat, macet, hektik banget pokoknya. Dah geradak duduk gerasak gerusuk ya. Jadi dari sekarang tuh diingetin, baju sekolahnya di mana, tas sekolahnya di mana, kaos kaki, sepatu itu udah kudu disiapkan. Bangun pagi-pagi tinggal pakai, tinggal pasang ya. Ayo temenin Abang Po di hari Minggu ini, di malam Senin ini Abang Po seperti biasa. Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam sejakarta hadir lagi nemenin Abang Po di wayang golek Abang Po. Nah minggu ini judulnya Jaka Ngintri ya Bang Po ya, dengan dalangnya Ki Eso Wesunandar. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Nining dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Perempat RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsih, Teh Suartini, dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Ki Dalang yang akan menyampaikan cerita, seperti biasa, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan. Wilujeng wengi, Kang Atep.
1: Wilujeng wengi, Teh Nining.
0: Wilujeng wengi, Teh Haja Suartini.
2: Wilujeng wengi, Teh Nining, Kang Atep.
0: Alhamdulillah, dina wengi ieu urang tiasa kempel deui ngariung dina acara Wayang Golek Mekanik. Kang Atep,
1: kula
0: kumaha damang Kang Atep?
1: Ibaring pangesto, alhamdulillah teh Nining.
0: Sae, alhamdulillah. Dina waktos ayeuna biasa Kang Atep sata acan gugupai urang ngemutan ka para paniten.
1: Oh.
0: Dina wengi ieu biasa aya Wayang Golek Mekanik Kang Atep.
1: Alhamdulillah santos nagi paniten parantos ngantosannya.
0: Laras Kang Atep.
1: Hayu tuh.
0: Hayu sata acan.
1: Hayu ka mana?
0: Urang buka heula ku lagu Kang Atep.
1: Teh Nining bade ka WC, Teh Tini bade ka jamban. Kang Atep bade ka walungan. Urang buka ku lagu anu munggarannya.
0: Nah, Kang Atep.
1: Lagu
0: yang lagu anu munggaran urang buka ku Papalayon Ciamis.
1: Emot kalembur ka Panjalu.
0: Mamah Hayati. Wilujeng ngadangukeun.
1: Prung.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Serengan Ku Seni Sunda RRI Jakarta, Ku Kang Ate Gunawan, Teh Nining Yuningsi sareng Teh Haja Suartini. Kang Ate, nembe perantos disanggakeun lagu anu kahiji. Ayeuna mah waktosna urang gugupay Kang Ate.
1: Biasanya pemirsa tosna lagu anu munggaran urang ngagupay ka para paniten anu parantos ngantosan panggupay ti urang ti luar. Nepangan anu kahiji Kang Ate kanggo Abah Opa anu aya di GSA Cinangka. Teras ka Mamah Nenti nu aya di Raja Wali, Mamah Eha di Tenjo Bogor, Kang Ayut Age oge di Sami di Tenjo Bogor, Pak Anwar Takrim di Jonggol, Pak Mis di Cepak Nangka, aya Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang, Mamah Hajah Yati di Curug Tangerang, Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Tehila Bapak Rahmat Darsono di Pademangan, Pikri sareng Bu Atih di Jasinga Bogor, Tehilap nepangan oge Kak Kang Ajo di Cariu, teras Kang Mamat di Samarinda, Mamah Jaise di Bogor, Pak Endang Sikula di Cipenyo, Mang Nasim di Cipicung Bogor, Kang Mulyani Dinata di Cilebut anu kamari ge saurna teh ngamonitor nuju di Garut. Kang Tohari di Sukabumi, Mamah Yati di Tanjung Priuk sareng Bapak Haji Suhanda di Lebak Maja Banten. Teh Tini mangga.
2: Mangga. Urang nepangan Abah Nana Duka di Pasar Rebo, Apana Aldi di Balaraja, Mang Hajah Rami di Pasar Minggu, Mang Bandi di Manggarai, Aya Kang Pradana di Pondok Gede, Pak Jana di Celeduk Tangerang, Mamah Maya di Cibungbulang, Abah Otong di Gunung Sindur, Kang Mardi di Rajek Tangerang, Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Oge nepangan Kang Busye di Rangkas Bitung. Kang Ai di Bedahan Sawangan, Aya Bapak Ahmad di Gunung Salak, Abah Ruswana di Muruharja Bogor.
1: Sarang Ibu Titina. Teh Nini.
0: Bade nepangan Abah Eko di Jampang Tengah, Kang Wahyu di Cibubur, Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Boih di Bogor, Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Abah Sobari di Cibungbulang, Pak Aan di Ciomas Bogor, Pak Ahmad di Curug Nangka Depok, Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ali di Cinangneng, Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur, Pak Eon di Ranca Bogo Ciamis.
1: Oh, di Sukakerta, Lintas Budaya Nusantara.
0: Kang Mamat di Lewiliang, Abah Agus Rasta di Rawabuaya, Kang Aweng di Ciamis, Bang Jack di Bojongsari, Abah Akik di Cimanggu Bogor, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Goler di Jombang Ciputat, Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor, sareng Pak Warman di Setiabudi.
1: Teh Tini najengkeun.
2: Oge nepangan Pak Darta di Rawabuntu, Tehilap Mang Tono di Pondok Gede, Teh Warsih di Cibubur, Ambu Sukaisih di Cipondoh Tangerang, Ibu Nayani di Rawabuntu, Pak Anda di Cipicung Bogor, Abah Kiki di Cipaku Bogor, Akia di Suhada di Jonggol. Aya Kang Denkus di Ciputat Tangerang, Aki Nazwan di Bojong Nangka Tangerang, Bapak Dayat sarang Ibu Dedehna di Rawajaha Bogor, Kang Ai Askar di Balaraja Tangerang, Oge Pak Anang di Kemayoran, Pak Ahmad Suryadi sarang Ibu Anina di Ciomas Tangerang,
1: Ciomas Bogor.
2: Oge aya Pak Warman di Setiabudi, Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor,
1: Abah Goler
2: Tehilap di Jombang Ciputa.
1: Salajengna bagian Kang Atepnya. Kang Atep nepangan ka Abah Rustam anu aya di Cileungsi Bogor, Ak Mitra di Sumedang Selatan, Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang, Pak Mardani di Bekasi, si Humasnya, Bunda Umi di Serang Banten, aya Ibu Umi oge, selamat malam di Pasanggrahan, Kang Arawa di Rengas Dengklo, Kang Albari di Ciputat, Kang Tata Sugiri di Bekasi, Bapak Guru M di Miati sareng Ibu Iyamna di Cepak Nangka, Bangkas Pitungnya Banten. Teilap Bapak Sumarno di Bekasi sareng Empok Nomei, Cengkareng. Pak Ming di Setu Bekasi sareng Kang Nana Soekarna di Nirwana.
2: Punrai Kang Atem.
1: Terus minta ke Kang Ming teh.
0: Kang Ming nepangan deui Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor.
1: Kang Ming di Setu Bekasi nya.
0: Terus Pak Jasna di Singaparna, Kang Andi di Meruya Jakarta Barat, Bang Jack di Pasar Kemis, Apanarisma di Pasar Kemis, Kang Beri di Jonggol, Abah Engkus di Lengkong Tangerang, Bapak Cipto Murdoko, Bapak Haji Amsar di Kalideres, Kong Dani di Gunung Sahari, aya deui Kang Dani ieu mah di
2: Kang Doni,
0: Kang Doni di Tanjung Priuk. Sareng Pak Haji Dani di Victor Buaran, terus Pak Aan di Surya Kencana, Bang Komeng di Pandeglang,
1: Pandeglang,
0: Teh Anggraeni di Tanjung Sari, sareng Pak Wahab di Karehke.
1: Sareng Mama Anggun,
2: Mama Anggun di Jayanti,
0: Jayanti.
2: Di Lajeng ayah Abah Yayang di Sukabumi. Pak Wahab di Karehkel. Ayah Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kang Dadang di Sawangan. Ayah Abah Uyut Oka di Jakarta Barat. Sarang Teh Nenina di Cariu. Kang Rado Depok. Ayah Pak Nur Opik Pagedangan. Ayah Pak Nur Sikembar di Cileungsi. Pak Dayat di Baduy Dalam. Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Ayah Mamah Uut di Tanah Kusir. Ayah Kang Omen dan Ogong. Kang Alpendi di Baduy. Bunda Alfan Cibinong. Ayah Haji Nana di Bandung Barat. Oge ayah Kang Hamami di Setu Panongan. Ibu Ani di Cibatok. Ibu Irlani di Gorontalo, Haji Eman di Kampung Gedong Pasar Bo, Oge Aya Ingka Gorontalo, sarang Pak Ining di Ciasmara. Mohon dilajeng.
1: Napangan ka Bapak Haji Eman di Kampung Gedong, Aya Oge napangan ka Kang Kandar. Kang Kandar teh teman di Ciamis, Payung Sari. Eta sagrupnya sareng Pak Usman di Payung Sari. Abah Engkus, Kang Alan di Ranca Bogo, Panumbangan Ciamis bejeng wengi Abah Engkus, baktos ti abdi sapara kancanya. Napangan Pasandri di Parung Panjang, di Polsek Parung Panjang katanya. Ras Endra di Askar, aya oge Abah Rusana di Ciamis. Teras nepangan ka Abah Usman oge di Ciamis, aya Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, Pak Amin nepangan Pak Sadit Baso di Cibeas. Aya kadot bocor cor di Pasar Kemis. Teh Titi Dewi, Bapak Ahmad Hasan, teras Mamat Ulung di Bumi Asih, Apanarisma di Pasar Kemis. Dirajengkan teh Nining.
0: Abah Hani di Cileungsi, Sukajaya. Sareng Abah Eyon di Ciamis. Pak Sandri di Parung Panjang. Endra di Askas. Mama Rangga di Ciamis. Kang Gogom di Bogor.
1: Pak Gogom.
0: Aki-aki gaul di Kota Batunya. Bogor. Pak Aep di Karacak. Mama Anis di Pabangbon. Aden Abdullah di Pabangbon. Kang Abed, Pak Entong Mahrom di Parung Bogor,
1: Pak Entong Mahrom.
0: Sarang Abah Tita di Cilongok Tangerang. Hiji deui Pak Atep, Pak Saja di Bumi Asih.
2: Aya deui ka kantun teh Nining, Pak Jamal di Rangkas Bitung teh acan
1: teh. Pak Jamal,
2: mohon.
1: Seueuh. Pangan sok dilar. Kamana Dalang Kosim, Pak Herman di Enrek Jonggol, sareng Kang Bentar sama gambangnya. Ini Pak Herman sareng Dalang Kosim. Tilap OGK Bapak Haji Ujang Bohori di Gunung Putri Wilujeng Wenginya Ketua Pepadi Kabupaten Bogor. Hilap nepangan ke Pak Haji Darsa Ketua Pepadi Provinsi Oge. Kang Atep separa kancanya.
0: Hayu Kang Atep. Atos gugupaina.
1: Atos.
0: Urang ngalagu deui Kang Atep. Mangga nyanggakeun lagu anu kadua, laguna Ngolembar.
1: Ngolembar.
0: Ngolembar. Ngolembar. Ngolembar.
1: Tekeng ngolembar urang kada pancek.
0: Kada pancek. Ah ieu mah dina lagu da Kang Atep.
1: Anu ngolembar mah itu tuh tuh.
0: Oh, nu mana?
1: Nu mana? Di hareup Kang Pepen.
0: Nyarengan nyamuhun hilap Kang Atep. Jadi sapa Kang Pepen, wilujeng ngi Kang Pepen.
2: Nyarengan urangnya.
1: Ayeuna unggul engke mah teu deui.
0: Oh, gitu.
1: Prong atuh ah.
0: Hayu, hayu.

Sunda adalah hiasan kepala berbentuk mahkota yang dikenakan oleh pengantin wanita dalam pernikahan adat Sunda. Lebih dari sekedar aksesori, sigar mengandung makna kebijaksanaan, keanggunan, dan kesempurnaan seorang perempuan Sunda. Terbuat dari campuran logam seberat 1 hingga 2 kg, sigar juga mencerminkan keteguhan dan tanggung jawab. Berbagai ornamen menghiasi sigar dengan simbol mendalam. Kembang Tanjung melambangkan kesetiaan, sementara kembang goyang menjadi harapan akan rezeki dan kebaikan bagi pasangan pengantin. 6 pasang kembang Tanjung dan 7 kembang goyang tersusun harmonis, menambah keindahan dari setiap sudut. Dahulu hanya dikenakan bangsawan. Kini, sigar Sunda menjadi warisan budaya yang dapat dikenakan oleh semua sebagai simbol keanggunan dan nilai luhur adat Sunda.

0: Masih di sarangan Kuseni Sunda RRI Jakarta. Kang Atep, Teh Haja Suwartini.
1: Tening.
0: Nembe atos kasanggakeun lagu anu kadua. Ayeuna mah Tening teh hoyong pisan ngupingkeun penjelasan Kang Atep. Perkawis.
2: Perkawis naon? Honor.
0: Sanes. Perkawis carios.
1: Carios dalam cerita
0: pagelaran wayang. Naon anu bade digelarkeun? Naon
1: saha dalang
0: kitu
2: kan. Sanes jadi pedar berinya.
0: Naon anu bade dipedar?
2: Eta mah taros yeuh ka kidalang.
0: Saha kidalang? Nah iya atuh pan Kang Atep anu uninga. Tening mah hayang
2: tara. Atuh naon patarosan ti Tening sareng ti Tening supados teu nyangkolong kana waktos. Paniten ge parantos tatan-tatan harus ada yang nanya. Mangga. Dalang anu mancen gawe dina wengi ieu pagelaran wayang golek mekanik nyaeta dalang Ki Eso W Sunandar.
0: Anu ti mana Kang Atep eta teh?
2: Ieu teh sami panginten ti wongkon ti Bandung oge.
1: Oh, Bandung nya.
2: Ki Eso W Sunandar
0: berarti masih wargina
2: ujaran masih siswa nanti Giri Harja.
0: Giri Harja.
2: Carios anu bade dipedar dina carios Jaka Gintiri.
0: Jaka Gintiri.
1: Jaka Gintiri.
0: Cobi kumaha Jaka Gintiri teh Kang Atep?
2: Iya nak jalan cerita.
0: Jalan cerita.
1: Sakedi kuenya.
2: Tambahkan naroskeun.
0: Cik atu bocoran.
1: Bocoran.
2: Itu kudu bocor wae.
0: Ka para paniten supaya.
2: Ari pamegat benar teu bocor, nusak bocor mah istri. Bocor. Nyarioskeun di Padepokan Tumaritisnya. Teh aya Semar, Cepot, Dabala, Gareng biasanya Panakawan. Maksud sareng tujuan anak tak Semar teh biasa lain ngangkir gitu ngaran ka anak memberinya ayo ngumpul di dia bapak erek rek di
1: obrolkeun
2: disawalakeun atoh Cepot jeung Dawala jeung Gareng teh sebab ning salami ieu ningali bapana teh ngan nguyung wae
0: ngalamun wae eta teh teu aya rencangna
2: sanes muhun duka kitu eta teh atak jeung Cepot teh bapak ari bapak kunaon ngan sedih wae bisi bapak teu boga mobil rek dibelikeun si teu boga HP dipangmeulikeun
0: ke emang jaman harita tos aya mobil sareng HP.
2: Tos aya. Jaman harita ge.
1: Kumaha ta bentuk modernnya? Tos modern.
2: Pilih bapak yang jalan-jalan ke mana? Mau pare ka Balaraja atau rek ka Bogor, ka ditu ka Taman Safari nya. Bisi rek nyaruakeun bapak jeung balad-balad.
0: Kang Atep mah.
2: Yang lain kitu nuhun ditanya ku maraneh jang bapak teh salila ieu teh ngan saukur da ngaranna ge kolot madanya akan jadi anak ngan piraku cenah bapak teh lamun tiap sare teh kagigi nyangigir geus yang hareupan teh termos deui
0: bilik deui
2: nyangigir ka sebelah anu kenca geus bilik deui kudu kaya batur bapak teh. Oh gitu. Si Horeng Bapak Semar teh boga kahayang. Si Dawala teh bapak bilih bapak hayang deui kawin heug. Da geus aya rek ka Mamah Yati wae heug. Ka Mamah Uut wae mangga. Eta mah tinggal dipilih.
1: Pilihnya.
2: Ih, sia mah jang. Eta mah paniten abdaun. Moal ka pilih.
1: Moal ka pilihnya.
2: Eta atuh pilih ka Mamah Cipta moal eta mah jauh ting ka Sumedang ngalamarna. Atuh ka penyiar RRI atuh. Abdaun Teh Tini sareng Teh Nining kumaha keresan teu bapak? Cek Semar teh komo ka eta mah goreng kali.
1: Teh nu kapilihnya.
2: Bapak teh hayang kasaha. Tah kieu jang. Bebeja kana jadi anak bapak teh hayang rumah tangga deui. Ngan rumah tangga nak bapak teh hayang ka awewe anu geulis kawanti-wanti. Terus attitude-na sopan santuna. Ku bapak teh ka bayang-bayang tiap malam. Aduh ka impen tiap bengi. Teu bayang-bayang. Ari mah.
0: Kang Ateh, upami tos kabayang-bayang ka impen-impen berarti katos kapendak atuh.
2: Siga nama dina impena. Bapak teh hayang ka saha? Yang bapak teh hayang ka anak raja.
1: Geningan.
2: Cik atuh bapak cingukur ka kujur bapak teh hayang kawin ka anak raja.
1: Anak raja nya.
2: Bapak ge geuning boga naon di dieu?
0: Tah kitu.
2: Dahar oge isuk dahar kemanggih-manggih saminggu kakara dahar deui. Atuh ka mana-mana ge bapak mah batur mah geuningan bisa nu moal mobil ka ditu ka dieu, teu boga mobil oge naek ojek online.
0: Ari bapak kana naon?
2: Ari bapak mah ngan syukur leumpang.
0: Anggo skuter
2: wayahnya. Ih jangkeun bae. Kan bapak mah hayang we pokona mah. Hayang kawin ka anak raja. Heug saha nu jadi raja na teh? Anu jadi raja na teh ngaranna teh Prabu Jinabaya.
0: Jinabaya.
2: Boga anak, boga putri anu geulis namina teh Dewi Sutiragen.
0: Dewi Sutiragen.
2: Sutiragen boga dua, Sutiragen ge boga adi ngaranna Jaka Gintiri. Tah aya iber jang di nagara Sekar Mumbe di rajaan teh ku Prabu Jinabaya nya. Di nagara kerajaan Sekar Mumbe teh aya saembara.
0: Saembara.
2: Saembara saha-saha anu bisa ngelehkeun senopati atanapi jago nu aya di Sekar Mumbe bakal menangkeun ngapi milik mungkin biasa dikawin.
0: Eta Sutiragen teh.
2: Sutiragen. Saha nu janten jagona, nu janten senopati teh dina saembara eta teh
0: Jaka Gintiri teh.
2: Jaka Gintiri eta teh nu janten jagona teh. Sok kira-kira mah eta teh Nining sareng Teh Tini
0: saha nu meunang?
2: Sok saha nu meunang?
0: Saha nu meunang nya? Anu kasep anu satria atuh sakti.
2: Sutiragen sareng Teh Tini sareng Teh Nining mah. Teh Nining Teh Tini mah teh aya naon-naon.
0: Aduh, kitu nya. Bakal tingku geulis.
2: Bakal tingku geulis. Kang ATP kamari ge ngimpi.
0: Ngimpi naon?
2: Kang ATP ngimpi kamari.
0: Ngimpi naon Kang ATP? Papanggih.
1: Jeung saha?
2: Jeung Nini-Nini.
0: Sugan teh sareng Sutiragen.
2: Aduh, tah kitu teh. Mangga kanggo ka para paniten sadayana. Dangukeun wae nya pagelaran wayang golek.
0: Jelasnya.
2: Ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta dugi ka tutup tabuh 12. Dalang anu mancen tugas, kidalang esok
0: we Sunandar.
2: Carios anu bade dipedar dina carios
0: Jaka Gintiri.
2: Di studio nyanggakeun?
0: Mangga nyanggakeun.
2: Wilujeng bengi.
0: Wilujeng ngadangukeun.

0: catur nuka pungkur ma pariwayat sajarah tapak baheula.
1: Walah, ieu inggih kumaha takidala?
0: Anu disusun ku para empu, ditulis ku para wali, dereka para pujangga dina bagbagan pawayangan.
1: Ih, tangtos kumaha tasalajengna?
0: Pada ngareka-reka basana,
1: ieu inggih.
0: Pada mapanekeun carita jeung kaayaanana.
1: Yeah.
0: Anu luyu jaman tur jeung nu ngajamananana.
1: Alah tangtos eta kulan. Lajeng
0: dina jaman animisme lan dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam teh nganggo perantawisan wayang.
1: Alah perantawisan wayang di dinya mah.
0: Wayang nu dianggo kamaran hirup manusia nu gelar di Maracapada.
1: Kumaha tah?
0: Anu dipipiningan ku silip sinir di halangan sasmita siloka dirimunan ku simu.
1: Kumaha
0: tah? Kuaran urang jaman kiwari anu aya patula patalina sareng kajeban manusia.
1: Kedah kumaha cobi?
0: Wireh manusia diwajibkeun tasakur tapakur sareng tadaku.
1: Yeuh. Lajeng
0: kekirang sareng tilangku.

0: Manuk letik di geleber di tempat
1: katemong itu
0: margi tempat te masih kene lestari
1: jatuh jadi dia padi lestari
0: daya sanes dia teh
1: kumahata
0: tempat pangajrikan keluarga Semar Padanaya Astriana Dewala Langgari
1: ada siapa dumukan anjena iya matu
0: kelerasan Semar Padanaya ngeharja
1: kumaha cobi
0: ngangkir putra naku anjen Astra Jingalan Dawala maksat ayah hal anu baris ibadan
1: tengkun
0: katinggal kesempatan
1: kembal
0: Semar Padanaya
1: jikin
0: ngahaja nyaur putrana Astra Jingga Dawala teh ayah hal anu baris di badan tengenaan pribadi
1: alah atu tangkos kulan
0: saragap kayanana tara-tara tisasari Astra Jingga lunguh dina sinten.

0: lumayan kulit manjangnya.
1: Kulit buaya oke mungkin aya teteh.
0: Di sisi eta bangku teh aya hau.
1: Naon?
0: Tempat masaknya keluarga semua.
1: Alahnya tempat mukruk marurang kali sedidinya.
0: Nitih wanci nemustari datang mangsan utama.
1: Iya iya.
0: Pada muka pagelaran.

Es malar pantes tinggal bernak manuk gede manuk litik angin gunung tis nyecep ngarasana daya kaja biyeteh tempat panganjrekan keluarga Semar Badanaya keluarga Semar Badanaya itu kaya.

0: Semar badanaya parantos calik dina baleu.
1: Dah, yeah.
0: Di amparan kulit manjangan.
1: Aduh,
0: Astra jinga calik dina jojodog dawal.
1: Itu ayawen
0: dina tunggul. Anu herang margi unggal dinten dicalikan.
1: Ya kagosrok-gosrok.
0: Ngahaja Semar badanaya ngangkir pala putra Astra jinga dawal. Aya hal-hal anu baris di badan dan keneunaan pribadina itu gaya nana. Lami-lami ngandika Semar.

0: Parang ngamidang kasauran.
1: Duh, lar
0: Semar Batanaya.
1: Ya. Dah, kumaha kan? Nau na ya kan kalah seri.
0: Gadenge ku seling monyong.
1: Nau. Nyata meureun ngabandungan atuh.
0: Cik atuh bapak mun cara urang mah nya euy ngukur kana diri.
1: Na kumaha ari akan?
0: Sing sadar diri, sing introspeksi diri.
1: Sing ngukur kakujur.
0: Ngukur kakujur, nilik kana diri.
1: Ai kitu.
0: Ngaragap kana awak. Ari kitu.
1: Yuh, bapak teh geus tua, pa udah kolot. Nya, atuh kudu ngeunteung geus sakali-kali mah.
0: Eta hayang bapak kawewe. Pamajikan teh kudu dirangkaman.
1: Inya nya.
0: Kudu diparaban, kudu disenangkeun,
1: di kawajiban.
0: Nya eta kudu dibere nafkah lahir batin.
1: Tah eta leuhung mun cangker keneh.
0: Leuhung lamun bapak cangker keneh lain geus nilep bapak teh.
1: Geus mulahek lain.
0: Aing mah hayang boga batur hirup atawa pamajikan teh lain ukur kitu.
1: Lain deuk kagugu hawa nafsu aing.
0: Lain deuk kagugu hawa nafsu aing mah.
1: Lain dorongan ti dinya lain.
0: Sabab lamun ayeuna hayang boga pamajikan ngaguguna kana nafsu nyokot kana kageulisanana jang geulis mah aya beakna
1: aya bosenna bosen bieung sabaraha minggu kakuatanna
0: cinta mah aya batasna
1: nya
0: aya bosenna
1: cinta mah
0: aing mah hayang nyeta batur hirup sapapait sama manis
1: silikanya hok
0: di mana aing galingging panas tiris teh meureun aing teh aya meureun anu ngubara
1: aya anu ngamemena
0: aya anu mencetan
1: aya anu mangarokeun
0: aya anu mangarokeun aya anu pangliwetkeun aya anu pangneuhkeun cai
1: tah eta maksud
0: kolot eta maksud aing teh
1: da si akang mah kana kitu wae
0: atuh nya tapi sahapi aweweunana atuh nu hayangeun ka bapa
1: nyah
0: kan lain nyare ka bapa abdi teh nyaah ka bapa
1: ya
0: jejer heuh syukur si lain mere papagakai ngan tipe awanita bapa mah lain eta
1: ya lain eta
0: anu alus mah awewe sajati ari awe sajati teh satia satuhu ka salaki sabab naon sabab salaki teh pangeranna di dunya
1: sapapait sama manisna teh nyaan sajati mah
0: moal aya paribasa ada uang abang sayang tiada uang abang ditenang moal awe sajati
1: sanes ge sajati
0: ulah ieu mah kumaha salakina usaha ka Jakarta
1: nya
0: geus tilu bulan teu balik eta pamajikan anak promosi ka ojek. Pajar keuteu carogecan mulang tos tilu sasi bilih bade amengan SMS silakan disimpan. Doraka awe model kitu.
1: Nu kitu mah salingkuh ngaranna eta jen. Ya.
0: Jadi anu dituju ku bapa mah awewe sajati ujang.
1: Eta anu diteangan ku bapa mah Kang.
0: Da atuh ari kitu.
1: Palai ka urang mana bapa teh?
0: Jadi si lain satuju ah mah enggak ari kitu mah Pak.
1: Ya aing kira
0: aing teh hayang ka anak raja di negara Sekar Mumbe ngaranna teh Dewi Setyaragen.
1: Alah Akang geus
0: astagfirullahaladzim.
1: Eta lainnya
0: punyu
1: meuli teh ingis-ingis.
0: Bener bapak aing teh gelo mun kitu mah deuleuh.
1: Naon? Boa ugeut gelo.
0: Pak atuh bapak teh pangkat teh RW RW acan.
1: Ya cing atuh kudu ngukur.
0: Istighfar, Pak.
1: Ngukur ka kujur, ngukur. Ini kae
0: ngareret atuh, Pak. Ngareret bapak teh.
1: Hayang meunangkeun anak raja.
0: Ieu mah hayang meunangkeun anak raja bapak teh hareupakeun pungsat balio warga bae usah koreh-koreh cok. Ayeuna hayang ka anak raja cik atuh, Pak. Anu kasal, nu basajan we anu sajajar jeung bapak.
1: Cara jeung piit ngedeg-ngedeg.
0: Imah ge reyot bapak teh berhayang ka anak raja.
1: Imah ge jijing jeung mitoha atuh.
0: Ngukur kana kujur. Ngaragap kana awak
1: lain
0: babat, milik kana diri
1: lain babat lain tani
0: lain babat lain tani
1: liri barat
0: nya atuh paupamitia sama ka bangsa urang we atuh kana basa ajaan make sareng hoyong ka anak raja urusan aing teh mah deureujang bener ja
2: Alanya.
3: Eta bapak nepi ka kitu.
2: Lain boah.
3: Beda arai awak kasmaran mah deuleu.
2: Eta paingan minang tata pakuasa teh nyeta we.
3: Atuh kumaha ari bapak teh bener teh hayang kana raja. Kumaha aing geuleujak?
2: Ah, keukeuh moal beunang di sisilihan deui.
3: Keukeuh aing moal beunang sisilihan deui da puguh hate atuh jang. Hate teh da moal bisa di sisilihan deui.
2: Moal weleh bodoh atuh. Weleh melengek wae.
3: Atuh pa aya peribahasa ge bodo ge lo barung kurung balung ge bapa sorangan
2: kurung balung ya satenya
3: ade goreng ge bapa pribadinya atuh pa ari keukeuh-keukeuh petegeuh mah bapa
2: kurang ihtiarkeun we
3: ngan abdi mah
2: kumaha
3: di ayeuna omat-omatan ka bapa bisi bapa ditampik sapajodogan ku eta putri
2: kudu narimakeun
3: putra raja bapa teh kudu narimakeun
2: ulah jadi panyakit
3: ulah jadi panyakit kana diri bisi setruk ka dituna.
2: Iya.
3: Kudu siap eleh siap menang ya. Pak wayana
2: kudu,
3: we.
2: Kudu siap dihina na we.
3: Kudu siap dihina. Tah. Ya. Heeh. Hari sugan teh bapa teh teu kitu patekadan teh. Heeh jang wayahna jang hayu tuturkeun teh
2: we. Gugu we kenyakan.
3: Sabab ceuk beja nu dipercaya ieu teh di sekar mumet teh keur aya sembara ieu teh deuleujak.
2: Oh da loba nu ngalamar teh apan beja ge.
3: Semara belabar kawat pak. Oh semara
2: kabogoh teh semara
3: kerame di sekar mume teh sabab anu mikapalai ka calon inung ilaing teh lain jama jore-jore.
2: Wah atuh tingkatanana ge
3: malahan pisalawe nagara ceuk bejana keur ngaekeun semara ieu ge sugan jeung sugan dewek oge deuleucu
2: ih nya dader mah ikhtiar manusia
3: jadi kual ieu wayana si lain geura rojong pamaksudan bapa. Hayu urang lumampah ka nagara sekar mume pikeun milu sayembara ka ditu. Nya atuh mangga apa? Hayu tuturkeun dewek ja.
2: Dah.
3: Ya nuhun atuh pa hayu. Hayu jang
2: tuturkeun.

0: Nah, diksi.
1: Lah iya mah.
0: Taon. Diserikeun bapan.
1: Heeh. Aing ngakolot be ka kitu.
0: Aing keur beger mah teh dikolot.
1: Ari keur beger mah teuneung ludeung hanteuringan.
0: Si papagahan ge nu keur beger.
1: Di papagahan ge murugul we handem.
0: Moal asup ka nu keur beger mah.
1: Demong jati diri keur beger mah nya. Kajenting pasea jeung anak.
0: Urang tugu we.
1: Ya. Alhamdulillah ya, kita wengi ieu.
2: Ih, bener.
1: Biasa patepung lawung pamprok jonghong patepararay.
0: Di mana biasa silaturahmi?
1: Biasa silaturahim sareng keluarga besar.
0: Yo, amin.
1: Sing panjang yuswa sadayana nya.
0: Amin.
1: Jalur istri. Ayo ya. Sok asang. Yang urang milu saya marah cenah bapa, karena gara sekar mume mudah-mudahan, aduh hasil.

0: panaya astrajinga semar badanaya
1: yege
0: maksa bade lumampahkan negara sekarang mume
1: lah
0: ya eta bade ngiringe semar pelapar kawa.

0: anu ti dinten ka dinten pepek ku jalmi anu nonton sayembara margi sayembara teh bebas ditonton ku hamba rakyat sakumna bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara ge bebas ku nonton sayembara. Anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh nurubah barantos dipamerekeun di papanggungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung karajan
1: kancana
0: diapit ku paraman oge para petugas balawiri karaton. Jajarna nu dagang icalan tikawit icalan baso martabak lotek sareng sajati
1: atinya tangkos diangge kasempetan
0: ku ahli ekonomi mah di mana aya rame-rame didinya nu icalan araya para patandang parantos calik dina korsi nu sajeogikeun ku panitia. Aduh ye para panonton eueuh-eueuhan dugi kaya alun-alun pepek pinuh kunu nonton kitu kayana eueuh-eueuhan anu nonton nya eta mieu warang kabani cia pikeun muka semra
2: alah dia batal
3: jahat
2: geura buka
3: semra
2: geurang teuing
4: geuwak geura buka sia
2: hayang lajo oi
4: geuwak geus teu sabar
2: geus teu sabar hayang ningali jago oi
3: panas
2: orang panas tapi sih kabar hujan, hei!
4: Gawat buka sia!
2: Berador sia!
4: Sok-sok sia, tong talangke!
3: Meleng me pisan, oi!
0: Mangga semara dina dinten anu kagenep urang kawitan, oi! Arsi!
2: Hidup berja!
4: Ger-ger berja!
0: Mangga sakadapi urang kawitan semara dina dinten anu kagenep mangga mangga
2: nyepeng jago oi nyepeng jago oi urang patana patana yakin bener candu ngeleh ke jago bener sakti oi wah hebat jago
4: saya jago jago hidup
0: mangga mangga mangga urang kawit.

kedap piye sembarang dikawinan. Orsay!

0: dina dinten kagenep urang kawitan Yorsi. Hidup Parisia, hidup. Hidup Parisia. Nenging satu acana ieu semara di kawitan. Kaula salaku panitia semara baris ngadugikeun peraturan semara.
1: Naon wae ieu?
0: Buka hiji. Teu dileureuskeun nyenak pakarangkeun kolewang kangkang berog erik congkrang ka gedeun ka keris jarum sapotong teu tiasa dicanak ka pakalaya. Nu kadua. Teu dileureuskeun nyolok panon, nyekek nonyok angeun sareng najong larangan. Nu katilu. Teu meunang aya tuntutan di mana eka cilakan semplak tak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot ieu kudu bebas ku cara hukum.
2: Satuju, satuju.
0: Hege hege hege hege. Kudu polisi sahor potong euy. Mangga. Kuningakeun patanang nu kahiji dina dinten anu kagenep. Nyaeta Prabu Bima Kendra. Kuninga ku sadayana eta Dewi Setiaragen parantos dipamerkeun di papanggungan. Di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Yaan geulis euy eta putih deui. Hayang urang geungan hanya kawe urang mah tukang dagang suuk moal mungkin naek ka urang. Mangga mangga ka patanang anu kahiji pimakenan supaya majeng ka payung. Horse! Mangga pimakenan majeng ka payung. Ayo, bapak ge adop. Saka kasih kaula pun pimakenan. Bima Kenan ora kapir kau.
1: Tinggal dedegan sama Meng yeuh. Oh, tukang
0: gelut. Parantos uninga sela kena peraturan semera. Parantos nawis. Parantos. Parantos lebet waragat. Parantos biasa di Parios. Mangga pareksa kaula. Punten-punten punten.
2: Cing Parios siap.
0: Punten-punten. Upami eta putih kapibandaku salira kanggo saha? Nyakeun kaula
2: atuh. Nyanya atuh.
0: Parantos kaugon garwa. Kena pelas pemajikan.
2: Atuh naik geus reamanya meni.
0: Oge ka para piaga.
2: Lah aya naon sia?
0: Sakumaha biasa upami sumping jago ka lebet pakalangan.
2: Naon?
0: Supados dipapak we ku lagu buhun.
2: Naon lagu naon?
0: Nya eta ku lagu. Kebojiro, kebojiro.
2: Kebojiro.
0: Jago tiba, jago tiba.

0: Hidup jago, hidup! Hidup jago!
1: Hidup jago, hidup!
2: Jago!
3: Kadang usalira tinggali eta para penonton cap jempol kasalira. Uyah-uyahan pamujian tumplek kasalira salira teh jago anu teu aya taning para tos kagedepin dan kaunggulan di salira. Hebat den. Lucu ye calon mahkota negara ieu.
4: Mangapa mah?
3: Teu ngaranana teh pimakena sumangga. Patanang sareng jago supados nepang keun heula panangan. Tawis semar di kawitan.
5: Pada gede.
4: Pengapunten kaulanu.
3: Mangga tepangan panangan atawis jauh.
1: Ya sokainya.
3: Tahu aja kaginti. Ye. Biadi perutun akang gede.
1: Oh, biadi betul.
4: Mudah-mudahan wae atuh salira unggul.
5: Akang can penere geluti. Kemari we.
3: Anu kolot. Timuruan ka akang dijejek ku akang. Tusik deui.
6: Orot euy, da kolot.
5: Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga.
4: Mangga, mangga.
1: Ima we rek ngobrol
4: mah. Mangga, mangga.
5: Heh, mundur bari cek.
4: Mangga, mangga.

0: ngarane
1: ampun kok wah
0: desa pira gening kajianyar
2: desa pira tapi
0: ngajungkel teh hudang deui sih rame heh mangga patanang nu kadua nyaeta Prabu Ramut Sulu Majeng Kapalangan.

0: sekarang kan bakal keboyong ku kaulai.
1: Ayanya
0: malahan akang teh hiji raja ka sohor ahli sihir.
1: Ulah lalawara ieu mah.
0: Akang hiji raja berat beungah menuju buru di pantau patulayah di tengah imah pun cilit loba duit loba ketan loba ketau.
1: Oh percaya.
0: Cia munur panitia. Geus apal salira kena peraturan semar apal. Mangga kasep jaka gintiri kapayu. Karasa teungeulan aing.
1: Ah, atuh da mah.
0: Atulanan teu acan teu acan. Paman rada parangasan ieu jelema paman.
1: Ya, ieu mah.
0: Ngali tangtungan Raden.
1: Harangan.
0: Mangga tepangheul panangan atawis peminas. Prabu Puspadana.
1: Do.
0: Cia. Jalma sakeupeul jeung bajuna wani-wani ngajago kae.
1: Ya pepeuleukeuk ya.
0: Pepeuleukeuk harepan aing.
1: Dua kali nyinyir
0: raja ahli sihir. Bisi disihir jadi termos teh kumaha jeung.
1: Mending taluk ka ti ayeuna.
0: Mending taluk ka ayeuna.
1: Tibatan jadi teko mah.
0: Tegalara, Tegapati. Heuh nyawakeun kaselamatan nagara katut bangsa. Tibatan ieu nagara dianggo guyang geutih aletan papasean marebutkeun pun lanceuk sawios kaula jadi cukang buga. Ya, tega lara. Aku si tega pati. Aku coba-coba sendiri. Ora kapinagawa. Modar. Coba-coba. Modar. Acan. Yakin sakti mantra guna penjulingan panggulang magili.
1: Nyatnya sangka telah.
0: Sangka ya budak letih sakepel jeng bajuna tapi waduh.
1: Alah kita orang hijau sebelum sakal.
0: Coba gintara.
2: Mana? Riku mahato.
0: Kurang ajar.
1: Wah.
2: Kursi.
1: Lawan. Lawan siapa?
0: Kurang ajar si wes.

0: terus daya nanaona.
1: Kalangkungan ting salira teh pusing atuh da pamah.
0: Sesangkleng pisan teungeulan teh bieu mah jeung.
1: Mati. Untung we di dieu aya hukum sembara.
0: Geus aya perjanjian.
1: Geus aya perjanjian hitam di atas putih. Tuaya tungtutan menekat silakan sempak tok tok butung longono potong lebih negeri kamot ia kudu bebas secara hukum semara saking kuato nepi ka balelo mangga ka petugas geura canak ieu layona Prabu Puspadanta.

0: pamujian ditujukan ka salira Raden. Angkat jempol ka salira, yakin salira teh
1: eus boga jago ayeuna mah tah.
0: Moal teu bungaheun tuang rama Raden. Hayu urang ngadeus ka tuang rama. Mangga, hidup jago, hidup.

0: dintiri. Ayo anu aneh dina dirina. Nyah pareto sareng nyah ayeuna aya beut beda ka dewek Setiawati. Nyah bareto malintat nyah kana jadi lanceuk. Tapi nyah ayeuna beut aya leuwihna. Make jeung aya rasa cinta sagala ka dewek Setiawati.
1: Lan aya naon Aden?
0: Nah, habet kieu perasaan kaula kaca. Nah, habet aya perasaan nu beda dina diri kaula. Nyah bareto jeung nyah ayeuna
1: nyah beda.
0: Beda. Bareto mah nyah kaula teh nyah kalanceuk tapi aya beut aya leuwih na kaca. Beut aya rasa cir cinta kalanceuk kaula.
1: Aya sieun aya bogoh.
0: Paingan atuh salira teh jodona hese.
1: Nya paingan we nyeta anu di
0: sanajan salira milarean jodoh kalak-kalakanna gatawaka langit ping pitu nanging moal tumerap margi jodoh salira teh kaula aceuh.
1: Oh paingan.
0: Kanca.
1: Ulah aya naon den?
0: Nya ampun lanceuk setiarakin geulis kawanti-wanti endah kabina-bina.
1: Katembung cahayana itu ka nyoy-nyoyan.
0: Itulah melir jeruk sapas.
1: Pika uruyeun.
0: Tarangna teja menrangan.
1: Adeung.
0: Nogna. Pangamungna kuwung-kuwungan gadonan nog sapoto.
1: Nog jadi gelah di wajah.
0: Gadonan nog. Itis sege paksi sajati.
1: Oh percaan.
0: Acak setiarakin.

0: pangabatos kahunyuk ace ditarima gintiri ace.
1: Aduh
0: ya. Kumaha gintiri hebat salira
1: ya daya tandingan
0: pamujian tumplek ka salira ace teres nutaya papadan
1: leres
0: keur makasep adi ace keur magaga
1: ya lah
0: katama anak raja geus kaula teh gintiri
1: calon pamimpin teh mah
0: calon pamimpin atawa nyeta putra mahkota bakareukeut nagara Sekar Mume
1: aduh nagara
0: adi sakitu sakti mandragunana
2: Aceuk paingan Aceuk jodoh salira teh sakitu hese beleke
1: nya nakumaha
0: tari kitu da geuningan sarajan salira milaren pijodoeun ka langit ping pitu atawa kalakalakan naga moal menak aceuk naon sababna sabab pijodoeun aceuk teh kaula
1: teh jauh
0: gentiri
1: teh jauh
0: montong heureuy
1: tong ocon teh kamalina
0: tong ocon tong kamalina
1: tong panyol kitu
0: ulah panyolna naonan eta kasaurat aduh aceuk
2: ditilik-tilik ku kaula geuningan batok beuleu asih madu aceuk
0: aceuk geulis bawa ngajadi istri sajati kanyataanana asa payus lamun aceuk teh boga salaki teh kanu gagah sakti mandraguna pujuling apa-apa magulang maguling
1: kasep kanu kasep
0: kasep pongko
1: ya
0: nurup cupu ari kitu saha bakal nurup cupu kanu nu kasep kanu geulis anu gagah kanu sakti maksudna yeuh aceuk teu kana jauh-jauh salira miler pijodoan sebab jodoh aceuk teh kaula
1: eta geuningan mun dicipu
0: parantos kabuktosan aceuk teu aya patana nu mangga mulia nyingarep jeung kaula ngandung harti eta pijodoan aceuk teh kaula

0: usah banget.
1: Ya.
0: Usah banget rumah aja.
1: Cingeli.
0: Istighfar kadinya.
1: Cingeli ngar.
0: Cingeli. Cingeli aku macet. Ya kau lain.
1: Usap korot teteh.
0: Bisi kau usap korot. Kau usap korot rumah aja. Cik. Atau singnya aku wibawa komaranya.
1: Lebar teh.
0: Bakal luntur wibawa jeng komara. Piraku anjir bogoh kalancu.
1: Ya.
0: Apan cek kacamata agama oge.
1: Kumaha ta.
0: Temenang kawin sadarah dengan kawin sasusu.
1: Nyanya atuh di.
0: Haram kasebutna.
1: Temenang.
0: Piraku anjir bogoh kalancu. Usap korot disikolos usap banget. Anjir gitiri.
1: Dabarin lagi ragab kadulur.
0: Ragab kadulur na piraku. Acil dulur ge asa kulur acil.
1: Allah pancakaki.
0: Dina urusan cinta mah Allah pancakaki.

0: ai pangabogoh mah teh.
1: Cinta teh hese dihalangan anak sabab datangna tina uti datangna dina rasa.
0: Tah eta nu beratna mah.
1: Sanajan ayeuna kahalangan ku sabara gunung, sanajan dikalangan ku sabara sagara, tapi demi cinta mah aceuk.
0: Laut laut
1: teu urung diojayan ku heula.
0: Sumur sumur geus diteuleuman.
1: Usap beungeut pisi ka usap korot.
0: Aceuk.
1: Mangga aceuk keur rido salira ditikah ku kaula. Eh kurang ajar. Kintiri deuk daek apa ditikah ku kaula. Amit amit. Rah ku dilanceuk kawin. Haram kasebutna.
0: Ah nah aceuk eueuh haram keur kaula mah.
1: Agama buatan naon kitu eueuh haram keur kaula. Duh kurang ajar. Bintiring usap beungeut aceuk deuk umpat-umpat.
0: Umpat ku mana?

0: loncat ngaluncat tanpa ger eta sampingna mingrai
1: saking kusieun nyingkap biasa
0: katemong sampingna nyingrai kana pager
1: katemong
0: teu bisa lompat kicarana mah ieu tur jadi tilu. Aduh aceh paingan istri saja hati gelis kawan tiwan bagian temen lamun oleng pangan dan jengkel aceh setia ragan.

Dewi Setiara Gendi udak-udak nyetak ku Raden Jaka Gintiri. Lompat ke patamanan di udak ke patamanan. Lompat ke kaputren di udak ke kaputren. Raden Jaka Gintiri.

0: aku Puspa Berluka.
1: Tersangkaan dengan orang yang jadinya
0: lami-lami Dewi Setera gen lumampan majeng nyaet lebet ke karaton ke Prabu Jinawiya.
2: Iya ingin
0: Kanjeng Rama. Syukur lumpat kalinya orang di istana nama tikah dan putra mah tu tinggali kadieu

0: baturipun laksa ketika pengehen pun lancak lompat nakati sakan tenan we atuh amagera istrenan kaulah tikahkan kapun lancak nyeta setia ragen dugeningan ama
1: lo de
0: mutet ieu teh rakapituin de sadara sasusu de teuing kitu sageti sakokok de naon gintiri aduh ama paingan hese milarian jodoh pun lancip ya kaula we panginten jodona margi ayeuna teh semara teh teu aya nu mangap mulia ngalawan kaula malahan malah tadi bae dugi ka masing patuk pengaing perlaya ku kasakeun kaula kari-karina ayeuna ceuk sadarlar lompatna ka dieu geura tikah gara-gara istrenan kaula nya eta ka ajeuk setia

0: sedih yege bentar gelap dina tengah kuereng-erengan
1: dolar
0: kaget barang ngadangu kasauran sang gintiri. Gintiri lebar temen kui bawa komara anjing
2: Kasep. Usap banget kasep visi kau sap koron.
0: Naon gintiri bi ngomong anjing.
3: Sobi
0: sakali deui amak tikahkeun ka pun lanceuk kaula. Margi sanajan kalak-kalakan naga kalangit ping pitu moal aya pijodoeun lanceuk lintang ti kaula nyatana putra gintiri. Janten salira teh moal lebar masihan harta bana dunya beranada ka putra keneh amak tikahkeun kaula. Margi rasa cinta nu nyayang dina dada rasa asih nu ngait dina ati. Kadeuh anu ngemaneuh dina galeuh teu yakin iwal ti ka pun lanceuk amak.
2: Den, nanaon den,
0: gintiri istighfar.

Kadia besiatah belum nafsu aku tutup amarah kagila-gila. Sakali dikintiri amatikah kenama kurang ajar lebar temen wibawa jengkomara salira kitu-kitu teing ma aja teda demit malulu pinang stiker sayang kemampar Prabu Cinawea hiji raja anu uruh sadur winara saciduh metu saucapi nyata nyebat dedemit kaya jaka gintiri salin jenis pinarupa iya jaka gintiri ngajadikan dedemit.

0: Aju kama.
1: Alah, gagangnya si Aju.
0: Berarti kagun dindiri kasih Aju kama kecepuan. Ayo rasa cinta. Ayo ngerasaan bermain asmara kama. Berarti kagun dindiri kasih Aju kama.
2: Dina raksa kaulah bawa eta setiaragin ke kaputren tutup iya panto karaton sabab ibakal ayah wirangnya gedenya payluh Gusti Allah.

0: kejadian anu teu disangka-sangka. Wiwirang di kolong ngecatatnya gedenya panjang. Prabu Cinawiya kalintang benduna ye kajantenan. Ku kalakuan gintiri itu gaya. Gintiru parantos salin jenis pindah rupa jadi dedengit.
1: Duh, lar
0: duka kumaha nasibna margi ngabelesat ka geganawiati duka kumaha nasibna.

0: ngantur nu peger teh kieu aing teh euy.
1: Heuh mah yana resiko.
0: Lain eta bapa aya geutah cau geuning eta dina daun cau nu ngora.
1: Heuh kumaha?
0: Pon sok aya nu bobodasna.
1: Ah,
0: dilulurkeun kana awakna euy.
1: Lain naon maksudna atuh?
0: Disangkana mah eta teh meureun di mun cara urang mah dina teh euy. Di wedak mun cara urang mah. Dilulur mun cara urang mah nya. Jeung kumase bapa dewek jeung kumase euy. Tengok tingali kaca ngaca we bari uman iman
1: bari nyisiran we
0: bari nyisiran bari buka salaman
1: bikin ibu nyong celok
0: surupan euy.

0: Genah eta namun oncom
1: aya kamajuan saha
2: lagu mancing
0: ingkat
2: jangan mah hayang esok hayang seuri lalakon mancing teh deui
1: nah kumaha seuri kumaha
2: mancing di dieu teh bakanta oco Open bakanta teh pagul-agul ngancing teh euy.
0: Nyanya pang. Wah, sok pangunggul.
2: Malum tas dieu, tas nguruskeun cai manehna teh bakanta teh. Aing mah cenah ngalalauk 5 kilo ah gampang.
0: Hah? Tarali.
2: Slow grunyun. Slow griwi 5 menit tas 5 kilo kaangkat
0: hidung. Pinuh pakoja
2: teh. Ceuk bakanta tah. Ribah oco meureun bingung kumaha cenah aing keur ngabales bakanta.
0: Malesna.
2: Mung eleh panya. Cina anjing mah cina celom grunyun kuring mah karek keur mirintil-mirintil heupan lauk ngararae ka luhur
0: nyarang tete
2: dibales tak ku Pak eta ku Pak Anwar
0: kumaha kumaha teh
2: mung eleh Pak Anwar teh cina maneh mah celom griwil celom grunyun maneh cina oco ka karek mirintil-mirintil heupan cina lauk ngararae ka luhur aing mah leuwih ti kitu naon cenah aing malam minggu itu boga duit keur mancing poe isu ngahuleng hareupeun imah
0: kumaha isu
2: eta mah pantoy nu ngetok tok assalamualaikum aduh ari brai teh dibuka lauk dararatang ka imah
0: lauk mah mancing ngantai
2: mung eleh bangsa urang mah euy
0: bari marake kostum
2: teuing heunya wah naon mending balik di weh eh jang kagok
0: sakeudeung deui. Lah ceuk paribasana dua lengkaheun deui genepi.
2: Ya.
3: Tolong hei.
2: Belah dinya, Pak.
0: Nyata dina rungkun eta.
2: Tah belah dinya, belah rungkun belah dinya. Tunggu usik-usikan, Pak.
1: Amuing amuing.
2: Cik

0: punya kulain hari punya belah mana lah na dah mulai paeh kujuring atau kami bina teri
1: awak nun di teri kujuring awak
0: awak kawani. Cik tong di hareyan jak tulung sing ya
1: tong di lonjing atuh akal.
0: Lain aya karunya ongkoh yang seuri ongkoh. Gegedean mah karunya ongkoh yang seuri ongkoh.
2: Hayang naon?
0: Gegedean mah hayang dahar aya geuning. Ya
1: ampun deung aing.
3: Tulung atuh.
0: Cicing-cicing jalu cicing atuh.
1: Oh cicing atuh. Cicing.
0: Bro al adin ya muni persis tukang peking di
3: hey batul nuhun hey urang

0: Bingung panjang
1: ya. Kita bohong. Ari anjen teh di mana?
2: Urang teh di nagara jauh kalau mau dibejakeun. Ari apa sah?
1: Kuring teh Semar.
2: Semar.
1: Semar kuring teh.
2: Di mana apa Semar teh?
1: Kuring teh di Tumaritis.
2: Tumaritis?
1: Tumaritis.
2: Di mana Tumaritis teh?
1: Jauh di Bagdad teh ka Kamerun kan itu.
3: Moalnya ho ajeun mah deuleu.
4: Jeung leuwih muning we manehna
1: mah. Ngulibek di leuwih muning kan itu.
4: Cicing.
2: Ari apa teh
1: kuring teh di Tumaritis?
2: Ari itu nutukan.
1: Cepot.
2: Ngara teh copet anjing.
1: Yesya.
4: Cepot.
1: Cepot.
4: Cepot.
2: Copet.
1: Cepot.
2: Copet.
1: Cek.
2: Cek.
1: Pot.
2: Pot.
1: Hijikeun.
2: Copet.
4: Be keukeuh we.
1: Yang di dagor sia kuing.
4: Hayang
1: nahan.
4: Tahan, tahan.
1: Asli teh bisa dicepot.
2: Copet. Ara ka mana ari abah teh?
1: Kuring teh deuk milu sae mara.
2: Sae mara.
1: Sae mara.
2: Ka mana?
1: Ka nagara Sekar Mume.
2: Dedeng ampe ka nagara Sekar Mume.
1: Heeh.
4: Nya pandidinya putri teh ayana.
2: Kasaha sia sae mara teh?
1: Kuring teh deuk meuli sae mara sabab kuring teh deuk neang ka bogoh kuring. Lah.
2: Saha bibi ku anjeun?
1: Ka bogoh kuring teh nyaeta Setia Raget.
4: Allah eta.
2: Ukur kana wujud si kacek celengan pleret teh goblok.
4: Oh, oh.
2: Make jeung hayang ka Setia Raget. Setia Raget teh ka bogoh aing goblok.
1: Amuing amuing amuing amuing.
4: Saingan ning.
1: Urang ajar bapa meunang saingan ningali. Tenang, Pak. Bapak ceng celengan pleret.
4: Heeh.
1: Anggap itu asbak butut.
2: Ajar anjing sih.
4: Bales kayaknya.
2: Cebut asbak butut sih. Daripada bengal sih cida cecepek soe.
4: Allah Allah.
1: Ampun aing. Baik sabar hate sabar hate.
2: Kurang ajar sia, Setia Raget teh ka bogoh aing sia goblok.
1: Keun bae atuh sarua lalaki aing lalaki maneh lalaki.
2: Tumenang sia di bodaran.
1: Kurang ajar sia teh. Aya kadua ditulungan ku aing sareng ngahuhunkeun.
4: Heeh.
1: Keun bae anjeun lalaki lalaki.
4: Masih
1: make jeung sengit. Urang bersaing nu sehat sia teh.
2: Tumenang sia ka bogoh aing Setia Raget teh goblok geus dikawin ku aing. Geus tunangan geus tuker cincin jeung aing goblok.
1: Oh, oh. Pak, beunang saingan. Kumaha? Kurang ajar sia teh.
2: Balik sia di pondangan sok aing.
1: Ya, kurang ajar sia teh. Aing teh geus dulungan si laing. Aing siling pulang tadi masih ka kitu, kurang ajar di pondaran sia koi.
4: Nu asih di pulang
1: sengit. Nu asih di pulang sengit nya di pulang moha. Kurang ajar sia teh.
2: Kurang ajar pisan sia.
1: Di pondaran sia koi sok sia. Pina stiker sayang tumah para barang asli bakal ngerokok nyicak kaki kiri atau jika mati sampe

Kurang ajar sih, di podar.

0: dijaga goler.
1: Si geblok. Dasar bodor calung goblok sedih.
2: Nepi kaki itu ai ai ai ai.
3: Korban dua wata.
2: Korban anak aing dua kurang ajar syah.
3: Ya. Sakti
2: teh. Geus nista maja utami sateh. Panghayang lemes goblok didengikeun. Waras cuma kering jati-jati kuning waras-waras ingol ya. Kulit waru hangin naru. Truk! Cager silai. Cager siling dawala.
3: Udang.
2: Udang siling. Cicing goblok harudang.
3: Lainnya lari.
2: Gurayam garayam kena susu pukuh dah awewe aing. Kurang ajar siya dulu. Aing ngestulungan anak aing dipaihan kusia.
1: Hari gitu.
2: Jeng aing diadu kurang ajar.
1: Anjir wanian aki-aki teh goblok sia.
2: Ayo jeng aing jogol sia.
1: Sok kurang ajar.

0: amuin hujan.
1: Eleh, lah aja.
0: Aduh.
1: Itu jadi kisah wujudnya apa?
0: Aki Semar, Pak. Ulu-ulu Gusti.
2: Deku mata, deku bapak teh.
0: Ditajong ku dewek yang ditampili.
2: Jadi kasep.
0: Jadi kasepnya. Cipang nampili genu ieu ta.
1: Juga deh jadi kasep.
0: Goblok sia teh. Hayang puas kai. Si Cepot ditampili enggak boleh jadi waduk mah sia mah. Oh, nya mau didukung kok, mau didukung. Sok jik ini sorang seserahan gitu. Ada. Suruh dijemput waduk abdi. Rumah saya di under kok abdi.
2: Aduh.
0: Aki Semar, nuhun kaula disampurnakeun ku salira aki.
2: Amuing. Naha saha salira teh nu?
0: Upami dipercanten mah kaula teh jaga gintiri. Amuing.
2: Ujang.
0: Naon Pak? Kadenge geus leuwih. Ku kupingan teh jaga gintiri, Pak. Jaga gintiri, Pak. Ngadenge kuring teh jaga gintiri, jaga gintiri sanes jago semarat teh di Sekar Mumbe.
1: Nya eta teh.
0: Heuh, sararane munyong euy.
1: Nya sih.
0: Nah, ya di dieu ye. Budak-budak leasing gitu.
2: Keke. Dupi salira teh jaga gintiri. Jaga gintiri kaula di mana salira?
0: Kaula teh di negara Sekar Mumbe.
2: Amuing. Cuk. Nah, salira aya di dieu.
0: Anu mawi kaula teh dosa kapun lanceuk.
2: Memang kaula teh jago sembara di negara Sekar Mumbe nanging dugi ka dinten kagenep teh daya jagat patana nu mangap mulia sasat eleh ku kasakten kaula.
0: Laras-laras
2: ajeng. Nanging dikersakeun kaula teh maehan hiji raja nu ngaranna teh Raja Puspadenta. Kalayan kasohor eta teh ahli sihir barang anjeunna samemeh ngaleupaskeun nyawa teh melong ka kaula si horeng minahkeun rasa cinta na nyaeta ka Aceuk Setiaragen. Janten ti harita kaula teh bet aya rasa cinta ka Aceuk Setiaragen malah kaula teh murubul maksa hoyong nikah ka Aceuk Setiaragen nanging Kanjeng Rama teu doa. Kaula teh disupata jadi dedemit nya jadi kieu pisan kaula nun aki. Aki Semar,
0: amuing.
2: Janten wayahna aki dina danget ayeuna margi kaula teh teu acan eleh Semar kalayan elehna tilanteng ti ku aki. Janten hayu urang angkat ka kaputren nyaeta ka karaton nagara Sekar Mumbe maksad bade ditikahkeun ka pun lanceuk nyaeta Dewi Setiaragen.
0: Tuh nya ari milih kolot mah deuleu.
2: Datang tong ngaledek sia teh ka aing teh deuleuh. Ya, jodoh mah moal pahilih-hilih bagiara paala-ala rezeki tar pahiri-hiri.
1: Mah ka mana jigna jodoh?
0: Nyaan, Pak. Tapi kade pa bisa politik teh.
2: Politik naon? Mangga hayu tuturkeun kaula aki, Aki Semar. Mang Cepot, Mang Dawala.
0: Abdi sun.
2: Ayo tuturkeun ka urang-urang lumampah ka negara Sekar Mumbe. Mudah-mudahan pun lanceuk ridon ditikah ku salir. Mangga. Hayu. Hayu tuturkeun ka urang. Ya. Tuturkeun dewek yang sing percaya ka bapa.
0: Ya, Pak, cobaan we atuh lah.

Cik Balai Bandung asa suwung pamengkang tayadangnya karaton ditutup margi nucu ayah wewirangnya gedenya panjang kitu kaya nana. Prabu Cinawiya prihatin penggali ras kana kajantenan. Aduh dina danget ayeuna Dewi Setiragen oge ngadadak teu damang margi prihatin ku ingkang rai. Nyai gelis anak ama Setiragen patih patih dijina raksa. Aduh Gusti tiwas uang putra teu damang. Kanjeng Rama. Ulah kaget ya kaulah putra ama. Gintiri. Ulah kaget ya kaulah dinaraksa kaulah nun. Si Gintiri datang. Mana

0: sik-sik dia mah saya dicacat di walang-walang kaulah ama. Ampun ama. Nabi saca gerajin gintiri ayah rahmat pitulung ama. Paman, pangapunten paman,
1: salikat sip kasih.

0: pucinawi kaget pacampur jeung bingah aningali ingkang putra Raden Jagakintiri nu parantos salin jenis jantan satria manusia biasa. Dangu dakunipun ngandika, Kintiri.
1: Den dulu jeung Supi Den.
0: Aduh, amat. Nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan oge. Nyangakeun bobot payon timangat taraju abot enteng aya di salira. Bili pada di sisi didamel cai dicacak di walang-walang nyangakeun kalepatan putra amat. Kumaha anjin masih kena ayari sakat cinta kalancek anjin daya kaulanun ama panginten etama pangaruh sihirna Prabu Puspadenta anu mati di medan juri tadi kaulanun di satengahing alun-alun ayina parantos daya rasa cintanya ah dedeh nak lintang kinu kapungkur sabahara bahari daika pun lancek. Bagja pemikir tu cara nama Raden.
1: Nuhun den.
0: Kunaon aja bisa cager kiemeren ayah sajarahna.
1: Bahaya teh kumatia sada mang Raden.
0: Anu mawi. Kaula teh. Waktu di usalira di supata janten demit dugi kanga belesat kaula nemerag kacakarato. Kaula teragrag di leweng, kaula nun di alas panawasa peringga di ngancala. Dikersakeun kaula teh tulunganku, hiji aki-aki kaula nun.
1: Aki-aki. Saha ngaranana? Saha namina den?
0: Nyaetan jenengana teh Semar Badranaya. Barang ditalek ditaruh si horeng eta aki Semar teh bade ngiring saembara ka Sekar Mume.
2: Pamilon di kulan.
0: Janten pamilon. Oh jadi pamilon. Pamilon.
1: Wajib.
0: Ya kaula teh ogol pegalan patinya kawon kaula teh ku eta aki Semar. Kaula janji margi teh acan biasa ngelehkeun kaula nya anjeun ngelehkeun. Turu. Kaula teh janjian aki Semar bakal ditikahkeun ka pun lanceuknya eta Aceuk Setia Raden. Kitu kaula nu mugi aceuk kersa nampi da konsekuensina kaula eleh teh iwati ku eta aki-aki.
1: Wallah
0: eta. Kitu kaula nu nya nuhun upami kitu mari amama. Kumaha pribadina we moal deuk nyarek moal deuk nitah kumaha pribadina sabab doana pertikahan teh nya eta jenis jeung jenisna. Aya peribasa batu turun keusik naek itu purun ieu daek. Kumaha si nyai we leres kaulanun mana eta aki Semar iya nun mangga lebet kakaraton mang astrajinga mangga lebet kakaraton nyangakeun hiru haturan wilujeng tepang kahunyuk padukanu ditarima aki Semar sarang saha sarang punanak sun ngadun batas tu aki nanya but aki ka kaula sumun pan ide pi akian abi bener
3: ah adi uk sedeng
4: ya tong macam-macam main mah euy ah tong aledek aing bakal boga aki beunghar ieu mah.

panjaka gintiri teh sasapna diusap paniciuman ku Dewi Setiarage. Margi parantos saling bebaskeun antawis kalepatan. Aya rasa cinta kalanceungna Dewi Setiarage kitu kayanana. Aduh, gintir. Nuhun rayi, ayo aceuk. Kaula teh ngabantun oleh-oleh. Oleh-oleh naon? Mangga geura tingali weh aceuk mangga. Aduh.

0: punuk
1: punuk tepi kamulus gitu kan. Ari punuk bapa eta loba hapur bang we teh. Anasya teh. Yang tinggali bapa jual ngelepor we turna tepo. Cicing yang cicing geleng cicing. Can puguh ieu ge deuleuh. Kaulan nuna mah naon geulis anak ama setia raget kaulan nun si gintiri damang deui paran pas parantos salihaput dan sarang kaula kaulan nun nanging sora teh aya oleh-oleh ngabandun oleh-oleh naon ieu geulis jadi saya marah teh teu acan rengse leres ngan eta gintiri teh elehna teh lintanti ku ieu jelema leres konsekuensina ieu anjeun teh bakal diktikahkeun ka ieu jelema anu bisa ngelehkeun gintiri anu mana kaula nun ayana kujang daripada wiwirang meuning uih dewi pak cicing ya kaula nun maksudna wayah ayeun kudu daek ditikahkeun ku ama nyaeta ka ieu aki-aki anu bisa nyalametkeun adi hidup maksudna teh kaula bakal ditikahkeun sabab gintiri eleh ku eta jelema tah kitu mana jalmina tingali reret ka pengker ka ditu pak anu mana kaula nun tah tingali anu pengker pinas tikar sayang tu mampak. Duh, Dewi sediarakin ngareret kaya jalmi anu sapungkeureun anak. Lajeng ngacerit maratan langit kot seak maratan jagat perang ningali aki tobat. Aduh pak ngajah Gusti kabina-bina ting teh sudi abrigabrigan teh suka abrak-abrakan memula peruka-perukan piraku kaula dikawinkeun ka anu siga belentu pak.
2: Ayo balik pak.
1: Aduh gintiri aceh kurang ajar piraku sakitu kalau gelis kawan tiwean tina kabina-bina ek dikawinkan ke sarangka sampah piraku piraku kabina-bina ting lewih ngahina anjete kurang ajar lewih ngahina aduh aceh kurang ajar kabina-bina ting amat tesudi amat kajenting nelasan pati kajenting bunuh diri daripada dikawinkan kaki kone gitu patuh ya. Cik atuh aceh ngangoe rarasaan ngangoe perasaan aceh ya, nah eta teh dente kegaduh hati aceh ya, mana teh ngerahut hati mantena aceh gitu-gitu aceh hanya lewi ngahina kakaula lewi ngahina piraku aceh dikawinkan kanu gitu patuh dah lo bakene nu kasep urang ini lo bakene aceh kajian tika bapak Haji Hamdan tena naon ke di opat muka opat ke tena naon ya ya nepi kabina bin aceh gintiri tesudi gintiri kesimpulan di aceh tesudi aduh aceh gintiri kaulanun ama gantian atuh ke harta kekayaan karitu bere mas picis kumerincing inten jumanten susulkeun ka aduh mangga ama permios ama

0: aja gitu ya.
1: Ada haki sama
0: udah mau waktu jauh.
1: Kemana si kene sekolepat ya.
0: Cikeneh
1: dahar geus dahar deui.
0: Cikeneh sampirin
1: akan. Acuk buaya mamalana acuk. Yakin si kena ieu teh lain jalma samanea. Buah-buah 47 manea ieu jelema.
0: Alah, manteu
1: atuh. Aki, aki semat. Mang Cepot, Mang Dewala.
0: Ah,
1: hebat ya aki-aki karek bir sakolepat
0: boa-boa ya.
1: Siga nalamun aya lising mal beunang ijil mah model kieu mah deuleuh. Aduh. Ama disusul kula bae.

0: tak kau lamun tukangun nyari tante ayana.
1: Jang,
0: ayo tuturkan bapak urang mulang ujang.
1: Ayana.

0: kolong catangnya gedenya panjang. Rumah tak cek dewek oke kumha.
1: Pane.
2: Isi trek ya je.
1: Naon ku kupingan dedek ngulang pak.
0: Balik ya. Balik.
1: Balik.
3: Balik
1: waktuna.
3: Pamaksakeun maneh atuh da geus sibi.
1: Bijieun teu.
0: Yeuh, hanya ka inung syukur teh gejet ku untung-untung korsi aing dede. Maksa murugul wae duda.
1: Pak,
3: gedegong-gedegong tim teh
0: heula. Lamun bapa balik sarojeng bapa teh lancar lincih muncak mulang udar tina tali gadang. Apan ceuk bapa teh hirup teh kudu berjuang ari perjuangan teh nyata ngaliwatan hese capek pahit getir lara wirang jeung balangsa.
1: Ya.
0: Bakal aya nu moyok anu ngahina. Nyaci maki. Apan ieu teh urang kudu tahan banting hatina teh bapa teh kudu istiqomah.
3: Ujian teh di dinya.
1: Marukan.
0: Naon istiqomah teh da wala eta paranting ngagosok baju istrikaan
3: beuleuh kitu. Eta mah
0: yang rada asyuk ku sileung mah deuleuh.
3: Alah, nya rada karasa ye.
0: Rada asyuk pan hate dewek sasireun sabeunyeureun deuleuh.
3: Nya beda.
0: Kuy jang.
3: Kang Uu
0: mah bapa teh sok ngomong ka kuring jang.
3: Kumaha
0: kadé datangna ulah dina kahayang, ulah hayang ulah mung, ulah sieun kumawani.
3: Tah eta
0: sabab jeung bapa kahayang ka mung, ka sieun kawani nafsu. Ari nafsu gambaranna setan datangna dina sieun. Sebab nafsu mah lamun menang bakal jadi arang, lamun eleh bakal jadi lembu.
3: Tah eta
4: jadi lembe.
0: Aja tah ayeuna bapa keur diuji menang cobaan berjuang. Hese capek baik gati lara jual yang balangsa. Bapak menang panghina panyaci pemaki. Siapkan dina
3: ulah jejeriku gitu eh.
0: Ulah jejeriku pati. Ban bapak teh sok mampangan kakuring. Bisa hitut yang ngelindungi.
3: Ya bapak yang
0: seruajeng jalawe. Manya bapak di papagahan ku anak. Eh yang hari biu hari luang teh lain tina bincurang tapi di papada urang. Tuh gede. Nyapan ari bapa teh bisi bapa keur teu eling kuring beureun ngelingan bapa
3: kawajiban anak
0: ngelingan bisi bapa keur teu sadar kuring nyadarkeun bapa
3: bener
0: lamun dewek teu sadar dipaehan ku aing
3: alah
0: mun sida wala siga ka anak tere ka ieu bener
3: ari daya kadeuleuh naon ya akang
0: teh nyaho sia teh beh warisan pagedena sia teh boga tanah tilu tumbak bari sertifikat geus digadekeun sia teh kamana bener tingling teh
3: digana dirinya
0: ya syukur jang. Aing mah kitu sote nyoba deuleuh.
3: Uji we kan.
0: Uji
3: ngetes.
0: Ngetes ka silaing na nyerep teu omongan aing ka silaing.
3: Nepi ka geus palbah mana ka harti eta mah.
0: Ieuh, ya bener. Hirup teh nyaeta moal cicing dina hiji martabat, moal jaya wae, moal apes wae. Jaya bakal kapungkas ku apes, apes punya kitu bakal kapungkas ku jaya.
3: Untung jeung rugi.
0: Matak abi kapungkur sok masang jaya apa wae, Pak.
3: Babu ke jawa.
0: Di babu sagaing.
3: Ayeuna newon-newon teh ka mana karep.
0: Sumageuleuh ka aing teh mun bogoh ka calon pimajengan aing
3: geus teh.
0: Jigana Pak ulah kitu Pak. Ulah mangga sigodon, Pak.
3: Ya yang jadi saingan
0: teh. Ya kaboga wim ka Dewi Persik. Pak keukeuh abdi Dewi Persik teh.
3: Keukeuh
0: naon? Dewi Persik geuweuh mung. Abi bogoh ka doma.
3: Itu keukeuh mung akang keukeuh maksa.
0: Ku hal kieu bener yeuh urang berjuang yang ari berjuang teh ngaliwatan hese capek pahit ganti lawiran jeung balangsa. Tah itu atuhun ti tadi.
3: Sok buktikeun.
0: Sok kareu buktikeun. Tah ayeuna pencetan aing.
3: Alah nya karasa ieu teu ngaruna awak
0: jiga naon. Mucuh ieu kolot.
3: Jeuba hayang kana geulis
0: ditah berjuang hayang kana geulis ditamping aing kudu mencetan.
3: Jeuba hayang dipencetan.
1: Bane.
0: Oh. Sok pencetan aing kuduan deuleuh.
3: Ya,
0: jadi deui.
3: Sok
0: pencetan aing ku siling kuduan.
3: Buktikeun nyah ka kolot teh
0: aing. Lamun siling nyah ka dewe pencetan.
3: Oh, ka nyah.
0: Sok pencetan aing.
3: Nya ku Allah. Kaluhurna, kaluhur ka
0: harep. Kirah nyah ka koloting tang ti ayeuna. Sok pencetan bari peureumkeun beungeut tapi si siling geuleuh kana awak dek.
3: Kerja sama kayaknya
0: punten atuh Pak. Sok pencetan
3: dewe. Oh. Geun we.
0: Pinastika.

0: dibentakkan eta mata. Gusti!
1: Ayo mangi karewas teh.
0: Munyung,
2: ada pencetan jadi gitu.
1: Nah, boak.
2: Boha-boha.
1: Oh, gisi.
2: Dia bisa ngimpi.
0: Dia ada jam sabar aja.
1: Ah,
2: jam tilu.
1: Jam tilu kurang.
0: Tereh nga duit ke hajat yang lain anon.
2: Ya, sok buru-buru.
0: Duit sesa lain anon. Agusti. Ulu. Ieu teh saha? Saha teh?
1: Cing, sidik-sidik.
0: Saha ngaran kaula cing?
1: Saji.
2: Saji.
0: Gusti. Nada kuring deh tadi teh mencetan Bapak Semar na jadi kieu.
1: Ya, nah
0: teh si Cepon oli pencetan lain kalah kasep.
1: Kalah ka?
0: Kalah geuneuk. Merjal we tina bool.
3: Cetan teh kalah ku kileung irungna teh.
0: Tong sasangkleng atuh sia teh neungeul teh deuleuh.
2: Alah, pas rain ka durur we.
0: Lain ka jurur we ka jurur.
1: Aya ka.
0: Kepunten saha ieu teh kulang? Ula silo anjeun dawala
1: ya sidik
0: atuh. Nah saha ieu teh?
2: Amengan bapa mah teh buat.
0: Ieu teh apan bapa maneh Semar Badanaya?
1: Gusti, percaya teh. Sok, percaya teh.
0: Ah, teu percaya abi mah tak mungkin. Tak mungkin, tak kemungkinan, tak mungkin, tak mungkin. Lain munyong pan aya ciri. Nah, oh, aya ciri na ketang bapak tanya.
1: Ya, bapak mah ciri.
0: Naon cirina? Di samping.
1: Geura sok.
0: Yah, nya atuh bae geura ciri anjeun leuleuh. Punten atuh bae. Pamileres bapak abdi beda cirina.
1: Sok bedol sampingna.
2: Cirina
0: na
2: kantongna
0: saya
2: kopi
1: gitu. Naon? Naon ciri?
0: Aya manuk keur ngeunaung.
1: Eh. Kalah ditempo
2: eta aya manuk
0: joko. Punten. Ane jadi siang kilang darah kapoe tapi hidung gitu.
1: Si eta makan.
0: Halo. Bapak abdi munyong.
1: Oh, sidik.
0: Ieu teh bapak urang munyong.
1: Anu balik.
2: Wadul.
1: Demi Allah, tembung silai.
2: Bukti ke. Ane bisi tukang. Wadul. Tukang tipu.
0: Sampingna ka ambeuk kuaing bener bapa yeung urang.
1: Ada sidik bau bapa.
2: Oh, eta mah.
1: Bau bapa.
0: Na butai teh. Apa aing we busia di lapeun gadinya.
1: Aing ngan buka
2: kaos
0: sia. Suka telen bi busia teh nu da aing bibit teh boro diheujeun teh satarikna. Ari berbeda jeung sarombongan ka luar aing geuleuh.
1: Aduh, Pak.
0: Nyaan bapak abdi. Namakeun jeung nyium sagala eta iru.
1: Nyaan bapak.
0: Nyaan pak. Bujeng-bujeng awewe abdi ge bogoh. Nyaan pak. Kumaha tuh papanos kieu? Hayu urang sampeurkeun deui awewe itu jang ku kaula.
1: Ya.
0: Meunang abdi nyampeurkeun ka ditu, tapi aya syarat.
1: Oh,
0: naon syaratna? Lamun itu awewe boguhun ka bapa, wayahna tampik ku bapanya. Tampik ku bapa.
1: Suara
0: bal. Ya, tapi nyaan moal teu kukurentelan eta awewe, Pak. Tapi omat tampik ku bapa.
2: Tampik heula.
0: Tampik heula biasa we kitu. Nah, kieu, Pak. Hayu atuhnya. Ngan abdi kumaha da pasti apaleun ka abdi?
1: Oh.
0: Cicing ditiup ku kaula.
1: Nya meh moal apaleun
0: ka. Ditiup.
1: Moal apaleun.
0: Ditiup supaya kumaha? Supaya teu apaleun ka anjeun. Dah
1: sagedeuna we.
0: Jatuh tempo kaping 28 abdi teh ditagih ku lising. Tiup ku bapa supaya lising teu apaleun ka abdi.
1: Da carekeun we unya kanjung wae atuh.
0: Cicing ku kaula deuk ditiup. Sok kadil maneh tawala.
1: Kumaha?
0: Haji. Alah teu jadi goblok.
1: Ah.
0: Kumaha ieu? Wayahna maneh cepot ngaku bapak tah sidawala ngaku ibu nakaula. Oh jadi abi teh ngaku inung. Ngaku inung atuh abi ka teu ngakerudung. Cuma urang muka lah sepanuk itu kerudung aku sepanuk.
1: Kajian ini mulai gelung eta ka juru kawi daya teh.
0: Dupi pi jenengan salian teh saha? Ngaranna saha Pak Ulah Semada, Semar geus apa geuning Semar Sutisna cek abi tadi. Ngaran kaula teh nya eta Ismaya. Tah! Ismaya Pak. Bener Pak Ismaya.
1: Ari bapana saha bapana?
0: Dari bapana saha? Temaneh mah Isnawet.
1: Tama Pak, keun bae asal tina is.
0: Kadahna Pak abdi ngagoongkeun deui Pak. Sanes Bapa. Bagian abdi. Omat Bapa ulah ngaranya pihareun abdi Pak, omat.
1: Paingan abdi geus
0: teu. Nanti engke abdi teh bakal sep bakal beak proyek ku Bapa pamikeun mah Pak. Hayu jang urang tuturkeun Bapa. Urang teang eta putri anu nampi ka. Hayu hayu hayu jang.

0: cumbluk sih
1: cuman. Ayo sekejul.
0: Panu jujur sih karena cumbluk. Mangkering lo bantok kebon jadi kebon. Sete hayo jangan.

0: geuning aki Semar teh mah kaula ku kaula disusul ka kaler ka oleh ka kidul lapur ka wetan teh aya ka kulon kosong aman. Yakin ieu teh sanes jalma samanea aman.
1: Aduh kumaha atuh buah-buaya mamalana Raden.
0: Nyangakeun bobot pangayon timang taraju abot enteng aya di salareup panjenengan aman. Kedah kumacara sarang katang tosanana aman.
1: Urang ngadoa we ulah aya mamalana. Pangapunten kaula nun saha?
2: Pangapunten kulan.
1: Saha
2: abdi?
1: Oleh aya tamu Raden. Mangalingih ya. Pangapunten kaula nun pangarsa saha?
0: Saha ieu teh tamu?
3: Kenalkeun ieu teh punana kulan. Namina teh gede Desi Ratna Sari kulan. Apa nalaki semuun hilap deui abdi. Geulis abdi teh.
1: Ari itu nu tukang abdi kulan bapana kulan. Bapak Haji Hamdan teh abdi kulan. Maksud sarira teh naon ieu teh? Saurna di dieu teh aya Semara belabar kawat nyaeta Semara putri.
0: Oh laras, laras pisan. Nah atuh sarira teh kaporotan.
1: Kaula teh nemetrang ti tukang ngalasuluh kaula.
3: Ieu teh maksud teh hoyong ngiring Semara kulan da ieu teh. Duh, lamun teu gelut sakali teh piring dialung-alungkeun kulan.
2: Oh, maruhan.
3: Termos dijual gerak lah.
2: Sakala diteungar.
3: Sakala diteungar ieu teh eta we da lamun kami toa teh sing hayang mek prek ieu teh.
1: Oh, jadi salira teh bakal ngiring Semara. Leres kaula nuno hoyong ngiring Semara.
0: Oh mangga apa ngiring Semara mangga urang kalun-alun wae urang okol pigalan pati sareng kaula. Parantos uning asal kana peraturan Semara.
1: Naon?
0: Hiji teu dilereskeun nyanak pakarang kain kolewang kangkang baru ka disok reka gede-gede keris jarum sapotong teu tiasa dicanak ka pakalanga. Anu kadua teu meunang nyolok panon nyekek nonyok angeun jeung najong larangan.
1: Nukatilu
0: teu meunang aya tuntutan di meunang aya kacilakaan semplak tatar potong leungeun beh dina gunung kamot ieu kudu beas ku cara hukum Semara.
1: Ngiringan kaula
3: mangga tugara parios. Sok parios.
0: Nah, dipariksa nu kieu patut.
3: Apa nepi ngawakilan saking kunya ka punana ka bade. Yok pariosna abdi.
0: Lain mana dipariksa mah itu?
2: Peserta
3: abdi di sarua wae.
2: Peserta babakang.
3: Tapi mae nginum obat cenah dokter cenah ieu teh obat cenah kudu didahar ieu teh obat teh. Ku sabab ku anak didahar ku abdi. Iyalah. Hatu lain bagianna daripada dahar ku batur mending ku aing. Da aing mamayarna deuleu.
1: Sok atuh urang okol begalan pati di dieu teh sopan ieu teh di paeuneun raja.
3: Ya, nya jeung sa di paeuneun marmotan raja teh.
2: Heeh, aing ku kitu.
0: Nah, newo-newo wae ieu bapana teh.
3: Ih, tong macam-macam aing teh profesor ahli filsafat lain deh deuleuh.
1: Urang lamun anjeun jago urang perang di dieu wae.
2: Paribasana.
0: Teh sopan ieu teh karaton. Hayu di alun-alun.
1: Lamun tega lara.
0: Tega.
1: Pati.
0: Tega.
1: Lamun anjeun tega leuleus anjeun.
0: Aduh.
1: Masak anak kaula eleh cagerkeun deui. Hoyong cagerkeun menta kana kagungan cager.
3: Tah kitu. Oh,
1: beres, Pak, beres. Waras tu mekering jati-jati kumeh waras-waras ing waluya damang salira.
0: Aduh, ama. Yakin geuningan ieu sakti ama.
2: Sakti mandraguna.
0: Yakin ieu pijodoeun pun lanceuk teh teu sia-sia geuningan ama
2: manyalahan
0: aceuk kaula nuhun ka dieu

0: Semara lan adi anjin nyata gintiri eleh ku laki-laki nu tadi amit-amit lain tempo kari itu ya,
1: reret
0: aja reret iya anu ngelehkan kaulat teh aduh topat gusti
2: tuh tinggali tuh tinggali beda kerubokoh matu marah mai
1: ya, iya
2: beda
1: jadi masih boy
2: bicara kamu gelun sok bau deh gini gini gini
1: nyumcung bibir
2: cung bibir tinggali ya, bau tinggali itu tinggali itu pak tinggali
0: aduh ampun gintiri gintiri cek acek kau kita ya pindahin acek mah
1: ya dia cocok
0: daripada ke aki-aki sehingga cara karang peruntah nu tadi meninggir meninggir
1: ada
0: eh ngalah trikahkan kaulah nungkak
2: kela
0: naon
1: kumaha bapana
2: nya ieu teh modal kukuring dikuliahkeun deui teh
1: bapana
2: kuna anak teh dikuliahkeun ieu teh di taman kanak-kanak langsung ka naon muning wayan ieu kumaha bapana ieu bapana lamun ceuk bapana teh heula kela kula janji gabru
1: mahal
0: apan sidik ieu teh pijodeun kaula ceuk saha apaan tadi saya marah sing bisa ngelehkan adik kau lagi diri dinya pijodohan anak iya gak seleh berarti itu pijodohan kau lah engkau
2: tunggu dekat-dekat nih jangan nih lain muhrim awas lain muhrim
1: oh no
2: cani jam kabul
0: aduh kau lah nun nah salira tete bogoh kakau lah sakia gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu tenur ruban liri widadari lumung surti kahyangan para raja ama berloma hayang menangkan diri kula nari anjir
1: ya
0: cik katupan wis eleh adik kalau berarti anjir deh sasat yakinnya dipisah lakian kau lah engkau bila hoyong dikumahakan hoyong dipencetan hoyong dikerokan manga ku kau lah engkau hoyong kumah hoyong dikumahakan kinten-kinten kumah salira kau lah mah milu saya marat teh hayang nguji hayang nguji kasakten kau lah hayang nyoba ilmu kau lah
1: yang nguriling neangan taning
0: hanya klang neangan lawan
1: hayang
0: jadi kau lama tebogoh karupa aja nu goreng patut gitu
1: hidup
0: jangan ganyel naon deh siate
1: halusia
0: karasa sia aduh
1: karukan aku mah gak nyerikin jelema
0: gintiri acuk siga nama malati aki-aki nu tadi acuk di dia
1: wawalas
2: rasa sia sok sing paeh nangtung goblok bisa teh
1: oh paeh
2: kumaha karasa di
1: ayung
2: tapi siapa jodogan teh sia teh
0: aduh mending ngedorongkeun
2: bawa ka ngangkeup sia teh
1: ulah
2: cici cemuh rim sia teh
0: engkang kumaha tu parantos ki apan sidik dina saemara teh pun anak elehnya salira meureun pijodoan ieu pun anak kaula mah kita di oge lain hayang neangan awewe loba awewe mah di lemur kaula oge tinggal wawatos ka papasail
1: tah kitu
0: kumaha kinten-kinten kumaha atuh kinten-kinten nya tenan naon atuh rek itu mah ditarima ku kaula ditampi nuhun kaula nun engkang manisana minate kaula teh ismaya
2: upami abi isnen
0: teu nanyakeun ka maneh mah
2: ya tai
0: dahayang nyaho ngaran maneh mah
2: peduli goblok lah cita ah
0: nuhun kang kakang Ismaya ama gerat nikahkeun kaula kasih Ismaya nya eta moal boga salaki lamun ka anjeun Ismaya moal boga pamajikan lamun lain kana kaula Setiaragen nanging pangapunten kaula nun pangapunten kumaha tega pemisalira di canak sang sarabalangsak, tega kaulanun, ridho pemikku kaula di canak nyang sara, ridho bujeng-bujeng aya di canak ka gedong sigrong sanajan di canak kaliang cecepot oge sawios.
2: Hei hei hei hei dong nyinggung, oi dong nyinggung cecepot teh kuring
3: itu
0: kabina-bina teuing sawios sawios kaula goreng patut sawios sawios sawios kaula boga anak para langor sawios sawios anak kaula teh tilu sawios teh salira teh duda sanes duda tapi anak kukut harita mengukut monyet kan jadi luka rario cilak
3: si akang dianggap
2: ah
3: ayo dianggap lutung we
2: dianggap lutung we aing ku bapa
0: sawios kaula nun nya nuhun upami kitu carana mah mangaturan tikahkeun we ku kaula pinastikar sayang tumampara ieu Ismaya pulih ka jati pulang.

0: Nah, atuh mah tebet nolak ka bapak naon eta deuleuh.
1: Pada ieu sarang-sarang.
0: Da ieu teh dul di dunya atuh Kakang Semar di dunya. Bisi bisi aya julik nu nyiliwuri setan anu sumaramah kelong anu newo-newo. Ari parantos kieu mah yakin ieu teh panutan kaula. Nuhun atuh mah anjeun teh titisan Dewi Kanastren anu tumiba di sekar sekar mume baheula kungsi urang patalijang di bakal dipangah naon pangih di dunya nya ayeuna jeung bapa pepanggih. Nuhun kaula nuhun ieu teh disim abdi teh Semar Sun
2: tapi kulan Astajinga alias Cepot alias Haji Hamdan kana abdi.
1: Nuhun kulat.
0: Ya nuhun upami kitu mah dengekeun Semar moal boga pamajikan lamun lain ka Setiaragen moal boga salaki lamun lain ka Semar. Mudah-mudahan anjeun si runtut raut sauyunan ngamah rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah. Nuhun nuhun nuhun jang. Urang cekapkeun sakieu hapunten anu kasudir marga ning kalepatan ageung sumawonten alit. Tangto seur lepat batan laresna seur awon batan saena hapunten pamitan sanes poseun patil waktos partosna kapan mudah-mudahan tiasa dipangkeun dina sanes waktos sareng kesempatan nya ujang tutup lawang si gota. Assalamualaikum warahmatullahi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

0: Gening gitu carios nakang atep wayang dinawangi ayeuna teh.
1: Teh Tini ngamonitor lagi katitug.
2: Muhun atuh kan penasaran Kang Atep.
1: Penasaran. Abong kena Semar milarian naon teh calon teh Tini kau siap-siap
0: wae. Hayang terang saha sih
1: cenah
0: si oreng teh.
1: Teh ka Mamah Maya, teh ka Mamah Yati, teh ka Mamah Nenti ka teh ka Teh Anggra ini gini. Leres pisan ka Dewi
0: Suti Raget
1: nya.
0: Kang Atep. Urang ngahaturkeun nuhun atuh ka para paniten anu tos manco dina radio RRI Jakarta dugi katutug.
1: Atuh nuhun pisan kanggo ka para paniten sadayana ngalanggungan Pro 4 RRI Jakarta pagelaran wayang golek mekanik. Atuh nuhun lagi ka kidalangnya dalang Ki Eso we Sunandar carios anu dipedara tadi nyaeta dina carios
0: Jaka Gintili
1: atawa napi tiasa oge
0: Semararabi.
1: Sanes Kang Atep Rarabi Semararabi. Hayu ah urang lumungsurnya. Sim kuring sapara kanca ti rengrengan Seni Sunda RRI Jakarta sejalumungsur ti Jomantara. Walagri lemah cai. Walia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Perompak RRI
1: 92,8 Perompak FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin 27 Juli 2026 ya. Barengan sama Bang Arif lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi ya Bang Po, bersama dengan Ustaz Nur Khain Mutlur LCME. Kita akan mengangkat tema hikmah dari sebuah ujian hidup ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Bang Heri Syahnila Putra Siregar, ya Ketua Komunitas Rumah Kreatif Kebon Sastra, yang akan kita ajak ngobrol nanti di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Balena dengan Bismillah Alhamdulillah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Hikmah pagi hadir kembali hari ini bersama dengan Ustaz Turkhain Mutluar LCME. Kita akan mengangkat tema hikmah dari sebuah ujian hidup. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya, kita sapa Ustaz Turkhain yang sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah hikmah dari sebuah ujian hidup ya Pak Ustaz. Ini ujian hidup kan menjadi satu bagian cara Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan seseorang ya. Sebuah ujian hidup apakah bentuknya selalu teguran ya, kesusahan, ketidaknyamanan, atau sebaliknya justru sesuatu yang terasa nikmat itu juga adalah sebuah ujian sebenarnya dari Allah. Seperti apa sebenarnya konsep ujian hidup yang akan kita bahas nih di kajian kita pagi hari ini Pak Ustaz? Silahkan Ustaz Turkhain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Suara budaya bambu' yang dimulakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu

0: wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ujian adalah jalan menuju kemuliaan sisi Allah. Jadi tidak ada ujian yang tidak punya nilai, tidak punya hikmah. Allah pasti akan memberikan suatu ujian yang itu bukan sekedar ujian, tapi bagaimana justru Allah akan memuliakan seseorang itu. Orang yang memahami hikmah ujian tidak akan sibuk bertanya, mengapa aku diuji? Tetapi ia akan bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ujian ini? Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa ujian. Orang kaya diuji dengan hartanya. Orang miskin pun diuji dengan kemiskinannya. Sehat diuji dengan kesehatannya. Sakit diuji dengan penyakitnya. Orang yang belum menikah pun juga diuji dengan penantiannya. Yang telah menikah pun diuji dengan rumah tangganya. Abang Boy dimulakan Allah. Bahkan para nabi, manusia yang paling mulia justru menerima ujian yang paling berat. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Asyadun nas bala al-anbiya, sumbal amsalu fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang paling soleh setelah mereka. Artinya, beratnya ujian bukan tanda Allah membenci seseorang. Tapi seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkannya menuju derajat yang lebih tinggi. Abang Bawa yang dimulakan Allah. Hakikat ujian hidup menurut Al-Quran. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak hartanya. Tidak pula siapa yang paling sukses. Tapi Allah berkata ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Artinya, ukuran keberhasilan hidup menurut Allah bukan banyaknya kenikmatan, tapi bagaimana seorang bersikap ketika diuji. Allah sudah menjamin bahwa ujian itu pasti ada. Oleh karenanya Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata bisyai'in dalam ayat ini dengan sedikit. Artinya sebesar apapun ujian kita menurut Allah itu masih sedikit dibandingkan rahmatnya. Jadi kita jangan perlu pesimis. Karena dalam ayat ini Allah hanya sedikit saja ketika kita ujian. Menurut Allah itu sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan kepada manusia sebetulnya. Nah, oleh karena itu, hikmah besar di balik setiap ujian. Pertama, ujian menghapus dosa. Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslimin nasibin, wala sabbin, wala hamin, wala hasadin, wala adha, wala khamin, hatta syaukat yusakuha, illa kafarallahu biya min khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa kelahan, ditimpa penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, hingga tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, ujian meninggikan derajat. Rasulullah bersabda, "Inna 'azamal jazaa' ma'a 'azamil balaa'." Besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Semakin besar kesabaran, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian juga mengembalikan kita kepada Allah. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa ketika datang azab kami, mereka tidak merendahkan diri kepada Allah? Seringkali seorang baru benar-benar dekat dengan Allah ketika dunia mulai menjauh darinya. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya, justru ujian menguatkan hati. apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bahwa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Amin mulakan Allah. Orang yang paling besar, paling banyak mengalami ujian tentu adalah para nabi. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah teladan dalam menghadapi ujian. Ada di masa-masa Rasulullah mengalami yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Dalam satu tahun Rasulullah kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, dan Abu Thalib pamannya. Kesedihan itu sangat mendalam. Belum selesai berduka, beliau diusir di Taif. Beliau dilempari batu hingga darah mengalir dari kedua kaki beliau. Namun beliau tidak berdoa agar kaum Taif dihancurkan. Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui. Inilah puncak kesabaran seorang nabi. Ya. Tapi justru ketika Rasulullah mengalami kesedihan karena istrinya meninggal, karena pamannya meninggal, orang yang selama ini dekat, yang dia cintai, bahkan Khadijah, orang yang pertama kali iman, bertanya pada Rasulullah dari golongan orang-orang perempuan. Kemudian Abu Thalib yang selama 40 tahun mendampingi, mendukung, bahkan membela Rasulullah. Meskipun pada saat Abu Thalib meninggal, dia belum sempat masuk Islam. Tetaplah dua orang inilah sebetulnya penopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat dicintai Rasulullah. Maka ketika beliau mereka meninggal pada satu kesempatan, Rasulullah sangat kehilangan. Artinya ini tahun kesedihan. Rasul dicoba oleh Allah. Justru ketika Rasul dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, setelah itu Allah melakukan peristiwa pada Rasulullah. Ada Isra Mi'raj, kemudian hijrah ke Madinah, dan lain sebagainya. Artinya punya tujuan Allah menguji Rasul agar Rasul kuat secara mental, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kemudian Allah akan memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dengan melakukan dakwah yang lebih luas lagi. Inilah hikmah-hikmah yang kemudian bisa diambil oleh kita semuanya terkait dengan orang yang paling kuat, orang yang paling banyak diuji coba oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang-abang yang mulakan Allah, perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Rasulullah berluka, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah. Namun Allah menurunkan firman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lana in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa lemah dan jangan bersedih padahal kalian paling tinggi derajatnya jika beriman. Nah, yang kedua adalah mengapa orang baik tetap diuji? Jadi orang diuji itu bukan pilih-pilih, semua orang diuji, bahkan orang yang terbaik pun dia diuji. Nah, karena dunia bukan tempat balasan. Allah berfirman, "Ahasibannasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Iman harus dibuktikan sebagaimana emas diuji dengan api agar kelihatan kemurniannya. Maka sikap seorang mukmin saat diuji tentu bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, oleh karenanya kita terus berdoa. Karena ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Dan juga tentu tetap bersyukur. La in syakartum la zidanakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Kita tahu pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa-peristiwa manusia yang pernah diuji oleh Allah. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan harta, kehilangan anak-anak. bahkan menderita sakit bertahun-tahun. Namun beliau tetap berkata, Inni masani yadharu anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa kesusahan dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Beliau tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengadu kepada Allah. Artinya, pelajaran yang bisa kita petik adalah ketika seorang diuji, meskipun orang yang terdekat dengan kita, orang yang sangat disayangi oleh kita, tapi artinya kita jangan menggantungkan sesuatu kepada manusia. Biar Allah lah yang menjadi gantungan untuk semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara tanpa kesalahan. Namun semua ujian itu menjadi jalan beliau menuju kedudukan mulia sebagai pemimpin Mesir. Kisah beliau mengajarkan bahwa terkadang Allah menunda kebahagiaan bukan untuk menolak doa, tapi untuk mempersiapkan waktu terbaik. Jadi artinya, ujian menyadarkan bahwa dunia bukan tujuan akhir. Ujian mengikis kesombongan dan melatih kerendahan hati. Ujian memperkuat keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Ujian menjadi sebab penghapus dosa. Ujian meningkatkan derajat orang beriman. Ujian membentuk kesabaran, keteguhan, dan kedewasaan. Oleh karenanya, Bapak yang dimuliakan Allah, setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Tapi Allah memberikan jaminan yang sama. La yukallifullahu nafsan illa wusa. Allah tidak memberi seorang lain dan sesuai dengan kesanggupannya. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Ya Bang Po, yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Maisaroh di Jakarta Barat, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya mau bertanya, selama ini ketika kondisi suami saya sedang sakit dan selama itu juga saya yang merawat dan saya yang menggantikan peran suami mencari nafkah Pak Ustadz, karena kondisi sakitnya suami saya tidak memungkinkan untuk bisa bekerja Pak Ustadz. Apakah ini yang dinamakan ujian hidup untuk saya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya Abang Bo yang dimuliakan Allah, ya tentu ujian itu kan banyak ya variasinya ya. Ada yang tadi diuji dengan kondisi sakit, kondisi tidak punya harta, ya, kondisi macam-macam ya. Termasuk adalah bagaimana kondisi di mana anggota keluarga kita, entah itu istri, entah itu suami yang sedang sakit. Ya tentu bagaimanapun juga manusia kan harus berikhtiar. Tidak mungkin meskipun suaminya yang menjadi tulang punggung menjadi rezeki pada saat dia sakit, ya dia harus sabar. Sabar dalam mengalami kenyataan bahwa yang tadinya suami yang bekerja, mengurus anak dan sebagainya, ya dia harus sabar untuk menggantikan suaminya mencari nafkah. Nah, nyatanya kadang banyak ya, bukan dalam konteks yang pertanyaan tadi itu, banyak orang yang tidak sabar ketika misalnya terjadi seperti itu, lalu dia pisah, dia tinggal, meninggalkan dan sebagainya kan gitu. Nah itu yang justru tidak menjadi orang itu mulia, karena dia lari dari kenyataannya. Nah, karena di antara ujian kehidupan yang berat adalah tadi, ya ketika seorang suami yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga jatuh sakit, sehingga tidak lagi mampu bekerja. Nah, dalam keadaan seperti ini seringkali ya istri harus mengambil peran untuk mencari nafkah demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Ya. Jadi intinya kalau bicara soal rezeki, kan rezeki itu berasal dari Allah, yeah. Bukan semata-mata dari suami, itu yang paling penting. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang akan menjamin rezekinya. Jadi jangan bergantung pada seseorang. Ayat ini mengingatkan bahwa yang berizki itu bukanlah pekerjaan, bukanlah jabatan, bukanlah kekuatan fisik seorang, melainkan Allah. Suami selama ini hanyalah sebab wasilah, sedangkan Allah adalah pemberi rezeki yang hakiki. tetap saja suami tetap menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kepemimpinan dalam keluarga tidak hilang hanya karena suami sedang sakit. Selama masih memiliki akal, iman, dan kemampuan mengambil keputusan, ia tetap menjadi pemimpin rumah tangga yang berupa hanyalah pembagian tugas sementara. Karena itu istri bekerja bukan berarti mengambil alih kedudukan suami, melainkan membantu keluarga melewati masa sulit itu. Begitu.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Positif ya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya kita bicara mengenai ujian, Pak Ustadz, ini kadang kita tuh merasa seringkali ya putus asa atau mempertanyakan takdir gitu. Bener nggak sih ini kok hidup saya kayaknya nggak ada perubahan? Kalau dibilang suruh sabar, udah sabar banget. Kalau disuruh berdoa minta sama Allah, hampir tiap hari. Ya, kalau dibilang disuruh usaha lebih keras, kurang keras apa gitu? Ya kadang suka bertanya seperti itu, Pak Ustadz ya. Sampai akhirnya kita timbul prasangka buruk kepada Allah. Nah, gimana caranya ngejaga hati kita nih Pak Ustadz tetap berhusnuzon kepada Allah sekalipun keadaan terasa tidak ada perubahan sama sekali, walaupun sudah diusahakan, sudah diikhtiarkan ya, sudah di doa dan lain sebagainya Pak Ustadz. Nah, gimana supaya ngejaga hati kita tetap berprasangka baik sama Allah Pak Ustadz?
0: Ya, Bapak yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya ya, pentingnya kita tetap meneguhkan keimanan apapun kondisinya. Itu yang paling penting dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau iman kita tidak tebal, tidak menyadari ya, paling penting itu iman itu menyadari sebetulnya, menyadari bahwa kalau kita menyadari, kita iman percaya sama Allah, dan setiap apa yang terjadi pada diri kita itu adalah bagian kecil saja dari apa yang Allah berikan dibanding misalnya kenikmatan dan lain sebagainya, tentu itu artinya iman seiman-imannya. Kalau sudah iman, sebetulnya tidak ada pertanyaan itu, karena manusia itu harus selalu berhusnudzon ya. Nah, makanya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang kalau sudah putus asa itu namanya sudah melampaui batas. Apa kata Allah? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, jika Allah melarang orang yang banyak dosa untuk berputus asa dari rahmatnya, mereka melebihi lagi orang yang terus berdoa dan berusaha. Sebetulnya Allah tidak pernah mengabaikan doa. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Nah, masalahnya adalah, pengabulan doa ini kan tidak serta-merta, tidak langsung dan sebagainya. Doa itu bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah justru memberikan tempat lain, kondisi lain yang lebih baik dari yang dipikirkan oleh seorang itu. Mungkin yang belum berubah adalah keadaan kita. Tapi Allah sedang mengubah sesuatu yang belum kita lihat. Karena sejatinya kita tidak tahu seperti apa. Nah, kadang ketika Allah menunda menurut pandangan kita, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, itulah Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Seringkali kita menganggap doa kita terlambat. Padahal Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Membentuk pribadi yang lebih matang. Atau melindungi kita dari sesuatu yang belum kita ketahui. Tadi contoh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Apa sesuatu yang paling baik yang Allah siapkan? Allah angkat Rasulullah, artinya Allah mempertemukan Rasul dalam kondisi Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah memberikan satu peristiwa hijrah ke Madinah dan sebagainya. Artinya kematangan seseorang justru akan disiapkan pada saat yang tepat ketika Rasulullah, ketika Nabi Muhammad jadi Rasul yang sempurna berdakwah secara masif, berdakwah secara sukses, agar Rasulullah sukses membangun agama mulai dari hijrah di Madinah. Oleh karenanya, ini yang menjadi paling penting dari peristiwa itu. Jadi bukan karena ditolak doanya atau tidak dikabulkan. Allah menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik dari kondisi sekarang. Cuman kita tidak tahu saja begitu.
1: Baik. Ya, bagaimana Pak Ustadz cara kita menghadapi titik terberat dalam hidup kita supaya mental dan iman kita nih nggak tumbang nih Pak Ustadz, supaya setidaknya kita menemukan hikmah di balik musibah atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Ini mungkin juga sekaligus menjadi penutup dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz. Pesan yang ingin disampaikan kepada Abang Po supaya tetap diberikan kekuatan menghadapi ujian yang sedang dihadapi saat ini Pak Ustadz.
0: Ya, Abang Po yang dimuliakan Allah, hampir setiap manusia akan melewati satu fase yang terasa sangat berat. Fase ketika doa belum dikabulkan, pekerjaan hilang, orang yang dicintai meninggal dunia, bahkan pergi, penyakit tak kunjung sembuh, utang semakin menumpuk. Ya, sahabat menjauh, harapan demi harapan seakan runtuh. Nah, pada saat itulah setan tidak lagi hanya menyerang tubuh, tapi menyerang iman. Ia membisikkan, percuma kamu berdoa, Allah sudah meninggalkanmu, hidupmu tidak akan berubah. Padahal titik terberat kehidupan seringkali menjadi awal dari pertolongan Allah. Nah, Allah tidak memilih orang yang lemah untuk menjadi nabi. Ini para nabi tetap diuji dengan ujian yang sangat berat. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa asyadun nas bala al-anbiya sumal ansalu falam. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang paling soleh setelah mereka. Artinya orang-orang sekuat yang kita lihat, yang kita tahu itu justru orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Kita tidak akan melihat, oh orang sekarang dia kaya, dia sukses. Karena pernah diuji, dia mengalami fase-fase yang kemudian pernah dialaminya, bukan tiba-tiba. Nah, beratnya ujian tentu bukan tanda Allah membenci, tapi sering menjadi tanda bahwa Allah sedang bersiapkan hambanya untuk pemulihan yang lebih besar. Jadi intinya jangan menilai Allah dari keadaan hari ini. Ya tadi, wa'asa antakrahu syai'an wa'uharlakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Hari ini mungkin kita hanya melihat air mata, tapi Allah melihat akhir perjalanan hidup kita. Kita hanya melihat satu halaman, Allah melihat seluruh kisah. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Tadi Nabi juga mengalami fase itu, tahun kesedihan dan sebagainya. Karena ada hal yang lebih berat, lebih mulia dari peristiwa itu. Nah, intinya cara menghadapi titik terberat agar iman tidak tumbang, ya tahu, terimalah bahwa ini adalah ujian, bukan akhir segalanya. Ulana bluwannakum, sungguh kami pasti akan menguji kalian. Ujian adalah bagian dari kehidupan, bukan tanda bahwa hidup telah berakhir. Nah, tentu tetap beribadah, tetap sholat, walaupun hati belum tenang. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan menunggu hati tenang baru sholat. Justru sholat adalah jalan yang menenangkan hati. Kadang orang kebalik. Sholatnya kalau hati sudah tenang, justru sholat adalah bagian dari cara kita tenang hatinya. Dan kemudian tentu jangan lepas yang namanya Al-Quran. Jangan menghadapi ujian sendirian. Karena Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Bersabarlah bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya. Dekatlah dengan orang-orang soleh, keluarga yang mendukung, sahabat, guru, keluarga yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Lingkungan yang baik dapat menjaga iman ketika hati sedang rapuh dan sebagainya. Artinya ketika ingat nikmat yang masih ada, kita harus ingat dulu. Ketika semua merasa gelap, cobalah bertanya. Masih bisakah aku sujud? Masih bisakah aku membaca Al-Quran? Masih bisakah aku memiliki orang yang menyayangiku? Masihkah Allah memberiku kesempatan untuk bertaubat? nikmat yang masih ada seringkali lebih banyak daripada kita sadari. Itu pentingnya atau trik-triknya agar kemudian kita masih kuat dalam kondisi seperti ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas, serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran. Karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Poh, kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Raya Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Minggu kemarin diwarnai kampanye pilah sampah kepada masyarakat. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, setiap kecamatan dan kelurahan membuka stand edukasi untuk mengenalkan pengelolaan dan pemilihan sampah kepada warga. Kegiatan ini juga didukung PT Antam melalui bantuan sarana pemilihan sampah serta berbagai program edukasi lingkungan bagi pelajar. Selain itu, digelar aksi bersih-bersih dan lomba video bertema pilah sampah yang melibatkan siswa SMP dan SMA. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menggelar Rembang City Run 5 km 2026 di Alun Rembang pada hari Minggu kemarin sebagai kampanye anti korupsi dalam rangka hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang. Sekretaris Daerah Rembang, Fahrudin, mengatakan olahraga dipilih sebagai sarana menanamkan budaya anti korupsi dan membangun karakter masyarakat. Sementara itu, Bupati Rembang Harno mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

92,8 Bromoto FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Abang Arif ya di Kabar Jakarta, yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Ibu Agung yang ada di Bekasi, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Ibu Siti Maisaro, sama juga Bang Haris yang ada di Kalianyar. Selamat pagi Bang Nurdi di Bogor. Selamat pagi Bu Sri Haryatun yang ada di Ciledug, Pak Herman Ganesa di Parung, Unilinda di Kedoya, Ibu Din Dindarmi di Bekasi, Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, ada Aki Adi di Jonggol, ada Ibu Siska, ada siapa lagi nih, Ciguria di Tebet, ada Ibu Muji di Bogor, ada lagi Pak Mukimin sama Ibu Yati yang ada di Surakarta, ada Ibu Alma di Citerep, Pak Tuper di Yogyakarta, Kang Orik yang ada di Jember, Bang Iwan Santoso di Kemayoran, dan juga Kong Dani yang ada di Kemayoran ya. Terus ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur, Bogor, Mas Selamat Tursani di Magelang, Pak Asih di Cawang, Bang Wahyu di Bintaro, ada Mas Bayu di Cibubur, Ibu Tamin di Limo Depok, Ibu Tui di Bojonggede Bogor, ada Pak Nana Duka di Pasrebo, ada yang Pak Iren di Tangerang, ada Pak Suhatman di Pamulang, Ibu Eti Rusam di Ciracas, Cak Afif di Madura, Ibu Ani di Depok, Pak Sadit Bakso di Wiliwiliang, ada Pak Yasin di Kuburaya, Mang Yusuf di Kedoya, Mang Tono di Pondok Gede, ada Aki Adi juga di Pondok Gede, ada Teh Dinda yang ada di Bogor, Pak Sulaiman di Limo Depok, Pak Kirom di Cilandak, ada siapa lagi nih, Mpok Nia Angelia di Rorotan, Pak Abdul Rubai di Bogor, Kang Yadi Susanto di Cakung, Pak Desaryono di Kalibata, selamat pagi, ada Bang Rudi di Tangerang, Pak Mulyadi Ponorogo, terus juga ada Pak Tile di Ciomas Bogor, Teh Epi juga di Ciomas, selamat pagi, ada Mas Untung di Jogja, Bang Nurjen di Jasinga, ada siapa lagi nih, Bang Omarudin di Tangerang, Bang Indaryono juga yang ada di Serpong, selamat pagi, Pak Brian di Bintaro, Pak Heri di Pulau Gebang, selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Heri sama Bu Ana nih udah lama gak kedengeran nih, mana ya, mudah-mudahan sehat ya Pak Heri ya. Udah lama banget gak dengar suaranya nih. Ibu Helmi di Tangerang, selamat pagi, Pak Aji Albari di Cipete, Pak Abdul Rahman di mana nih, Sukaraja, oke, Bang Roy di Gunung Sindur, ada Mpok Nur Halima di Cinere, ada siapa lagi, Pak Edi Hadinata di Halim, selamat pagi, ada Bang Herman di Kunciran, Tangerang, selamat pagi juga, ada Ibu Rista di Tebet Barat, ada Pak Dewa di Rangkas Bitung, ame Pak siapa yang di Rangkas Bitung, ayo lupa dah, Akmal ya, Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal di Rangkas Bitung juga, selamat pagi dah. Iya dah. Kalau ada yang belum kesenggol-senggol ya maaf dah ya. Biar WhatsApp absen aja dulu. Ya Pak Iskandar di Gunung Kidul, selamat pagi. Pak Mulyoto di Ciledug. Absen aja dulu dah di WhatsApp 08121124928 nih, biar kita senggol-senggol pagi hari ini nih. Ada Akira yang ada di Pasar Lembang Ciledug ya Bang Po. Terus ada siapa lagi yang aki-aki? Ada Pandang, selamat pagi. Ya Allah, hampir kita lewat Pandang. Mudah-mudahan pada sehat ya semuanya ya. Dari Bu Ani di Depok, ada Bu Anisal juga di Depok, sama-sama orang Depok nih. Pak Edi di Joglo, gimana kabarnya Pak Edi? Mudah-mudahan sehat ya Pak Edi. Ada Pak Hermawan di Ciganjur juga. Ibu Wigati di Wonosobo juga, selamat pagi. Pak Aan di Surya Kencana, selamat pagi. Siapa lagi yang mau kita senggol-senggol? Ayo dah. Mutia di Lampung udah lama banget juga gak kedengeran kabarnya nih Mutia, mudah-mudahan sehat selalu ya Mutia ya. Ada Kang Rohit yang ada di Cipari, banyak dah. Mas Cong di Solo, Pak Sobar di Pondok Aren, Pak Wening di Gunung Kidul, Pak Yatiman, selamat pagi juga. Ada Ibu Yati Suyanto di Sumer Batu Kemayoran. Ada siapa lagi dah, pokoknya banyak dah, kita sapa-sapa aja dulu ya Bang Po ya. Iya nih mumpung hari Senin, biar kita semangat ya menyapa semua Abang Po yang mau saling bertukar salam juga boleh ya. Mpok Rodiah di Kemanggisan, Om Aneti Irawati di Cakung, selamat pagi. Pak Wandi di Sidoarjo, di Gunung Sindur ada Pak Satio juga, selamat pagi. Ada Bang Komeng aduhai di Pandeglang, aduhai aduh komengnya. Pak Bambang Sukri di Ciledug, selamat pagi juga. Bang Uung di Sukapura Cilincing, selamat pagi. Ada Uni Rinta di Pasar Jambul, selamat pagi buat warga pasar. Terus kemarin yang ada di pasar siapa tuh, Bang Juki. Bang Juki, selamat pagi Bang Juki. Ya Allah, Bang Juki yang ada di Ciledug. Siapa ya Bang? Ibu-ibu yang di pasar Bang Juki, yang tempo hari Abang pernah kirimin videonya tuh, katanya lagi dengerin siarannya Pro 4 nih, dagang sambil dengerin siarannya Pro 4.
yang ada di pasar Borobudur tuh ya. Ibu siapa saya lupa namanya, maaf deh ibu ya. Mudah-mudahan lagi dengerin ibu ya. Ada Bu Yanti di Bu Yanti, Mpok Yanti Airin di Cisarua juga udah lama banget nggak kedengeran kabarnya nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Agustaman di Lewiliang juga ya. Mudah-mudahan sehat deh. Pokoknya semua Bang Po ya. Pak Rohmat yang ada di Lebak Banten juga kita senggol nih, jangan lupa. Bang Juki hari ini dagang nggak Bang Juki? Mudah-mudahan lancar ya dagangannya ya. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Ibu Agianti di Gunung Kidul. Dan juga Ibu Haryanti di Geraha Bintaro, Pak Leman di Tanggamus Lampung, Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor. Tuh, hampir kita lupa deh. Kang Dewa yang ada di Kemang juga. Ade siapa lagi? Ibu Siti Masitoh di Kelapa 2, Mpo Yeni di Tangerang Selatan, Ibu Nurlela di Tegal, Bang Gilang di Kerawang, Bang Warman di Setiabudi Jakarta Selatan, selamat pagi juga. Ibu Sri Suryati di Tangerang. Terus Ibu Sri, Ibu Sri siapa itu yang ada di Cikampek? Ibu Sri, pokoknya Ibu Sri yang ada di Cikampek. Ibu Sri siapa itu, lupa saya namanya kan. Udah lama sih abis nggak ada kabarnya nih. Itu dah. Kalau masih sering berkabar kan kita ingat-ingat jadi namanya ya. Ibu Pipin yang ada di Ciawi juga selamat pagi. Hampir kelewat Bu Pipin. Bu Iin di Surabaya selamat pagi. Hampir kelewat juga. Ibu Retno di Bekasi, Pak Nasuha di Palmerah. Ada Bang Madu yang ada di Rawabelong, selamat pagi juga. Bang Ipai di Cikarang, Bang Yayan di Ciracas. Ada Bu Wince di Cilandak, tuh kita senggol-senggolin aja semuanya ya. Ada Bu Silvia di Jatinegara. Bu Silvia mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Silvia. Bang Taher di Maluku Utara juga selamat pagi. Pokoknya semua Abang Po yang lagi dengerin siaran kita pagi hari ini, kita sapa-sapa deh pokoknya semuanya selamat pagi ya, biar pada sehat selalu ya. Hari ini kenapa ayah pengen nyapa semua pendengar Abang Po ya, yang ini yang lewat aja sih di WhatsApp nih. Pak Tupar di Yogyakarta, assalamualaikum.

0: caranya Pak bisa punya kumis kayak gitu Pak? Dia penasaran jadinya nih. Ada Pak Andi Surya Kencana, Bogor, selamat pagi, senggol aku dong. Oh, ini udah disenggol nih. Kita penasaran bener gimana caranya ya. Dia bisa punya kumis keren banget kayak gitu tuh. Ada tipsnya gak ya? Kita tanya langsung apa ya? Tanya nih, tanya ya. Kita tanya iseng ah. Pak Ayut yang ada di Tenjo Bogor, kita pengen tahu apa rahasianya punya kumis selebat itu ya. Ini kumisnya ini udah selevel sama kumisnya Mas Adam Inul nih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ayut. Suara radionya kecilin dulu boleh kali.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Bang, di hari ini kita
0: Alhamdulillah, ini rame banget jalanan nih.
1: Biasa depan rumah.
0: Depan lah, enak banget rumahnya depan jalan raya begitu ya.
1: Iya Bang.
0: Di belah mananya sih, Tenjo belah mana sih?
1: Perbatasan Tangerang Bang, kita dekat stasiun Tiga Raksa.
0: Lah iya, enak itu mah kalau rumah pinggir jalan begitu mah deket apa buat jualan mah enak banget itu.
1: Ya enak sih kalau jualan mah banyak yang jualan mah.
0: Oh iya. Bapak bininya nggak jualan gitu?
1: Kerja Bang.
0: Oh kerja. Oh iya. Pak Ayut.
1: Iya.
0: Pak Ayut itu gimana caranya bisa punya kumis kayak gitu Pak Ayut?
1: Kurang tahu Bang, itu bawa
0: sendiri. Bawa dari sononya. Oh saya kira diapain kali gitu, dikasih minyak kemiri kali atau apa kali gitu, kagak ya?
1: Enggak, dari bawaannya.
0: Oh gitu, bisa begitu ya. Itu dari kapan mulain begitu Pak?
1: Iya dari mulain itu aja beger.
0: Dari mulai baru balik ya, sampai seumur gitu ya. Ya Allah, itu kagak diprotes apa punya kumis tebel begitu Pak? Biasanya kalau bini kan geli ih ayah ih gitu, jangan cium ih gitu misalnya.
1: Ya kemungkinan apa adanya.
0: Gitu, asik ya. Gitu, dipiara.
1: Mau dimainin lagi kalau udah ada.
0: Oh berarti kalau misalnya itu berarti ngerapinya nyukur sendiri?
1: Ya sendiri aja lah kalau banyak disetik gitu.
0: Oh iya disetik iya. Disetik lagi ya Allah, orang jadul banget sih ngomongnya disetik. Iya disetik.
1: Digunting dikit.
0: Iya bener gitu. Kalau anak kecil zaman dulu, anak bocah zaman dulu kalau tahun 80-90 kalau dicukur kan diapain? Disetik gitu.
1: Iya.
0: Ya Allah, iya deh Pak Ayut. Pak Ayut nih pagi hari ini kita lagi mau ngomongin soal ini nih. Tahu deh Bapak udah nonton belum nih berita nih? Di lagi rame kan ya di Matraman ya, lagi pada ribut nih warga-warga nih. Sering juga kemarin tuh ada satpam gara-gara negor pengemudi Alphard, malah satpamnya mau dipecat. Untungnya viral, akhirnya nggak jadi dipecat tuh satpam. Iya kan? Nah, orang ini kayaknya
1: ke Bandung
0: itu
1: ya?
0: Iya katanya begitu. Tapi sekarang itu kayaknya orang tuh gampang banget apa ya, gampang banget kesulut emosi gitu, gampang banget marah, gampang banget kayak ibarat kata sumbu pendek gitu ya. Kayaknya tuh sifat sabar, saling menghormati, khasnya orang Indonesia tuh kayaknya udah mulai kurang nih. Kalau menurut Bapak nih, apa emang sifatnya orang Indonesia yang udah mulai berkurang kayak gitu, atau kalau menurut Bapak nih murni karena tekanan stres hidup, misalnya karena faktor ekonomi Pak? Pernah nggak Pak?
1: Ya kemungkinan sih kita faktor ekonomi bisa. Ya kemungkinan istilahnya kita berhubung istilahnya kita kemungkinan ada apa ya?
0: Apa? Tapi Bapak pernah nggak ngalamin ini terpaksa ngalah daripada ribut walaupun sebenarnya Bapak nggak salah gitu?
1: Ya kalau kita sih pribadi mah ngalah aja, nggak mau ribut sama orang lah.
0: Oh gitu, daripada daripada jadi panjang urusannya gitu ya.
1: Daripada kita hanya uku apa namanya, cuman hanya sepele mendingan ngalah.
0: Oh iya benar, iya dah kalau gitu. Jadi emang lebih baik kita mengalah aja gitu ya.
1: Mengalah aja daripada ribut gak karuan.

0: Bener. Ya udah kalau gitu.
1: Gitu. Ayo.
0: Eh, apa tuh rame banget?
1: Ini biasa istri mau berangkat kerja
0: Oh
1: katanya.
0: iya dah. Dianterin sama bapak.
1: Enggak, bawa motor
0: Bawa
1: sendiri.
0: motor sendiri. Ya ada kalau gitu deh. Sarapan apa nih pagi hari nih Pak Ayut nih?
1: Biasa kopi. Ya apa adanya gitu
0: Ah,
1: kita
0: iya
1: kalau
0: dah.
1: misalnya ada singgung goreng ya apa adanya lah pagi-pagi ini.
0: Oke lah kalau begitu Pak Ayut. Selamat sarapan deh kalau gitu. Salam buat bininya ya. Hati-hati berangkat kerjanya ye.
1: Oke,
0: Ya.
1: makasih.
0: Nah, itu dia Pak Ayut yang ada di Tenjo. Perbatasan antara Bogor ame Kabupaten Tangerang. Nah, deket Stasiun Tiga Raksa katanya. Stasiun Tiga Raksa itu kan maksudnya Kabupaten Tangerang ya. Tapi ini dia perbatasan katanya. Ah, gitu. Dah ya kalau menurut Abang, oh iya Mang Uyup sih bener. Deket Stasiun Tiga Raksa udah perbatasan antara Kabupaten Bogor ya sama Kabupaten Tangerang. Wih, banyak rom. Ternyata banyak komplek perumahan di sono ya, banyak banget ya. Ada bahkan perumahan yang sebagian nih, ada satu komplek perumahan apa nih namanya nih? Ini lucu deh. Komplek perumahannya sebagian masuknya Kabupaten Bogor, sebagian lagi masuknya Kabupaten Tangerang. Iya, secuil banget tuh yang masuk Kabupaten Tangerang. Sama kayak daerah rumah Ayu juga sama kita Bang Po. Yang dekat rumahnya Pak Endang sana. Itu kompleknya depannya Kabupaten Bogor. Nah, rumah Ayu masuknya Kabupaten Bekasi. Padahal masih satu komplek yang sama. Cuman itu beda beda itu beda kabupaten ya, saking gedenya kali gitu. Ya, Abang Po, kita ajak Abang Po buat cerita nih. Akhir-akhir ini kan kita sering lihat nih di media sosial gampang orang-orang tuh gampang banget marah ya. Gampang banget ngerendahin orang lain, ngerendahin pekerjaannya, profesinya, atau bahkan udah mulai bawa-bawa suku gitu ya kan. Nah, menurut Abang Po, apakah sifat sabar dan saling menghormati khasnya orang Indonesia tuh udah mulai luntur, atau ini murni karena tekanan stres hidup karena faktor ekonomi tuh? Abang Po pernah nggak berada di posisi yang harus ngalah demi menghindari keributan? Walaupun sebenarnya Abang Po nggak salah, tapi ya udahlah ngalah aja lah daripada ribut gitu. Ya, kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya 0213504510 0812112498 ya. Abang Empo, pernah gak sih berada di posisi harus ngalah demi menghindari keributan ya Bang Empo? Ya, gara-gara sekarang kayaknya orang, aduh, gampang banget ribut, gampang banget kesulut gara-gara masalah hal yang sepele ya. Gara-gara makan gak mau bayar, ribut. Gara-gara pengen ngerokok gratis, malak. Jadinya ribut. Ya, semuanya aja ribut. Boleh mau ngapain sih? Kita jadi emosi nih bawaannya. Masalahnya itu jadi mengganggu aktivitas orang. Yang mau kerja gak bisa, yang mau dagang juga jadi keganggu. Ribet dah, jadi serba salah kitanya gitu. Nah, kalau Abang Po pernah nggak ada di posisi harus ngalah demi menghindari keributan yang lebih besar? Ceritain deh ya. Kalau Bang Haris kira-kira gimana nih Bang Haris?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang?
0: Alhamdulillah sehat, cuman ngantuk aja. Hari Senin pagi, emang enaknya kayaknya sambil sarapan ape gitu ya, belum sarapan gitu nih. Bang,
1: iya Bang.
0: Gimana Bang?
1: Alhamdulillah baik nih.
0: Alhamdulillah baik. Pernah nggak tuh Bang, ada di posisi yang kudu ngalah demi ngindarin keributan Bang?
1: Ya kalau kita sih jadi orang ngalah aja Bang, apapun yang kita alamin kita ngalah aja lah gitu.
0: Apapun yang terjadi ngalah aja gitu ya.
1: Ini mau bentuknya apa sih ya kan? Yang penting ngalah aja lah. Dia mau duluan silakan gitu. Ya kayak model tadi, contohnya Bang Ayah mau nyelang tadi kan ya, nyelang air nih buat mandi. Terus ada tetangga, Bang Aris, Ayah dulu deh, mau nyelang anak-anak mau sekolah, ayo nggak apa-apa, ambil minum, ambil gitu aja, udah. Karena kan dia kan banyak anaknya, dia mau pada sekolah gitu Bang.
0: Itu menyelang airnya dari mana Bang?
1: Tetangga gitu.
0: Oh ada tetangga yang emang ngasih izin kalau ada perlu air atau apa ambil aja dari sini gitu.
1: Iya, kita bayar gitu Bang.
0: Oh bayar? Oh ayo pikir emang bayar. Ngasih gratis.
1: Bayar kita gitu. Kan hitungannya per jam gitu, kalau ayah paling setengah jam gitu kan.
0: Oh hitungannya per jam berapa duit bayarnya Bang?
1: Kalau ayah setengah jam goceng Bang.
0: Setengah jam goceng, lumayan sih tapi. Itu dapat berapa ini? Pakai ember apa bak? Berapa banyak?
1: Ayah pakai tong yang hijau itu Bang, yang gede tuh,
0: tong
1: hijau yang
0: biru. Iya.
1: Tong yang biru tuh yang gede.
0: Iya, itu dapat berapa?
1: Itu satu sama apa sih? Botol-botol air mineral tuh. Ada 5. Terus sama ember ada 4 tuh deh.
0: Air mineral ini yang botol 1,5 liter.
1: Iya.
0: Buat masak yang... gitu.
1: Enggak itu buat mandi Bang.
0: Kok dipakein, kok di botol sih Bang? Kan dikit dah jadinya nampungnya.
1: Enggak botol yang gede, botol-botol yang model kayak mineral gitu.
0: Oh ini galon, galon gede.
1: Galon.
0: Oh iya, yang galon, galon yang sekali pakai itu. Iya. Yeah, lumayan itu, tuh 13 atau 15 liter, 15 liter kalau nggak salah.
1: Iya,
0: oh iya,
1: itu. Iya 15 liter. Ada 5 gitu.
0: Oh iya lumayan banyak. Itu sehari tuh habis.
1: Enggak. Ya 4 hari sekali.
0: 4 hari sekali segitu banyak segitu. Irit lah hitungannya. Kalau buat nyuci gimana?
1: Nyuci ya ade gitu.
0: Nah, maksudnya airnya dari situ juga.
1: Iya dari situ juga.
0: Oh gitu. Nyucinya berapa hari sekali?
1: 3 hari sekali.
0: 3 hari. Oh berarti kan kalau ampas lagi giliran nyuci berarti butuh airnya lebih banyak dong.
1: Iya.
0: Oh jadi ini nih di waktu ibaratnya mau ngambil seberapa banyak pokoknya diwaktuin setengah jam gitu.
1: Iya benar.
0: Oh lucu ya, maksudnya unik ya. Artinya kan kita bisa ngambil mau seberapa banyak pun juga gak terbatas selama waktunya. Yang penting setengah jam deh gitu ya. Goceng lumayan deh Bang. Kita gak rasain, Abang tahu sendiri, saya sering cerita tuh waktu air pam saya mati. Cuman seminggu doang habis 500.000 Bang, cuman buat beli air galon Bang. Ya Allah, kata saya miris buat itu Bang, kalau buat sama Abang sama tetangga Abang itu 500.000 bisa buat setahun kali ya, baru habis ya. Iya. Enak gitu ya. Oh gitu. Tapi emang di rumah di kontrakan ini airnya enggak ada apa gimana sih?
1: Enggak ada, emang nyelang gitu Bang.
0: Oh, emang begitu. Tapi ada kamar mandi.
1: Ada kamar mandi, ada.
0: Kamar mandi di dalam.
1: di luar gitu.
0: Oh, kamar mandi barengan bersama.
1: Barengan iya.
0: Oh, epic.
1: Dulu sih kita ada kamar mandi di dalam gitu dulu
0: ya. Yang di rumah dulu. Yeah. Berarti kalau yang kontrakin ini kamar mandinya di luar.
1: Di luar iya.
0: Oh, I pikir
1: tong-tongnya kita punya kita sendiri gitu.
0: Oh, gitu.
1: Bang.
0: Oh, I pikir kalau yang dikontrakan ini kamar mandinya di dalam, abang tidur di luar kagak ya?
1: Kagak.
0: I pikir gitu ya, kan namanya orang nanya. Iya.
2: Ada suami ayah tidur di luar, ya Allah kasihan.
0: Iya, makanya udah badan tinggal segaris, tidur di luar kena angin ya kan. Kena angin iya, dinyamukin, iya nyamuknya tambah gemuk, Abang Haris tambah kurus. Iya. Aduh, ngomong-ngomong Po Sitmai belum berangkat kerja nih.
2: Belum, mau cari sarapan dulu.
0: Asik, mau sarapan apa nih pagi hari ini nih?
2: Biasa, nasi merah.
0: Nasi merah. Enak banget sih ya pada makan nasi merah ya. Saya belum kesampaian nih makan nasi merah nih. Gimana ceritanya nih? Jauh banget. Masa belum kagak ini bang? Gimana ya? Gimana ngejelasinnya ya? Saya tiap pulang pulang kagak keingetan mulu. Kagak keingetan lu. Bener. Masalahnya kan itu posisinya kan stasiun Tanah Abang itu sejalur ame berangkat, bukan sejalur pulang gitu. Oh, jadi jadi kalau misalnya kalau mau ke pasar Tanah, kalau mau ke arah stasiun Tanah Abang kudu muter balik di kolong flyover itu Jati Baru. Kudu muter balik dulu.
1: Jam-jam kayak Bang Arif kan jam 4:30 ya?
0: Iya. Yeah.
1: Dia orang belum pada datang.
0: Iya makanya itu dia jam 4:30 belum pada datang. Kita jam 10-an pulang jam 10:30 udah kagak ada. Mau gimana nyarinya gitu. Benar. Oh itu ya Allah pengen banget, saya pengen banget makan nasi merah nih. Gitu deh bang. Tapi bang, itu tadi ya baru. Ini berarti kejadiannya kemarin apa tadi barusan nih?
1: Tadi.
0: Oh tadi. Oh iya hari Senin sih ya anak-anak pada sekolah. Lagian si ibu bukannya nyelang dari kemarin? Iya kan. Itu tapi itu di ini nggak dijam-jamin nggak misalnya kan? Karena namanya orang ya. Itu kan rumahnya dia gitu. Bang Aris, hari ini kita libur dulu ya. Nah, gimana itu kalau kayak gitu? Wah, air kagak ada. Gimana itu?
1: Ya enggak. Kalau itu ya paling ayah dapetnya siang gitu.
0: Oh, tapi dia dijam-jamin enggak sampai dari jam berapa sampai jam berapa gitu maksudnya?
1: Ya, kalau dia mah sama juga ya gitu, Bang. Hitung per teng aja gitu.
0: Oh, enggak, bukan maksudnya namanya kayak
1: gitu. Per jam juga,
0: Bukan maksudnya gini, kayak orang buka toko kan ada jam-jamnya tuh. Kita buka dari jam 8 jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalnya gitu. Nah, ini kalau yang tetangga ini dia dijam-jamin enggak sampai jam berapa gitu tiap hari? Apa
1: yang nyelang itu yang nyanyi itu?
0: Iya.
1: Oh, maksudnya ya kalau dia bangun pagi ya kita nyelang aja gitu. Kan biasa kan udah bangun tuh pas abis sholat subuh udah bangun tuh.
0: Iya,
1: Iya, udah kita tarik aja selangnya.
0: Gitu. Oh gitu, bayarnya kalau udah ini, kalau udah kelar baru bayar.
1: Iya, udah kelar baru bayar.
0: Dia taunya dia setengah jam, sampai sejam gitu, emang ada ininya, ada timernya?
1: Ya enggak, kan kita bilang.
0: Oh kira-kira aja, sadar, gitu ya. Kesadaran diri kita aja berarti ya.
1: Iya. Oh. Kalau dia sih nggak masalah harga, maksudnya gitu bang.
0: Oh berarti ini bagus nih, ini sebenarnya kan ngelatih kita buat jujur juga ya.
1: Iya.
0: Wah, mantap luar biasa. Mudah-mudahan berkah deh yang bantuin tetangga ya ngasih air deh. Amin. Jadi amal jari-jari. Oke deh Bang Aris, selamat sarapan nih Bang Aris, Positmai juga ya.
1: Iya, Bang. Iya, makasih banyak Bang.
0: Ya.
1: Bang Aris sehat selalu Bang.
0: Sama-sama Bang, bahagia terus ya Bang.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar yang katanya apa itu dia bilang tadi? Ngalah sama tetangga yang mau nyelang air karena anaknya mau sekolah. Kagak apa-apa. Selamat pagi kabar Jakarta. Ada siapa nih?
3: Kabarnya gini nih.
0: Hai,
3: ada saya. Anak-anak.
0: Anak siapa? Namanya. Anak siapa?
3: Anak saya.
0: Anak saya. Saya siapa?
3: Ah, biasa orang Jasinga.
0: Lah, saya emang saya yang bukan orang Jasinga, saya orang.
3: Saya.
0: Iya, saya siapa?
3: Kalau saya ya itu ya lagi siaran Bang Arif.
0: Iya.
3: Saya nelpon Bang Arif itu.
0: Oh, abang nelpon saya. Saya di mana?
3: Abang di lantai 6.
0: Lantai 6.
3: Di Medan Merdeka Barat.
0: Ah, pinter. 5. Pinter banget.
3: Jakarta Pusat.
0: Iya luar biasa. Hihi. Iya apa bang?
4: ketemuan lagi.
0: Ah, dia lagi sih, kagak ada yang lain apa?
3: Emang ini.
0: Siapa sih nama anaknya?
3: Hila Ilmawa sama Nesila Nadipa, ini paling cerewet banget loh pagi-pagi.
0: Panggilannya apa?
3: Panggilan yang satu Dipa, yang satu Mawa.
0: Oh, yang satu Dipa, yang satu Mawa. Yang satu yang bapaknya Maung ya, Maung. Maung. Iya.
3: Maung. Iya.
0: Lah iya.
3: Dipanggil ada Hila, ada Mawa,
0: udah. Iya. Ribut aja dia.
3: Iya, ribut aja bocah ini. Berdua.
0: Pak, pada nyarap apa pagi hari ini nih?
3: Ini lagi pada minum energi tidak Pak Arif biar pada sehat betul lah.
0: Iya dah. Bang, pernah nggak bang ngalamin tuh bang? Ngalah demi menghindari keributan bang?
3: Saya mengalami menghindari keributan ya pernah juga sih.
0: Gimana ceritanya bang?
3: Jadi ceritanya kan begini bang.
0: Oke.
3: Salah satu ngurus ke di organisasian ke tunanetraan di Depok. Cuman kan dari ada apa namanya, ada tidak kesepahaman dengan saya, ketua DPD Depok, dengan saya di kepengurusan. Ada kesalahpahaman ya saya, tiap ini ribut mulu. Akhirnya saya mundur aja lah, lebih baik lah daripada ribut mulu. Gitu. Sebelum saya dimusuhin sama anggota, gitu.
0: Oh, mundur.
3: Jadi saya mundur.
0: Dari ribut gitu ya.
3: Ngalah untuk menang. Cuman dia berusaha ya memprovokatori saya, menjelekin saya aja sama ke anggota ya. Ya saya biarin bae, bodo amat gitu. Saya keluar ini gitu, mau dijelekin gimana, bodo amat gitu. Cuman ini saya ngalah untuk mundur gitu. Jadi untuk menang daripada ribut, gitu. Mendingan ngalah, cari aman. Terus berkas bekerja saya serahkan, saya mundurkan diri. Tapi tetap aja dihasut yang baik-baik disuruh nggak, diomongin nggak baik, terserah. Gitu, Pak.
0: Ah, bener. Gitu,
3: ceritanya.
0: Apa ya, maksudnya hal-hal kayak, apalagi juga bukan, apa sih jabatan apa sih, bukan sesuatu yang kayak kali jabatan menteri, kali gitu, jabatan apa gitu, timbang
3: orang mas tua. Lebih ke organisasian. Terlalu ini banget sih.
0: Iya, ributnya jabatan ormas apa sih? Heeh.
3: Masalah duit ributnya. Enggak ada lain ribut itu duit pokok. Saya mau ketemukan bantu nyari kiri kanan, nyari bantuan sosial dari orang.
0: Benar.
3: Dari kantor-kantor. Kalau kantor-kantor enggak ngasih gimana?
0: Iya, betul.
3: Itu.
0: Iya dah. Kalau lagian maksudnya orang ya apa kayak pikirannya cari sumber penghasilan yang benar gitu.
3: Iya. Siap. Ibaratnya Iba hanya untuk ini, untuk apa? Misalkan untuk rakernas nyari ke kantor-kantor. Ya namanya kita apa berkarya apa dalam arti gini.
0: Benar.
3: Ya, kita kan udah dari di panti pijit kan udah jalan. Ayo kita enggak ada ini aja. Ya emang ada misalnya konsumen kurang ya wajar aja lah.
0: Iya.
3: Gitu. Benar. Jadi saya kan paling-paling gak enaknya kan dituduh menggelapkan proposal. Waduh saya jadi mangka.
0: Iya.
3: Waduh saya mundur aja udah daripada ribut.
0: Nah iya benar.
3: Itu emang benar.
0: Mending begitu daripada jadi apa namanya jadi fitnah yang makin gak karu-karuan. Ya udah sih mundur. Kalau ternyata setelah saya nggak ada tetap ada masalah kan berarti masalahnya bukan di saya gitu.
3: Udah bukan di saya masa bodoh itu dia ada keluar gitu. Cuma masih aja menjelekin saya dari teman-teman kita yang dengerin aja saya mah. Pokoknya liatin aja saya berusaha saya ngurus di situ. Setelah saya di situ saya udah berkarya walaupun ini juga ada bekasnya tapi ya bagaimana terhadap dia kan masa bodoh kalau tidak dia yang nggak bagusnya terserah gitu.
0: Betul.
3: Tapi saya udah berkarya sih gitu.
0: Iya.
3: Mending... Sampai sekarang nggak tahu belum komunikasi lagi sama dia.
0: Iya. Mending berkarya.
3: Dan... Saya ya berusaha baik aja sih. Ntar dilalui nomor teleponnya lupa.
0: Iya.
3: Itu sih.
0: Mending berkarya ya bang.
3: Sih. Daerah Depok sih.
0: Oh gitu.
3: Pondok Petir.
0: Iya dah.
3: Reni Jaya gitu.
0: Oh iya dah. Oke lah kalau gitu Bang Hasan, terima kasih.
3: Oke Bang Arif, selamat pagi, baru saya sebelah ya.
4: Bang Arif udah makan?
0: Saya belum.
3: Saya makan dulu, mau dikirimin Bang Arif.
0: Tahu nanya ya, doang, ngirimin kagak.
4: Oh. Sakit perut.
0: Emang apa?
3: Ya enggak lah. Kan udah sarapan.
4: Udah. Ngopi, ngerokok.
0: Ya enggak, saya enggak ngerokok.
3: Bang Arif kagak ngerokok, dia mah ngopi ya.
0: Ngopi doang sih mah, ngopi, ngeteh.
4: Ngopi apa tuh?
0: Saya.
3: Bari dia bari memakannya dongkal, kue rangi.
0: Iya, tuh. Bukan makanan buat itu. Kagak makan nugget, kagak makan sosis. Saya mah kagak.
3: Makanya yang itu. Sama si Ano, sama si Mina, sama iya. Si siapa gitu.
0: Si Sophia, sama si Sophia.
3: Sophia.
0: Iya deh. Bang Hasan, makasih Bang Hasan. Sehat-sehat
3: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dah, kalau Abang Po gimana nih Abang Po? Akhir-akhir ini kita sering lihat di media sosial orang gampang banget marah dan ngerendahin orang lain. Ya ngerendahin profesinya, sukunya dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi konflik dah. Menurut Abang Po, apakah sifat sabar dan saling menghormati khasnya orang Indonesia udah mulai luntur? Atau ini emang murni lantaran tekanan stres hidup karena faktor ekonomi Abang Po? Ya, Abang Po pernah gak ada di posisi yang harus ngalah? Karena buat menghindarin keributan, kita tunggu komentarnya ya di WhatsApp 0812-1124-928.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya, Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel, Cing. Wah, dibanting.
0: Alright.